0: Okey, Mas Ngau Kacari Walter Bana. Main jam kita pukul 8 minit pagi. Terima kasih kita ke lagi mendiang kawal pengerap pagi di YFM ke pagi tau peninggal ya. Bergolai ngau aku Sam Ngau Mega Min ke pagi tau. Selamat pagi Min.
1: Selamat pagi Sam Ngau. Selamat pagi Mega Anggai Bala peninggal kita ke dengan dua pagi Y.
0: Ya, lama tu dah nak bertemu lah Min.
1: Ya, ne. Apa ke kemisi gawai?
0: Sudah kemisi gawai, pulai gawai, bertemu baru ngau bala peninggal ke pagi tau. Berkenih ke hari gawai tu Min, pemisi gawai.
1: Maya ke pulai kemisi gawai ngagai menua drempu tahun tu kira ke nantu begawai dah ke Sam. Baru dah harapat ada itu aku sarannya deh. Kira ke pulai bertemu modere sebile ya. Pulai ngebala pinai belum nyade belan ya. Kenyak meh.
0: Ke tahun tu laban ke sampai lama bisi penuh sah menyata deh neh men. Kira nyambut pihak aja menyata deh neh.
1: Nak nyambut menya kebenar mana ngintu ku kita.
0: Ya tanggal laban ke idar ke pemisi.
1: Idar ke kita itu pemisi pulai meh ke menua.
0: Pulai ke menua nyenguak ke bala bala ya ibu kita di menua dia neh.
1: Ya lu kita ngenat ke dire ke nak ngurung yang pengawak ga kak kedulo nungku deh.
0: Penting kena pengawak jangan nemu ambis
1: ya. Ya, nemu ambis na sem.
0: Ya. Okey, selamat pagi bala peninggal ke pagi tu kami dua min ke pagi tu. Mai topik dua pagi wai ianya orang ke berkelimat ngau batuku atau suah kita ini ngak ne amin nanti kita meda orangnya tadi ngena bajunya aja kasutnya aja tahu ke kita ngano ya aku nanya di min
1: ngano ya ke
0: ngano kerja berjaku kia kita itu
1: ne nanti orangnya berkena ke bajunya
0: aja namanya kena ada baju bukai ke tanjuk bukai kini ke kasur bukai kini tahu kini
1: Tiba aku nak tahu bukannya ada Sam angka ya berkelimat kita ini ya tu berkelimat hari ya segi tahu ke bak peduit kini ya bisa kebenar uliah yang melinya kebenar tanya tadi ya berkelimat angka ya kak berguna ke duit berdua hari ya nanti kita nak nemu berkeni gaya orang bilik aranya nantai pemisik ya kadang orang pemisik tu ya segi nantu bergaya ya dan duit mayu ah kemana ya berkelimat nyak okey bertukutnya ya berkelimat tapi si maya yang merek ya nyak ga merek mas nentang untuk bukai
0: nanti nuan tu nyambut hari penghantar min nanti nama tu apa tuhai nuan ambil kebandian min apa itu main on
1: one? Jelai udah tanya apa
0: gitu. Nuan ngarap kata dia, oh perfum ke bomar sekali ya meli tanya ne, meli meli namanya selipar, ambil ke bandi yang selipar ke namanya begini. Nama nuan ngano ya atau kena nomin?
1: Nah, kena ba, aja.
0: Ba ekonomi kita ke dia tau muka kota deh.
1: Di pada hari ekonomi kita ke dia tau nya. Nah, nah sem kena aja, me kita ngan kena berjalan, kena berumah, ama me kenal
0: ne. Adalah hati kita dengan Arab meh. Arab ke Arab telefon baru tau kene ne.
1: Kini kita ke Madan Sam. Medak gaya kita ga. Nanti kita kalau ngarap kita ke Kelalu negi kita medak kini gaya belanja kita kita kenang ya guna kita besar-sarinya kepatut kita itu berkelimat ngau duit atau ke belanja mana lagi kita guna duitnya tadi meli utai kenang ya mamat diguna kita lebih lagi ruang bilik kita tau ke nyimpan duit biar apa kita nyimpan nyak sari banyak berkelimat isi maya kita patut merek kini nyalek kini merek ke kita
0: Amarai ke kita ini. Nanti ya, nanti kan. Maya kita nya bisa tadi. Nada salah ke kita ini. Ya nanti reti nak berkelima tu tadi. Ya Maya nada pan ya nama tu bisa hati kak meli utai ke nak nitiah ke pematu atau ke nak nitiah ke baju ya.
1: Nak nitiah ke yang besai periwa. Besai ke baik aku ni. Tapi ya.
0: Ya. teka
1: kenyam eh. Ya meda ke tempo ya.
0: Nak nya orang ke nak berkelimat kata ke kita yang tadi. Jadi nanti ba tu kuat tu ya layan lagi ne.
1: Kedekut. Kedekut tu. Apa kita nya suah ngena jaku kedekut. Ya ba aku kedekut tu. Kira ke jaku bahasa. Bisi ya nitih ke gaya nitih ke jaku. Cengau cara kita ngena. Kedekut bersenentang ni. Ti kedekut tu bisi kami tek kami madahnya sumit.
0: Sumit.
1: Sumit.
0: Jaku kita dian ne.
1: Sumit. Aku nak nemu kalau anak bala peninga kita ninga jaku sumit tu. Sumit tu ya pedih mat ke mansut ke duit lah kelebih lagi duit. Lepas maya tu ambil ke bandia tu contoh kita ni ngirup kita tu nak ngirup kedai ni sari tu kita ngirup apa gila makai tengari lusak kita tu tadi makai berkedai baru makai lemai nyutua berlama berbayar ni jadi kaban kita kebukainya ya bisa ya duit deh. Tanya tadi kelalu sumit. Nggak jadi ga hanya sebut sumit. Kalau loke, loke. Sumit banyak aku. Kalau pedih maka nyalek duit. Pedih maka melanya. Nak sekali. Nak kedua kali. Sekali gitu melanya orang tapi ya. Hanya hari bak belanja kaku tu. Bak perkara belanja. Nanti bertukut tu. Bisa gini buatnya. Berkira ga?
0: Berkira. Nah, bisa orang banyak tadi. Berkira ni. Berkira ngorok buka. Ya bisa. Ya, ya bertukut tu. Ya bisa gini. Nya tadi. Tengah nya tadi. Ya kak. Bak bertukut mimit. Ngau. Okay seminar ngorok buka itu. Ngau diri sebilik apa. Ya. Kak bertukut. Maya ke bisa tadi. Jadi berkelimat tu. Ya, maya ya bisa ya meli utai kepatut. Tang maya ya kenadain tadi ya nama tu nitih ke utai ke patut dibeli ya kak.
1: Nya aku tadi.
0: Ya berkelimat ke nya tadi ya, ne.
1: Berkelimat, berkelimat ke betukut tu. Ya berkira bas lentang ni utai ke patut eh mansut ke belanja atau ke berkira tu ya ulih ke kena kita ba pengawa. Contoh ni aku berlama suah dia berkira ganya. Nya berkira ganya. Ba pengawanya nya contohnya tadi the same. Cara kita ngena ya meh labak aku nak jauh merti ya. Betukut, berkira sumit sumit tu lebih lagi duit. Sekaki ya. Sekaki ya kak tetibo. Sekaki amanya ya kak lelemau na kak mansut ke duit maya kak bayar.
0: Tegut na jari.
1: Ya, tegut ma jari nya. Sumit kok kami madahnya.
0: Nya ti tadi ya betukut tau ke kak ba berkira. Jadi berkelimat tu tadi. Ya tadi nyaga belanja ya.
1: Nyaga belanja.
0: Nanti kadang tadi ya
1: kau ketegak ya tu sumiat kau ketegak ya kedekut
0: kau ketegak ya ketegal ya tadi sumiat kau kita ne kau ketegal ya sumiat dah ya tu tadi ya nyaga belanja ya bisa bida ne
1: bisa bida bisa bida
0: mai topik pagi tu hanya bida orang ke berkelimat ngau bertukut tadi ngai kita yang tadi ngumbai mada sanoknya ngai di baik kita berjalan ngai di baik sano okey nama ngai ngau kita berjalan lawan ke bertukut kita tak kendara tadi yang tadi berkelimat ya nyaga belanja ya nang tanya kita ni nang salah namanya nang salah bertemu ngai orangnya nang lu ngano ya sano nya mayu nama tu kalau tanya ke sano nya kalau bertukut ngoi ampo baju ya ta siti ti nya ja anda nya ya berkelimat segagi baju nya ulih dikena ya sigi aja. Sigi nya me dikena ya
1: tante orang sigi rindu ke siti baju nya belama ke kena ya the same au nya kai ketegal berkelimat ke bertukut ke nya pengerindu ke nya
0: pengerindu ke nya
1: saya ke pengerindu saya ke kerasa ya.
0: Okey, hanya engkau bala peninggal kita bisik mengkau penemu berkawal engkau bida antara orang ke berkelimat engkau bertukar tau sama tau meri penemu meh dia neh amin. Okey, tua berinang peninggal dulu berdau macam komen hari peninggal kita itu hari Nelson Nehru engkau Swelin sain mati tua jadi.

0: selekajaku perangsang ke saritu, kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sidak ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngagi orang di serantau. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang neju kecari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat namah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngga orang bukai, pedau untuk temu dekat dibalas ngga pemanah. Ngga orang tidak ditolong kita, ngga terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kelup tukut ngga orang. Engkau orang nak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nulung orang. Nadai ngawak. Nadai buah kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan menik. Lalu yang upah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru, kemanah tetap dibalas ke kemanah. Yang adat tidak letak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumbai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngembuan penemutin lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia undang hakim ti lurus. Mother Teresa kala nyebut jakuk kemulitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau kebo jakuk iban, aku ndak boleh rubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timit kerja kita ke saritu, boleh mai pangkak bagi orang di diari ilang. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita. Awak kerja manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Okeynya tadi penerang mimit atau ke dikunci kepada Alfred Damu ke bisa nyebut ke bekaul ngau bertukur tadi neh amin nanti nitiah ke kuyan tadi berkiram nya tadi neh okey jadi ba komen bala pendengar kita ke ya, pagi tau
2: kita ngabas komen bala pendengar kita ke pagi tu ianya hari empaling repuang neh. Selamat pagi DJ ku ya. Jadi bak empaling tu nanti kita berkelimat ngapa belanja penghidup kita lebih agi selamat laban kita takut ngai ke belanja nak cukup datai maya ke terima gaji. Nanti belanja kita nak datai ke ujung bulan tu sah gak ku nya maju mua tebal berutang kibak kanan nanya belanja ngagi orang. Kedekut tu nak maneh di kemuan kita. Nanti kita kalau kedekut kita bisi sigit seruran di kejakuk kurang lebih agi kita di sebil ya orang pun dan tu rindu ke kita itu kita ke lalu rangka tau ke kedekut mana lagi kita berkelimat hari kita ke rangka tau ke kedekut ya atau penemu peninggal kita ke bah Facebook YFM paling repuang
1: paling repuang ne
2: repuang
1: okey atau Rico Juni ne ke pagi tau. Selamat pagi hari satu ngagai seduai ko ya. Hari ni ya. Bakal ke hujan jari tau ko ya. Jadi bida ya ko ya. Berkelimat ngau orang ke batukut kedekut tau ko ya min. Berkelimat tau inya nanti ba ya ko ya dari segi pemakai nak lah baka ujung bulan segi ka berkelimat mimit mah kita iku ya ngai ke empai labuh buah hangkabang ku ya nyau habis ke belanja ku ya nya baka kita ke berkelimat mimit makai ke namanya berkelimat meh ku ya hanya erti ke nama berkelimat ko ya tadi min.
2: Riko Juni ne.
1: Ya, ke pagi tu.
2: Hanya me. Bisa gitu Sam, Johnny ke Juan. Pagi ko ya DJ Sam ngau DJ Min. Nada mayu beda berkelimat ngau kedekut ko ya ne. Berkelimat terbagi pasal cara kita nyimat pemakai ngau cara bergalau ke utai ngai ke tebasau. Jadi ya kedekut tu lebih lagi ngenang pasal duit ko ya. Ya rak jari serta tusah kak nyalik duit ke orang. Kedekut merik belanja dengan anak bini. Mayuh utai tanya nanti bini anak kak berbelanja. Dan nanti kena yang nyabung tak ke berjudi ngau birup kai bisa. Nak yang ngira. Rangkak serta egoistik orang kedekut tu. Hanya penemu Jonika Juan. Jonika Sanggaman kan. Jonika Juan.
1: Ya, nyak bida ya tadi ini. Okey, berkelimat. Okey, Serina Senai Janang maka bisi penemu ke pagi tu. Jadi bah penemu ya aku ya. Orang ke berkelimat tu inya ya ngenyadi ke dalam semua utai hari utai dempak serta duit ringgit. Nama lagi inti dalam sidak ya sebilik semina ya siko ajak ke gawak ko ya.
2: Ya.
1: Nya semina berkelimat mencari ya ke ya ke betuku tertarik inya semina ka ni ko ya tu ba penemu ya ne. Betuku atau bak ya atau itu orang ke semina kak makai ngurang aja tang ya nak tahu empat.

0: raja.
1: Nya kaku tadi sumiat kaku. Ah, nya orang sumiat baganya. Kalau
0: orang tahu
1: sumiat. Ya nanti ya berklimat tu baru amat ya klimat mamat ya begalau deh. Keguna ya dudi hari.
0: Menyatai.
1: Sumiat tanya tadi mia kak rarang kak. Tengok orang pak ya. Muya tu nak dibagi kenyak ya. Orang belanja belama ya nak belanja kenyak ya. Contoh.
0: Contohnya tadi ni hanya ke orang ke berkelima berkeliman ngau beka bertukut ni. Okey. Gibise gede dia
1: mem. Okey gibise tu de Sam Judat Ami ne. Selamat pagi ku ya Sam ngomian perincang muari sedak ya bersibu sejam ku dah lalu tadi Sam ne sama hari satu keberkat ku ya nanti bak ya tu nadai tentu beda antara berkelimat dengan bertukuk laban ti semampai bekenyak bisik utai lebih ya kena lebih ya maya kekurang kena gengau cara berkelimat atau cara ya tu penghidup tu asai baka pendiam manua uliah pagi 4 pagi uliah lemai 4 lemainya meh ku udah tu ngarap kebalannya meh uliah ngubah pendiam kita ke dia tu nyampi ke penghidup sidak meruan ari penghidup ke dia sai ke dia tu sikit di sampi dia min ke kita bertanya ne Sam munyi ku ya tu tadi nanti baca aku bahasa kita ingin jauh kais pagi makan pagi kais petang makan petang ni pemisik kita yang merti ku ya tau
0: ya ya
1: nitih klimat nitih ke pemisik di rempo
0: nya okey nya bidang tadi berkelimat ngau betukun tadi jadi nanti kita mendaur tadi mai bekal kini nurun kupis nangga kita bakal ngemaruah kia ne
1: ngumai yang ada duit menya
0: laban yang tadi berkelimat
1: cite yang teh baku mai bekal tu pemakai kena baik ke tempo bersih age me
0: ya kak ge makai tai ke diri empu bisa orang bekenya ne
1: yang ngai makai te ba kedai
0: ya okey nya meh reti topik kita ke pagi tu okey lagi merindang peninga ke pagi tu tahu terus sanjung komen kita senentang topik kita berkelimat tahu ke betukut nah hari Samuel unyak bungai tumbuh baduri.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai ngau pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalai berlabuh diatur dekat diatur sepemanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Kang Agai Square Tower, Kuching Waterfront, penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi ini Niti Tahun ke tu setiap di tahun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbala mayuh mengatnya di ke Siti enggak platform kena kita mantai ke berbagai pengaya adat asal kita ngau budaya jadi ke berbagai megak bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang megak ngerapit ke kaul dan hidup ke semangat bagi sekolah sejalai dan semua kaum kediau di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di pepasa ke kalatai maya elak inya Yamat Gumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya yang megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Benua kita mampu wajah dan yang mereka bisik mereka dari benua luar dia bisik nama air agak Sarawak jadi satu cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah jadi ngotok aku ngari ke Niti tu yang atur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal ke Niti Tahun tahun 2026 ke dia atur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ilah.
0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai Dayak pelilih Lubu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lubu Antu. Berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kungsi Negeri N34 Batang Air. Lalu di sempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di perindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Pia mga bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nuan menua. Oh.

0: Ya, mayuh temawa hari Juni Aman, siku hari penyanyi ke BC di Kangau Merindang ba pengerami ngiliang tika ya. Ba rumah Jewel Nangasan Lubu Antu kena 19 hari bulan 6 tu elok ne, Amin.
1: Hari 5.
0: Harap ke bala ke bersemak pendiau meh tahu mega datai babala mayuh laban ukai semina penyanyi Johnny Aman kita aja bisik mega penyanyi Mawat ngau mega Linda ke sama datai Merindang mayanya elok ne. Okey, siti hari program ke dekat diatur ujung minggu tu elok.
1: Kaum begulai ngau bala pengua program hari wifi di Kuching. Ke
0: bisik mega datai ngau program atau pengeraminya lah neh Min. Okey, jadi lagi ngenang topik tua ke pagi tu. Orang ke berkelimat ngau orang ke bertukut. Okey, jadi tu bisik peninggal kita Silver Angela. Kenyak meh nama ini. Selamat pagi yang ke sedua iku ya. Berkelimat tu mana tu ku ya? Apa penemu ya Min? Laban orang ke berketau ya nemu ngatur penghidup ya hari semua perkara. Panjai rundi yang orang ke berkata maya tusah ya bisi duit standby ko ya. Betul. Bisi penabat menya tadi.
1: Penabat ya menya.
0: Okey, jadi nanti kedekut tau ko ya, tau ke betukut tau atau ke tetusah mimit tau ko ya. Ngai ke tau suah di semua kurang tau ko ya. Jadi mulut nama tau suah di kerandau ko orang tau ngai ke kita di semua kurang bakal sesano ko ya. Orang kebeketau selalu mai sponsor tang maya kak mayar tadi ko ya nyuruh bukai ke mayar.
1: Ya, ya madah ke sponsor ko ya nyuruh bukai ke mayar.
0: Bukai ke mayar ne.
1: Ya. Kalau nyadi bedek kenya sem.
0: Bisa ke mian ne orang ke bekenya ya nama tau nama tegut jari ne tegut ku kita nya ne
1: nya me sumit ka ku tadi lebanya kejarai dikena kita ke ja ku sumit nya ke sumit misai ku kita ke me hari dia tu
0: ya okey tu ini tinggi tu min selamat pagi age seduai ku ya hari betuang berkelimat tu ngena belanja ngau pemakai tang betukut tu berkira tu kira mayuh lagi kumai kita yang tadi rangka ku ya rangka
1: berkiranya rangka ya
0: atau ke rangka ku ya tadi
1: rangka
0: nah bising peninggal sikut tadi madah ke ngurang tahu dempak ya ne
1: ya jadi ia tu kak berat mat jari
0: ya tadi bawa kang mansut ke ya
1: bawa kang mansut
0: nyak meh
1: nyak meh penemu sikut-sikut kita senentang topik tu pagi tu ianya berkelimat ngau
0: betukut tadi ya bisi bidah tadi bidah ya orang ke berkelimat tahu ke betukut
1: ngau betukut tu ya mayo ke plan
0: betul okey jadi harap ke kita sama nemu meh bidahnya tadi neh amin
1: bidah antara berkelimat ngau betukut tu bayaknya ari sukut duit kini pengawak ke di kerja kini ngau teh ke dikena kini nama-nama meh ke bisik kawa yang ngau berkelimat betukut tu ngambil kita itu oleh mansi teh nya meh ni ke manehnya nya ke ambil kita ya kena maneh ya kira ke nya dia ajar kita lah kau kita kan pia
0: lagi pada jam kita ke dia tu kita sama nemu deh ekonomi kita itu kayaknya tu maneh na ne
1: ya rega barang dia tu penyo majak nike ga
0: ya jadi kita anang irau kurang nanti nyema kita nya tadi bekerja ngena utai ke nak berga bakal orang
1: nak nitih ke tren korang nak ngawaknya nanti tuan lagi handbag tua mal tak duit nadai nadai ke guna ni orang mana ketua luke mat korang tak kebenar itu berkelimat nyak sitik
0: betul baju kini kita nak nadai brand menyikuran nak branded nadai ngawak lapan kita empu meh nemu berkeni ke pemisik kita empu ni.
1: Ya, betul.
0: Lagi nanti kita nadai belanja lagi kita empu ga napi penusah okay ya, orang
1: betul nanti kak nginyaunya pedih mat ga
0: okay ya nyak meh topik kita ke pagi tu peninggal kira ke nak tu nah min ya. Tua begulai ngau peninggal apa awak dua pagi wai apa awak ke bukai lah mai topik ke bukai, lebih ke utai ke nang nyadi ba penghidup kita bersari-sari ini.
1: Ya, kalau kita sama berkelimat, nyak ke mana gitu kebenar ya.
0: Betul.
1: Berkelimat bersimpan ke duit belanja ke pendapat kita du di hari.
0: Ya. Maya bisa tadi sekali sekalian tadi uliah gak ne.
1: Uliah gak reward ke rimpu dan nak kalau buah korang.
0: Betul. Okey, jadi harap ke uli bertemu baru peninggal bawa ke Bukai, mai topik ke Bukai. 9 pagi tu lagi mendiang ke berita, udahnya lagi begulai ba awak Y 912. Okey, jadi tu lagu ke penudi kena nutup awak 2 pagi Y kita hari Mawat Dayang Bintang. Ya, selamat pagi bertemu baru peninggal.
1: Bye.

9.14 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi Miri. Pak Jojo kembali menemani anda. Cuaca semakin panas, tapi biarlah hati kita lagi panas ya. Panas dengan semangat. Ingat pesan orang tua ya, masalah tak bagi kita jatuh, masalah bagi kita belajar lompat tinggi. Kita tak boleh kawal hujan, kita juga tak boleh kawal bos-bos kita. Jadi tarik nafas, senyum sikit, kita kena terima hakikat kita bukan muda lagi mencari rezeki untuk diri dan juga keluarga yang tersayang. Baiklah, kami hadiahkan anda dengan lagu ini untuk anda di Miri FM, menemani anda dengan hati yang senang, Pak Jojo.

Ya, bersama dengan kumpulan Wali Band, puas gak ya hingga mati ya. Sekadar hiburan kita pagi ini 9.24 menit pagi. Tapi dalam dunia ini jujur kita katakan ya, siapa yang mahu hidup susah. Jadi kalau kita tanya ya kepada 100 orang, mungkin susah nak kita memilih untuk memilih hidup yang susah. Bukan tidak pernah kita dengar ya. Selalu saja kita dengar, selalu kita war-warkan, tetapi masih juga berlaku. Ini perlu juga kita war-warkan ya, kerana Ketua Polis Daerah Miri Muhammad Farhan Lee Abdullah berkata, bahagian siasatan jenayah komersial, Ibu Pejabat Polis Daerah Miri telah menerima laporan berhubung kes tersebut pada Jumaat lalu. Ini mangsa yang berasal dari daerah ini tertarik dengan iklan pelaburan yang menjanjikan pulangan lumayan dalam tempoh singkat sebelum menekan pautan yang disediakan. Mangsa kemudian berurusan dengan individu yang memperkenalkan diri sebagai ejen pelaburan menerusi dua nombor telefon. Selepas diyakinkan dengan tawaran berkenaan, mangsa telah membuat 15 transaksi pemindahan wang ke 4 akaun berbeza dengan jumlah keseluruhan ya RM483.67. Katanya dalam satu kenyataan baru-baru ini ya. Jadi beliau berkata sepanjang tempoh pelaburan tersebut, mangsa hanya berjaya ya, hanya berjaya mengeluarkan keuntungan sebanyak RM28,900 sebelum menyedari dirinya telah ditipu. Mangsa mula curiga apabila suspek memberikan pelbagai alasan dan alasan baru setiap kali dia cuba menuntut keuntungan yang dijanjikan. Jadi selepas menyedari dirinya menjadi mangsa penipuan, mangsa tampil membuat laporan polis untuk tindakan. Susulan itu, polis membuka kertas siasatan di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Jika sabit kesalahan pesalah, ya boleh dikenakan hukuman penjara tidak kurang 1 tahun dan tidak melebihi 10 tahun sebatan serta denda. Itu mengenai dengan pelaburan yang sebenarnya tidak wujud ya. Seorang wanita tempatan berusia 61 tahun, kerugian RM371,983.67 selepas menjadi mangsa sindiket penipuan pelaburan saham tidak wujud yang diiklankan menerusi laman sosial Facebook. Jadi kepada anda, jangan mudah tertipu. Maaf, bukan nak mengajar, namun sekadar nak mengingat, kerana kita adalah kawan selamanya. Krisis di pertengahan hidup untuk anda di Miri FM.

Krisis di pertengahan hidup. Jadi sudah pun 9.32 minit pagi. Kita terus saja dengan laporan ramalan cuaca. Jadi untuk hari ini 15 Jun 2026 Isnin, ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Baiklah, pada sebelah pagi diramalkan tiada hujan, manakala pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, malam hujan di beberapa tempat, amaran cuaca buruk tiada. Keadaan laut di perairan Laut Berombak 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari timur tenggara 10 hingga 20 km sejam. Amaran angin kencang dan laut bergelora tiada. Suhu 24 hingga 34 darjah Celsius. Itu ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Terus kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, Bunga Larangan, dan selepas itu bersama dengan Slam Rin Diani. Untuk anda di Miri FM, Pak Jojo tetap menemani anda dengan hati yang senang.

daripada kumpulan Slam dengan lagunya Rindiani. 9.44 minit pagi. Dan menarik juga untuk kita war-warkan ya. Ini mengenai dengan majlis sambutan Ma'al Hijrah ya. Majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat Sarawak tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Bertemakan Ummah Maju Makmur ya. Ummah Maju Makmur. Jadi majlis doa akhir tahun 1447 Hijrah dan juga awal tahun 1448 Hijrah akan diadakan ya pada hari Selasa 30 Zulhijjah 1447 Hijrah, iaitu bersamaan dengan 16 Jun 2026 Masihi, bertempat di Masjid At-Taqwa Miri ya. Itu mengenai dengan majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat Sarawak tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi, Ummah Maju Makmur. Ingat, majlis doa akhir tahun 1447 Hijrah dan juga awal tahun 1448 Hijrah akan diadakan pada esok hari Selasa ya, 30 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 16 Jun ya, 16 Jun esok hari 2026 Masihi, bertempat di Masjid At-Taqwa Miri. Manakala untuk majlis perhimpunan sambutan Ma'al Hijrah akan diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 17 Jun 2026 Masihi ya, 17 Jun 2026 Masihi akan diadakan di Stadium Bandaraya Miri. Itu mengenai dengan majlis perhimpunan sambutan Ma'al Hijrah yang akan diadakan pada hari Rabu ya, 1 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 17 Jun 2026 Masihi, bertempat di Stadium Bandaraya Miri. Baiklah, kita teruskan dengan lagu hiburan pagi ini. Kita hadirkan anda dengan lagu ini dan sesuai untuk anda yang berusia 50 tahun ke atas. Kita bukan muda lagi. Satukanlah hati kami.

Kanya biar dengar lagu tadi Sino Amat ndak pihak kapan. Okey, lagu sekadar untuk hiburan ya, ndak kena mengena yang hidup ataupun yang mati ya. Lagu itu tadi sebenarnya bukan untuk ditari tetapi untuk didengar dan dihayati. Baiklah, jam 10 pagi nanti kita akan sambung siar berita dari Pusat Berita Kuala Lumpur dan selepas itu kita jumpa kembali. Kami hadiahkan anda dulu dengan lagu ini. Dan selepas ini ingat, kita akan sambung siar berita dari Pusat Berita Kuala Lumpur.

0: 10.14 minit pagi. Pak Jojo hatinya ceria ya. Hidup semangat, bangkit semangat. Nggak usah bersedih hati, nggak usah berjauh hati. Tetap menemani Anda dengan hati yang senang. Hari ini kita ditemani oleh dua orang jelitawan ya. Tiga orang sebenarnya. Tiba-tiba ada bersama-sama kita ya. Ini bunyi-bunyinya. Riza, DJ Riza Yusuf ya, telah membawa dua orang tetamu bersama-sama kita. Sebenarnya hakikatnya tadi sebenarnya tetamu ini membuat rekaman yang akan disiarkan esok ya. Jangan lupa jam 11 pagi esok. Tapi membuat lawatan bagaimana Pak Jojo bertugas dan juga DJ-DJ yang lain bertugas. Jadi sudah pun ada bersama kita dengan renungannya yang tajam ya, senyumannya yang manis, dorang jelitawan ni. Kita tadi tak ada bersuai kenal lah konon ya. Tapi boleh perkenalkan diri ya.
1: Okay, selamat pagi pada semua pendengar-pendengar. Saya Dr. G. Shalini. Saya pegawai perubatan dari unit perubatan transfusi Hospital Miri. Hari ini saya datang bersama dengan Cik Nur Azila, iaitu pegawai penerangan kami orang, untuk membuat sedikit promosi kesihatan tentang kempen pendermaan darah lah.
0: Patutlah cantik, patutlah manis ya. Seorang doktor rupanya ada bersama-sama kita ya. Doktor apa ni?
1: G. Shalini.
0: G. Shalini.
1: Ya, betul.
0: Cantik namanya. G. Shalini. Bukan atau G. Lebih... Joraini. Itu lain ya. G. Joraini itu Pak Jojo ya.
1: Atau dengan lebih mudah boleh boleh panggil kami Dr. G. Shah juga.
0: Dr. G. Shah ya.
1: Lagi senang lah kot.
0: Jadi Dr. G. Shah, yeah. Anda sebenarnya berasal dari mana ya?
1: Saya berasal dari Perak.
0: Kalau Perak, Okomo lah.
1: Mungkin
0: Okomo durian sudah berbunga.
1: Betul, kami orang pakai koma-koma.
0: Koma-koma.
1: Ya, betul.
0: Seronok ya. Okey, sudah berapa tahun menjalankan tugas di Sarawak ni?
1: Saya dah menjalankan tugas di Sarawak dah hampir 4 tahun lebih lah. Sejak 2021 lah. Sudah, ni dah tahun ke 5 lah sebenarnya, bukan tahun 4. Dah 5 tahun dah lah.
0: Jadi sudah pun 4 tahun berada di Sarawak menjalankan tugas ya. Sudah berapa banyak surat yang anda pilih tulis untuk berpindah ke Semenanjung?
1: Kosong.
0: Maknanya kalau anda tak nak berpindah ke Semenanjung, anda suka di
1: Sarawak.
0: Di Sarawak ya.
1: Saya memang suka dengan persekitaran di Sarawak lah. Saya belum bertugas di Kuching. Saya pernah bertugas di Miri sahajalah. Ini posting saya yang pertama. Saya dapati persekitaran di Sarawak ni sangat harmoni lah. Ya, masyarakat dia sangat baik, sangat sopan santun, sentiasa bekerjasama. So saya rasa senang hati bekerja dekat sini sebenarnya.
0: Ini ikhlas ke? Betul. Ataupun cuma sekadar ungkapan di bibir?
1: Kalau ungkapan di bibir, saya rasa saya boleh maniskan ayatnya lagi. Ini adalah secara ikhlas lah. Jujur dari hati lah.
0: Dengar tu rakan-rakan kita yang ada mendengar kita di RTM Klik ya. Tak usah bersedih hati, tak usah berjauh hati. Kalau anda ditempatkan di Sarawak, lihat saja rakan kita sudah pun 4 tahun berada di Miri. Belum teringin katanya nak menulis surat untuk berpindah tugas ya. Yang seorang kita ni, bersama kita ni orang Sabah. Saya katakan anda
2: ya, saya berasal daripada Kudat Sabah.
0: Berasal dari Kudat Sabah.
2: Ya, betul. Nama saya Nur Azila. Saya berasal daripada Sabah, jawatan sebagai penolong pegawai penerangan di Tabung Darah Hospital Miri. Saya berkhidmat di Hospital Miri dalam setahun lebih lah. Masih baru lagi.
0: Setahun lebih sudah sini lebih, ya. Inginlah hati ya. Aku ni wang nuhun juga wang papar. Kau dari mana? Kundasang lah.
2: Tak, Kudat.
0: Di Kudat. Jadi setahun lebih di sini apa asalnya? Macam di Sabah juga kah? Ataupun kakal juga akan boleh juga kah? Macam mana? Alam juga?
2: Dia ada kelainan lah dekat sini. Sebab saya memang tak nak balik Sabah dulu. Sebab saya nak merantau dulu.
0: Cakap!
2: Sementara masih bujang, saya nak merantau dulu.
0: Masih bujang lah?
2: Jadi niat saya memang nak merantau lah. Saya nak ambil pengalaman dari negeri lain. Macam dekat Sarawak ni, dia banyak bangsa. Walaupun banyak bangsa, tapi memang semua satu sejiwa, semua macam bagi kerjasama lah. Okey lah so far. Okey lah Miris, setakat ni okey lah.
0: Hebat dan petah berkata-kata ya. Orang-orang kita ni, orang-orang Sabah ni. Jadi kalau beritahu entah kan, di Sarawak ni bukan main. Banyak berbilang bangsa, berbilang budaya. Ya, okey, dah halah aku bagi kau 4 etnik yang kau tahu yang ada di Sarawak ni. Jangan cakap kan ya.
2: First Iban, Bidayu, Kayan, Kenyah.
0: Eh, Kedayan kau masuk kan?
2: Itulah yang macam paling famous dekat sini, dekat Miri.
0: Iyalah ya. Jadi memang seronok ya kajak di sini. Jadi pedian-pedian kita di Sabah atau sesiapa pun yang dari Sabah ke Labuan Semenanjung, menangah kita ini jangan susah hati. Di sini anda pasti terhibur. Jadi komenlah kamu doktor, macam mana orang sini ni? Adakah mereka sebenarnya bermuka masam ke atau suka menyapa anda ke, macam mana?
3: Pak Jojo,
0: Dr.
3: Jisha boleh cakap Sarawak.
0: Kalau kelakar Sarawak, lakarlah Sarawak ya. Pak Jojo dengan bahasa Kedayannya, bawa kau tahu kan?
1: Kami kena tukar untuk bahasa Kedayan kot. Mungkin ada sikit-sikit kena tukar bahasa Sarawak lah.
0: Okey.
1: Jadi apa ya soalan kita tadi?
0: Macam mana dengan orang-orang di Sarawak sebenarnya, macam mana?
1: Kami rasa orang Sarawak ni sangat light-hearted. Yang sangat ceria. Yang sangat apa perkataannya? Kami rasanya lebih
0: baik hati, senang.
1: Yang lebih cenderung untuk membantu seseorang lah. Munnya dalam kesusahan atau si nya sentiasa ada hati untuk menolong seseorang. So kami rasa memang senang hatilah bekerja situ and then berkelakar dengan masyarakat setempat. Kami rasa macam kami pun orang Sarawak lah. Walaupun padahal kami bukan yang lahir situ, tapi kami rasa part of the family lah. Part of the community lah.
0: Dengar tu pedian-pedian kita ya. Amun itu tu Sarawak. Macam uang-uangan bunyinya ya. Memang hebatnya ni doktor ni ya. 4 tahun dapat menguasai kelakar bahasa Sarawak. Jadi ni mengkali kau ada sudah laki orang sini kah?
2: Jadi orang Sarawak.
1: Jawapannya tidak. Kami datang bekerja. Si ada cari jodoh situ. Mungkin ada, adalah. Si ada, siapa lah.
0: Hei, 4 tahun sedapnya kelakarnya. Mungkin ada, mungkin si ada si hal. Bagus. Seronok ya di Sarawak ya?
1: Oh, seronok. Jujur ni yang seronok.
0: Jujur. Oh, alhamdulillah. Senang hati kita dengar ya. Kedua orang tua kita, orang tua anda, bukan orang tua kita. Bila mendengar anda di sini Sarawak. Ceria, Sarawak, gembira, mestinya mereka juga turut bergembira ni doktor ya?
1: Udah sekali kami bawa mereka jalan-jalan di Miri lah. Mereka memang rasa seronok lah.
0: Oh, seronok.
1: Cik mau balik. Cik mau balik, kami terpaksa. Paksalah, kena balik lah. Cik ada orang jaga rumah kan?
0: Dipaksa lagi?
1: Dipaksa lagi.
0: Apalah punya anak macam ni.
1: Sebab cik ada orang jaga rumah kami kan? Terpaksalah balik.
0: Rumah di sana sudah ada ya?
1: Di Sinun. Di Semenanjung lah masuk kami. Kan kosong bila mereka datang melawat kami. Terpaksa balik lah.
0: Di Perak tu Ulu Kinta kah mana?
1: Asyik, di Tanjung Malim.
0: Oh, di Tanjung Malim.
1: Di Nun ujungnya.
0: Seronok ya bersama Dr.
1: Jisha.
0: Jisha ya. Pak Cik ni kadang-kadang ingatan ni malum tak sudah nampak uban kan?
1: Sihal.
0: Yang Pak Cik yang tak sakit boleh jadi sakit lah nanti ni.
1: Minta-minta dijauhkan.
0: Nak jumpa doktor konon kan? Jadi entah kan kau setahun lebih sini. Mihi ni habis sudah lah kau pusing-pusing di Mihi ni.
2: Setakat ni tak semua lagi tempat lah.
0: Belum lagi semua betul. Tempat ya?
2: Sebab saya kan bila free saya jalan.
0: Bila free jalan lah?
2: Betul.
0: Jadi tempat-tempat yang menarik ya amun kau tahu di Mihi ni?
2: Kat Miri pantai lah, saya suka pantai.
0: Okey. Pantai mana?
2: Pantai Luak.
0: Pantai Luak? Pantai Luak.
2: Cuma dia air dekat Sabah, dekat Sarawak dia beza. Saya first datang sini saya terkejut lah.
0: Dengan air yang di Sarawak ni airnya baru saja selangkah sudah biru.
2: Ya,
0: kan?
2: Betul. Agak terkejut lah, tak sama dekat Sabah lah.
0: Kalau kamu melihat kan, mungkin sebatu ke laut barulah kamu melihat ya, ya air biru. Kalau di Sabah, selangkah kita pun memang dah biru, air. Apatah lagi kalau di Kota Kinabalu tu, sini masjid bawahnya pun sudah biru dengan teratai-teratainya ya. Tapi tak apa, banyak lagi tempat yang menarik di Miri ya. Bawalah Dr. J ya, Jisha, melawatlah ke gua ni ya.
2: Ya, plan memang ada ke gua tu, tapi sekarang kan dia renovation kan.
0: Tahu pun. Kalau Dr. J apa Jisha tak nak ke sana kerana renovation, kita ada Logan Bunuh dia, yang terbesar tu macam Tasik Cini ya, mungkin lebih besar lagi ya. Tapi datanglah waktu hujan baru kamu melihat begitu besarnya ya, macam berombak-ombak lah kalau ada angin tu ya. Logan Bunut. Tapi kan siapa ni tadi?
2: Zila
0: kan. Kalau kita melihat doktor ni, saya rasa sesuai dengan ketinggiannya ni ya. Melihat air terjun ya.
2: Betul.
0: Dekat air terjun Lambe di sana, saya rasa melihat keindahannya alam, macam apa, jantung kita dipicik-picik, hati kita macam dijamah-jamah, begitu syahdu di sana ya.
1: Jadi hari ini kita kena plan.
2: Jangan ramai-ramai lah.
0: Jangan tak buat ya di sana, boleh. Memang tempat yang menarik ya. Jadi penutupnya lah ya. Kita tahu anda sebenarnya sibuk juga dengan tugas-tugasnya itu. Sebutkan buah yang Jisa juga kena sebut ya, buah yang anda rasa pelik di Miri ni, musim ni.
1: Buah dabai bukannya pelik.
0: Yang anda rasa heran jugalah sedikit.
1: Heran.
0: Yang buah ni tak ada di Semenanjung lah rasa-rasa.
1: Kami tahu buah dabai dengan ada sigit lagi buah.
2: Dabai Sabah pun tak ada.
1: Kami masih ingat namanya.
0: Macam rambut Pak Jojo yang terpacak tu ya. Buah terap ya. Bukan.
1: Buah terap ya, betul. Tapi kami sih pernah asap dan angga aja lah buahnya.
0: Sampai hati. Adakah harganya mahal ataupun anda tak berminat nak mencuba ya?
1: Si, bila kami nak mencuba, waktu tu kami ada kerja. Bila kami datang balik dah habis.
0: Dah habis. Alasan kan.
2: Kena cuba
0: ya.
2: Tak apa, nanti musim dia doktor.
0: Bolehlah. Tapi dabai dah cuba.
1: Dabai dah cuba, nyaman. Memang nyaman. Memang setiap musim ni kami cuba, memang nyaman.
0: Okey, macam mana anda tahu dabai tu tua ataupun muda? Kalau muda apa dabai ni?
1: Si tahu. Ada
2: saya tak tahu.
0: Kamu pun dah tahu?
2: Tak tahu.
0: Di Sabah anda ada buah kembayau kah, buah dabai ni?
2: Macam tak ada, tempat saya tak ada tu.
0: Tak ada?
2: Jarang saya.
0: Okey, kau pun dah tahu macam mana yang muda, macam mana yang tua?
2: Tahu juga.
0: Macam Pak Jojo kan? Bila kamu lihat rambut Pak Jojo, kalau putih, hakikatnya manusia ni anggaplah tua sajalah ya. Bukan tua lah, macam Jojo ni matang.
1: Berpengalaman lah.
0: Tapi buah dabai kalau dia kecil, kalau dia muda, memang putih. Dia akan hitam apabila
1: masak semua.
0: Dia tak masak kan?
1: Ranum ni.
0: Boleh dipetik lah. Okey, itu saja cerita.
1: Okay, bagus info ya.
0: Sekadar untuk hiburan ya.
1: Ya, boleh.
0: Okey, terima kasih kerana bersama-sama kita.
1: Terima kasih DJ Jojo.
0: Pak Jojo. Anda semuanya sebaya dengan anak saya ya. Okey, tak apa.
2: Okey, thank you.
0: Okey, kita terus hadiahkan pendengar-pendengar kita dengan lagu seterusnya, Ke Pintu Kasihmu, diikuti Laila, Namamu Teratas. Tetap menemani anda dengan hati yang senang. Pak Jojo gembira dapat bersama-sama anda. Kita adalah kawan selamanya.

Bersama dengan Nadia, salam untuk kekasih ya. Salam untuk kekasih bersama dengan Nadia. Ini mengenai dengan forum perdana Ehwal Islam ya. Forum perdana Ehwal Islam, berita yang cukup menarik. Jadi kepada anda yang muslimin muslimat ya, dijemput untuk sama-sama mendengar mengenai dengan forum perdana Ehwal Islam yang bertemakan Hijrah Inspirasi Rasulullah, Aspirasi Ummah. Jadi temanya ialah Hijrah Inspirasi Rasulullah, Aspirasi Ummah. Ianya akan diadakan di Masjid Al-Mutaqin Bekenu ya. Masjid Al-Mutaqin Bekenu akan diadakan pada hari Rabu 17 Jun 2026 bersamaan dengan 1 Muharram 1448 Hijrah, bermula jam 7 malam. Ianya akan diadakan jam 7 malam pada 17 Jun 2026 akan diadakan forum perdana Ehwal Islam ya. Forum perdana Ehwal Islam bertempat di Masjid Al-Mutaqin Bekenu Miri, jam 7 malam. Jadi moderator yang akan dalam forum tersebut ialah yang berusaha Ustaz Hamdan bin Jarai ya. Ustaz Hamdan bin Jarai sebagai moderator, dan seterusnya ialah ahli panelnya yang berbahagia Sahibus Samahah Datuk Haji Khalidi bin Haji Ibrahim ya. Yang berbahagia Sahibus Samahah Datuk Haji Khalidi bin Haji Ibrahim, dan juga yang berbahagia Sahibus Siadah Tuan Haji Mu'al bin Haji Suaud. Ya, yang berbahagia Sahibus Siadah Tuan Haji Mu'al bin Haji Suaud. Akan diadakan forum perdana Ehwal Islam. Jadi muslimin dan muslimat ya, ingat, dan khabarkanlah berita gembira ini khususnya kepada muslimin dan muslimat yang berada di Bekenu. Akan diadakan ya forum perdana Ehwal Islam di Masjid Al-Mutaqin Bekenu Miri pada hari Rabu ya, hari Rabu ini 17 Jun 2026 jam 7 malam ya, jam 7 malam. Okey, itu info yang dapat kita war-warkan, dan khabarkanlah berita ini kepada semua. Baik, kita hadiahkan anda dengan lagu seterusnya, Laila Namamu Teratas, dan selepas itu Alasanmu. Untuk anda di Miri FM, Pak Jojo tetap menemani anda.

bersama dengan kumpulan Exist dengan lagunya Alasanmu, ya, bersama dengan kumpulan Exist. Jadi untuk petang ini, muslimin dan muslimat yang berada di Desa Senadin, ya, ini berita menarik untuk anda muslimin dan muslimat, ya. Ini mengenai dengan program ziarah mahabbah, ya, dari Jabatan Agama Islam Sarawak, ya. Program ziarah mahabbah Jabatan Agama Islam Sarawak bertempat di Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Desa Senadin, nanti jam 6 petang, ya, bermula jam 6 petang iaitu hari ini Isnin 15 Jun 2026 akan ada program ziarah mahabbah daripada Jabatan Agama Islam Sarawak. Sama-sama memberi ceramah pada petang nanti ialah Sehibus Siadah Tuan Haji Mu'al bin Suaud, iaitu pengarah Jabatan Agama Islam Sarawak, ya. Pengarah Jabatan Agama Islam Sarawak bertempat di Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Desa Senadin, 15 Jun 2026, itu hari ini, ya, hari ini Isnin jam 6 petang nanti. Baiklah, jangan lupa jam 10.11 pagi nanti kita seperti biasa ke segmen seterusnya, iaitu Cerita Pak Jojo, ya. Kita akan bersama dengan yang berbahagia Ayanda Dr. Haji Ali Haji Mudin dalam segmen Cerita Pak Jojo. Apakah kita juga akan belajar bahasa-bahasa kedayaan klasik, khabar dari Sibuti dan juga cerita 1000 tahun yang dulu. Semuanya akan bersama-sama kita. Selain dapat diikuti melalui radio yang seperti yang sekarang, anda boleh lihat kami di TikTok nanti, ya, Miri FM Official, ya, dalam TikTok Miri FM Official. Jadi jumpa kita lagi, ya, di radio seperti biasa. Kalau anda nak lihat kami dalam TikTok, suasana sebetul kami di studio, okay, anda boleh ikuti kami dalam Miri Official, ya, dalam TikTok Miri Official. Okay, saya sebelum ke studio ke sebelah, kita hadiahkan anda dulu dengan lagu ini. Sheila, andai dapat ku undur masa. Untuk anda di Miri FM.

0: padian kita kena radio, dengar radio macam biasa, tidak ada masalah. Amun kamu akan melihat macam mana tetamu kita, boleh lihat kami dalam apa namanya TikTok. Miri FM Official ya, boleh lihat kami dalam Miri FM Official ya ni. Dapatlah kamu melihat suasana kita kalian ni. Dan amun kamu nangah lagu tu antai ya, lagu antai itu ah sini cerita kita sebenarnya lagu ini lagu Kedayan yang kami buatkan sama Saiful ya, sebuah lagu Kedayan ah sini cerita kita. Jadi pedian jangan buntakkan cerita. Amun kamu kan dengar radio macam biasa, dengar saja dalam radio ada. Tapi amun kamu kan melihat kami, dapat dilihat kami bekerja yani dalam TikTok Miri FM Official. Jadi kalian ni sudah patah yang ada sama-sama kita dalam cerita Pak Jojo. Biasalah gagau ya hantap ya. Nolah juga gagau kan sebagai anu ujadangan uang basa-basa lah jadi ni sebagai pemanca ni kadang-kadang ke kucing ke Kuala Lumpur ke kiil lah yang ujawang kadayan ya ke kiil meeting nolahnya hagut dapat sama-sama kita tapi ini alhamdulillah alam tak bercerita kan ia entai pedian sebab aku entai di studio sebalah sudah tu datang ke mai kulihat unduk-unduk dia panjang sini tapi nak ku tahu baikkah hukumkah indak suaranya macam mana kita nanga
1: assalamualaikum suara. Warahmatullahi wabarakatuh jo
0: weh waalaikumsalam anu hukum kau ini pemanca ya
1: hukum alhamdulillah hujadangan ni kudrat iradat Allah
0: aku nganya madakan kau ke sana kau ke mai mana kau lalang batah na ada di adio ni apa manca ya.
1: Bar kita ni ujadangan tu kekal ada kegunaan lah. Jadi kita kala-kala ke Kuching, kala-kala ke Kuala Lumpur macam jamuan tai.
0: Kiil.
1: Ke Kiil, hagut-hagutnya ke kampung-kampung mahaga padian-padian kita yang alam batah ni ke, makan tahun sebelum itu air raya lepas itu sebelum itu puasa jadi macam itu tah ujadangan tu mahaga padian-padian kita panggilan sana panggilan sini alhamdulillah ujadangan tu padian-padian kita pun ayah ni suku pendapatan pun baik kehidupan usai itulah. Jadi banyak majelis-majelis.
0: Gagau lah iya ni sebenarnya ni pemanca ya. Ujarangan amun sudah dibesara ka amun di sudah pincin to. Unduk-unduk di umangannya. Indah apa kaya ni pemanca ya?
1: Indah. Paham di sudah pincin ni jadangan to.
0: Kan main kan sama cucu nganya.
1: Kan main sama cucu bergolong tapih tengahnya. Tapi inilah kehidupan kita. Selagi kita ujadangan tu ada kudaat,
0: cakah,
1: cakah dapat kita nolong masyarakat kita dah.
0: Jadi tiada yang kita inginkan, wang kita amun mulanya amun sudah pincin, hantap penyajarangan dah kegunaan. Tapi pemancahan ini makin basina, macam bintang tu makin mengerlap lah ya, makin kegunaan, makin santai, makin masanya terhad jual lah sebenarnya. Tapi alhamdulillah wang baik-baik lah. Jadi ini pemancah ya kita di Sibuti. Kakal bulan-bulan ini kakal yang makan tahun nganya ya.
1: Karena alhamdulillah.
0: Kakal adalah kau round-round
1: makan tahun. Kakal ada minggu yang hadapan ayah enam minggu ini makan tahun di kampung kita Mundaku Silap Kampung Danau.
0: Akan datang ni ya.
1: Danau ini sebuah kampung usai bisai tersusun. Uang-uangnya bomah basah-basah, sanang-sanang. Tapi yang sebenarnya, Jo, aku nak terlihat mana danaunya.
0: Danau luagan no jadi itu ya. Tapi mana tempatnya letaknya o jadi amun pedian-pedian kita no tahu mananya danau ni pemanca dapat kau ceritakan sendiri ya.
1: Pun dah tahu hanya. Agut puas sudah ko.
0: Ndak kampung ane.
1: Kampung ane yang sebenarnya anta satap kan Selanyau.
0: Tepihit.
1: Tepihit. Lepas satu di bawahnya Kampung Honai. Jadi ada jalan menuju Kampung Selanyau. Yang ke atas lagi menuju Kampung Upak. Itu tah yang bernama Danau.
0: Kampung Danau ya. Kampung ini sebenarnya kampung yang cukup hijau mentai. Tersusun indah. Umahnya pun basah-basah sana ya.
1: Iya.
0: Wang baik-baik lah sana tuang kaja, wang walaupun nu kena kaja, wang pandai berkabun, pandai mencahai lah jadi ini pemanca ya. Jadi pedian-pedian amun alom besai ke sana datanglah ai makan tahun yang uja pemanca tu anang navegalat lah sana tu ya. Yeah. Semua nyambut dengan senang hati.
1: Yeah.
0: Jadi ini pemanca batas sudah kita ni kan ada dengan kan belajar tutuan kedayan jua ya.
1: Yeah.
0: Kita ndak banyaklah kita pelajari kalian ni. Jadi sebenarnya luncit. Apa makna luncit ni amun dalam bahasa Melayu ya?
1: Luncit ni bukannya buncit. Luncit ni tutu kedayan. Ya, dalam bahasa Melayu runcing. Luncit. Hujung yang sebenarnya yang luncit ini hujung.
0: Hujungnya.
1: Kayak satu luncit hujungnya.
0: Oh.
1: Bulu satu luncit yang dibuat sidip luncit hujungnya. Jadi luncit ni ya hatinya tajam.
0: Tajam ya.
1: Tapi tajamnya tu tajam di hujungannya.
0: Tapi ya kena juing, ingat ya.
1: Bukannya juing.
0: Tapi kata mudahnya, amun kamu melihat kami dalam TikTok live ia ni, macam jahe kita ni lah, pemanca ya. Luncing. Luncit.
1: Runcing.
0: Nggak. Ano dalam bahasa kena luncit kah?
1: Luncit.
0: Bisa tangan bini-bini atau luncit kan jahe. Ada kinkin lagi tangan. Hai, putih lagi.
1: Kinkin jahe manis.
0: Itu
1: luncit macam sidip jahenya. Usai, bisai.
0: Itu luncit. Luncit. Hampir-hampir.
1: Macam bahasa runcing. Melayu, runcing.
0: Runcing ya.
1: Ya.
0: Okay. Ada lagi satu ni, pemanca. Amun ujadangan siung. Siung.
1: Siung. Itu tajo kesihan kulihat nemo kula tu.
0: Apa ya?
1: Siung mulutnya kena angin ahma.
0: Siung mulutnya kena angin ahma. Itulah pedian. Amun uja doktor. Hujan, anda makan ubat. Kan kita ngajar nih pemanca ya. Bananya nih, masing begalap. Jadi itulah amun kena stroke.
1: Karena
0: siung mulutnya.
1: Karena angin ahma jadi ini. Dalam jadi, bahasa orang putih stroke.
0: Stroke. Okay. Jadi amun angin ahma juga kadayan apa ya?
1: Karena angin.
0: Kena angin.
1: Kena angin.
0: Okay. Tapi kita ni siung. Siung dia?
1: Siung.
0: Siung maknanya dalam bahasa Melayu apa ya?
1: Apa?
0: Siung.
1: Mulutnya siung. Teberong lah. Teberong dia punya mulut.
0: Teberong itu wangan lah benarkan. Tapi senang buntakan cerita lah. Mun siung ni macamnya singit lah. Tapi amun singit tu jadi kan. Siung ni macam delus. Siung dikit. Ada nyelipi ke kanan, nyelipi ke kiri.
1: Delus.
0: Iya delus lah siung.
1: Siung.
0: Tapi singit hampir sama juga singit. Iya nyanyi kan. Dalus, nata, singit.
1: Singit.
0: Singit lain, siung singit lain ya.
1: Yeah.
0: Jadi pedian tahu ya guna bahasanya akan betutu. Siung, singit, lain ya. Ini ada dengan bedakan aku. Apa maknanya Langu.
1: Langu.
0: Langu.
1: Sebatah anak ko ni menghidupi puyo-puyo. Langu sudah ko makan talo. Talo yang... puyo-puyo. Bilang hai makan talo puyo-puyo nganya. Langu sudah ko. Mulanya talo puyo-puyo atau tiang dihunja. Ayah ni lohantap kelanguan.
0: Kelanguan ya?
1: Kelanguan.
0: Ah, jadi dalam bahasa Melayunya apa nih?
1: Bahasa Melayu ni bosan.
0: Bosan sudah ya. Boring wujud ya, boring.
1: Boring. Bahasa orang muda-muda ini boring.
0: Boring.
1: Boring sudah ke Kuala Lumpur. Pujung minggu Kuala Lumpur. Minggu sebuting Kuala Lumpur. Minggu biani ke Kuala Lumpur. Kaki il tengahnya.
0: Boring sudah.
1: Boring sudah ku langu sudah ku melihat KLCC itu.
0: Yang uja kawan kita apik. Macam naik bas nginya numpang bilon ya. Belang upana nih. Mun apik madile to nya langok ku numpang bilon macam naik bas nya.
1: Iya.
0: Mahal jamat numpang bilon ini pemanca jangan main-main.
1: Jan bukannya kan pegelapan Kuala Lumpur.
0: Oh.
1: Jangan aku tahu lah bapak tapi uja anakku hampir seibunya.
0: Amun uji di usin anda bapak tabal no saba banganangan.
1: Tapi jojo nih jangan mau main-main padian-padian. Sewitnya bapak puluh tan sebulan.
0: Jangan perakendangan nih. Walaupun aku udah banyak nih manca 100 tan nganya lagi. Tenangan. Bunyi 100 lebih tan amun 1000 lebih nih pemanca 1000. Dan bukan-bukan payah deh karena pembohong.
1: Dibobot oleh padian.
0: Tapi ini ingin hatilah memanca ya. Pedian-pedian kita amun kita melihat kadai-kadai makan ya. Makan tengah hari adik pemanca. Makan malam kakal juga adik pemanca. Jadi maknanya income ni pemanca, uang-uang kita ini lah. Kaban kita dari rumah panjang ini pun makan di kadainya selajunya. Minum kopi pun ke kadai juga.
1: Iya, bukannya yang sawang, laki bini, tuha muda, anak banak, becucu cicit.
0: Mangsum. Sepati kan dimakan.
1: Matuka betuka ganti.
0: Macam Leo. Macam Leo Leonard kita nih. Leonard menang melepung.
1: Leo nya. Leo yang mana tuh?
0: Nih, tuh yang lambai-lambai sana tuh.
1: Leo, baik yo belanjai kawan Bang Padian.
0: Kadang-kadang yang ujedangan yang ada 4x4, kadang-kadang yang spot banyak
1: metukanya. Kala-kala bermutuka bermutu basah.
0: Bermutu basah. Tapi itulah uang kita nih, amun pandai nangkap ekonomi, amun pandai mencahai, anang luih apa-apa saja nih pemanca ya.
1: Tapi sebutingnya yang kupedahkan padian-padian kita nih belum ada disebuti di mana-mana.
0: Belum ada disebuti?
1: Belum ada. Uang kita nih yang kaya-kaya, yang bausin, malikuda. Alangkah iksin iskinya, kayaknya. Mun ada uang di...
0: Pandai berkuda?
1: Pandai berkuda. Kabakano berkuda. Kamahi berkuda. Krop. Batu piko boy.
0: Aku sama yang macam anak Didi itu. Yang anak Didi kawanku itu. Ano, Ci Agnes ke namanya.
1: Iya.
0: Kami menintas hospital Mehi sana itu. Bila jumpa hospital Mehi itu. Ada yang sebalah itu. Banyak kuda padi sana ya.
1: Iya.
0: Jadi, tapi bukan kudanya itu loh jadi.
1: Mana teh saja kudanya.
0: Damit lah. Kok yang melahia lah yang damit tuh. Basa-basa de kambing tuh ya.
1: Dek sapi, dek kambing.
0: Dek kambing. Tapi amun pandai berkuda untung sebenarnya nih pemanca ya.
1: Untung dapat berminyak.
0: Dapat berminyak. Tapi sebenarnya ukan senang jua menghidupi meliha kuda nih sebenarnya.
1: Iya.
0: Tapi ada uang yang kajak di kerabungan mulanya. Nuku ingat uang mana kah? Jamil kan namanya.
1: Jamil.
0: Kuboi Sarawak tuh. Anang pandai berkuda mulanya.
1: Ya. Tapi kuda ini, bila sudah hagut berkuda, jalannya macam mana? Ingkang.
0: Ingkang. Ya. Tapi yang Jamil lah, kuda ini amunnya na baik mood janda belakangnya. Amun najang ukannya kan disilat ya. Amun kau silat, mbak patah lah. Tapi tadi hal lah. Jangan mencoba naik kuda. Kau misalnya kau sebenarnya naik kuda kah?
1: Mas saya di Bintulu.
0: Ah.
1: Jadi uang atum bawa kuda. Siapa kan naik bayar 5 ringgit. Jadi dinaik ke kuda tu, kuda damit. Mm-hmm. Naik ke kuda tu dalam perjalanan kurang lebih dalam 10 minit. Ya di taiknya kuda tu, dihilaknya lah.
0: Oh.
1: Jadi lepas satu di lepas satu ton di
0: oh
1: dapat ya 5 ringgit. Ada lagi yang naik dapat lagi 5 ringgit.
0: Tapi aku cerita mana ni pemancar ya, jangan payah kena naik kuda. Terbatuk tadi pulang.
1: Nah, itu batuk bunga mampalam itu.
0: Ini cerita mana ya? Ingat kau di Bungai Melanya tahun perdana, ingat kau? Yeah. Makan tahun perdana ada yang naik helikopter kan? Bapak yeah. Naik helikopter. Aku numpang kuda nah, naik kuda ya. Tapi aku bukan macam kau pemanca, ganas sedikit ai muda-muda mulanya. Jadi Uji Jamil mun kau kan naik macam handbrake lah nya, kau taik kepala kuda. Dato amun kau akan laju pupuh batis apautnya tu pakai batis ya. Yeah. Amun kan laju lagi pupuh kuat-kuat. Okey. Jadi aku pun dilepasnya akan aku sendiri enggak ada bertagai lagi ya. Pandai jua aku lah. Tapi yang anu badan de hantap lusnya kas, hantap ya. tapi jangan dicuba amun da bani ya, bukan paksaan. Sebenarnya itu cerita bana lah.
1: Mangkali gogo.
0: Mengkali gugu satu takut terjajak kuda. Jinyangnya jandai belakangnya, mundai belakang takut nendang, ngetik.
1: Iya. Yeah. Tendang kuda ni bukan macam tendang pak anak-anak damit.
0: Bukan macam tendang kuyuk ya.
1: Bukan macam tendang.
0: Amun kuyuk nda johal ya.
1: Mun tendang macam tendang padian, tendang manja.
0: Itu nda ada masalah. Ada lagi kita kan belajar bahasa klasik ni, padian-padian sebenarnya pedian-pedian kita ya, ukan senang dapat belajar bahasa klasik ni ya. Aku tahu nganya, tapi aku apa ya, aku kenerangkan kita ada pemanca ya, uang kuat sibuti, kadayan sibuti. Jadi apa makna babat?
1: Babat.
0: Ukan babas. Sekarang kita merakan babas. Ini babat.
1: Babat. Makan tahun lumat tahan ni. Di kampung kami namanya Kampung Pulau Untung.
0: Pulau Untung. Ini cerita mana nih Padian? Ada enggak Kampung Pulau Untung ya? Jadi
1: ngalupis. Ngalupis ano pulutnya kurang lebih kurang 400 kilo. Jadi bisa Padian diketuai oleh adikku yang bernama Adam. Tua kampung, Ipin. Kawan-kawannya banyak. Mohonja daun silat. Antah bapa babatkah daun silat? Boleh. Daun silat itu mun sudah dihonja hutan, dibabat. Itu namanya babat tani. Daun itu dihimpunakan. Lepas itu diikat kentali. Itu namanya babat.
0: Ikat. Sebenarnya ikat ataupun tapi amun yang damit lagi mun basah babat. Amun kita ngambil daun nik berapa jua, daun silat dapat jua, daun apung dapat jua.
1: Iya.
0: Amun basah babat. Amun damit
1: ikat.
0: Pumpung.
1: Pumpung diguni.
0: tapi kan anu tu sebutin tu ingat kau waktu bertugal tu bah? Ada yang samai tu bah? Sama padi itu jadi ndak kini berakan bapa guni, ndak kini berakan guni kan?
1: Sepompong mana lo?
0: Pompong.
1: Pompong ane diikat. Diikat. Selajonya
0: pompong. Sebesar gantang lah, dami dia gantang kan.
1: Ikat pompong itu ikat punggungnya lah. Bapa pompong samai oleh musaya ni dayang. 20 tengah.
0: Pantas pandai wong itu nanam cakah ulahnya.
1: Cakah ulahnya.
0: Selanjutnya amun pumpung ni amun kau pada tahu lah pemanca. Macam mana ia nda rasmi hantap lah. Tapi selanjutnya bapa macam mana kau sepumpung do pumpung? Sepumpung ni.
1: Sepumpungan ni sepencangak, dua pencangak. Tahu kau pencangak?
0: Tahu macam mana? Atau mendua tiga jangkal. Tapi yang inilah selajunya ya kan?
1: Iya. Itu yang pompongnya. Yang pohonnya itu basah.
0: Bah, Kan cerita aku lagi kan kau ni bermenca. Amun pada mana kau ni yang selaju berpadi bunyinya berpumpung mana dapat kau ceritakan apa asap baunya padi ni? Pumpung padi itu. Apa yang suasananya? Amun sudah dipapat kepalanya tu.
1: Pumpungan ni yang sebenarnya sebelum kita ni mumpung. Samai itu dibabu dahulu. Diusai, bisai-bisai. Lepas satu dihimpun akan. Jadi dipompong pakai bamban ataupun dipompong pakai tali. Tali tigis kah, tali bilan kah. Jadi bakal satu sudah dipompong hujung samanya itu di dipapat. Kurang lebih dipapatan ini dalam sekaki setengah lah. Jadi lepas satu bau padi itu ya haum.
0: Ini kulihat bau padi itu.
1: Haum mawangi. Tidak ada rumput yang sehaum padi. Itu namanya pintu ajiki.
0: Pintu ajiki?
1: Pintu ajiki. Sebabnya padi ini makanan manusia.
0: Pintu ajiki. Okey, sebelum kita nyabut lagi pasal pintu ajiki, ingin hati kau ni memancaya. Jamun tai, bila dipapat, baunya tu memang anang-anang lah. Lain, mun ditutup mata pun tahu kita bawa tu bau benih padi ya.
1: Iya.
0: Mun dijajak itu ingin hati ya. Atau banyak macam umput tu dipapat sudah. Jamun tai, apa? Ajak padi? Ajiki padi kah?
1: Ajiki.
0: Amun, apa namanya, apa yang ajiki padi jamun tai?
1: Ajiki pakai makanan umat manusia.
0: Tapi satu, amun kita padi ni, ceritalah pasal junjung lagi ni pemanca ya.
1: Iya.
0: Apa amun kita melasuk ke junjung ni, junjung orang di mulanya, aku melihat kadang bergantungan tangkai padi tu sampai menuju ke apa maknanya ni pemanca ya?
1: Aidi ngatam. Mula-mula sebelum ngatam tu ambil 7 tangkai padi. Bila 7 tangkai padi itu diunun. Sebelum diambil tangkai padi itu diunun pakai kemanyan. Jadi saya ngambil tangkai itu, anda juga sambat hantap, anda juga tangkai hantap, melongso galang. Diunun pakai kemanyan, dibai salam. Ambil 7 tangkai yang bisai, yang usai, yang bonus. Itu tahu jadangan tu lambang ajiki kita. 7 petala langit.
0: 7 petala bumi.
1: 7 petala bumi.
0: Kan main tunjuk kawan ke atas, tunjuk kawan ke bawah. Ya 7 petala langit, 7 petala bumi. Payah bana ya. Tapi sebenarnya amun berpadi di mulanya memang wawang kita ini cuma itulah ya. Ini sebenarnya minta maaf ya, bukan dah ada kena mengenai pasal keagamaan, dah ada bukan juga kepercayaan ya. Tapi adat kita nganyak lah.

0: pas sebab itu tah.
1: Hmm.
0: Dia tun temun daripada dia pun dah tahu dari mana ia bermula.
1: Hmm.
0: Kita berdoa mengharap daripada yang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala baik kita jiki cukup pakai kita makan dari tahun ke tahun.
1: Kadang-kadang
0: uang kita ni mulanya tidak ada yang kekurangan padi. Sampai doungnya panuh.
1: Melantu ke bawah ya.
0: Melantu galaga.
1: Beranu lagi becok apa
0: bertungkat.
1: Bertungkat lagi ya.
0: Jadi mulanya apabila ni kita sampai sudah 500 gantang. Walau berjakat. Berjakat hatinya kita ni mbai jadangan tu mbai uang yang susah ka, mbai yang mana ikhlas hati kita sharing.
1: Jadi itu dah kadang kulihat macam tali itu bersimpul-simpul ni pemancak ya.
0: Bersimpul tu hatinya ia naik akan uang kita mulanya.
1: Oh.
0: Ia dah nulis.
1: Oh.
0: Simpulnya satu keding. Simpul satu kali. Serta keding. Simpul
1: lagi.
0: Simpul lagi.
1: Oh.
0: Jadi habis ngatam, simpul itu dihitung.
1: Bapa terkiding.
0: Bapa terkiding.
1: Oh.
0: Serta keding bapa isinya. Bawa tertahu bapa gantang yang ada di dalam doang kita.
1: Bah, kacau juga. Ada lagi dengan medakan kita nih, pemanca ya. Amun ingin hatiku jenya. Amun dapatnya pemanca jenya. Cuba... Amun dapat jenya, bukannya maksa. Macam mana lagunya ataupun ucap-ucapannya ID melagau semangat padi ni memancak ya.
0: Itu yang sebenarnya.
1: Nda dapat dia cerita.
0: Nda kuasa
1: dia. Kuasa
0: di mana-mana. jadi
1: nda ada pantunnya lah. Pantun-pantun tapi nda lihat lah. Hanya ni minta maaf ya kawan, nda dapat lah yang nyetu. Tapi pemanca ada pantunnya akhirnya ngatam padi beduruk yang aja pemanca beduruk ya. Mungkin ya suliram juga tapi macam mana bunyinya?
0: Suliram.
1: Apa bunyinya? Baik hantar. Okey, besarkan volume radio kamu pedian. Suap baik hantar suap pemanca ni. Anu lakat asalnya hati amun kita nang suaranya.
0: Itu yang sebenarnya kita ni perlu berlatih-latih tapi ndak apalah.
1: Guindam kan namanya? Suliram.
0: Suliram. Suliram ni pemudaan terutamanya pemudaan laki pemudaan bini ingatam.
1: Apa bunyinya?
0: Jadi dari sambat sampai melamai belagu suliram tu. Suliram manis limau manis.
1: Hey!

0: Jadi ini
1: selera mana yang sebenarnya mulanya anak dara, nama anak dara yang bernamanya Suliam.
0: Suliam ya. Nah,
1: jadi itu tah jadi ini bini anak bini-bini yang bisa ya. Babut-tabut dengan.
0: Jadi nih pemanca ya amun jamun tay kita beduruk bano gotong royong amai-amai nih kuasa tostang lah pemanca. Berapa tahun sudah kau datut yang ujirangan hutang-hutangan lah jawab kedayan sebenarnya hutang-hutangan.
1: Yang sebenarnya lebih 30 tahun pun kita nih.
0: Nggak ada.
1: Nggak ada lagi. Mulanya apabila uang yang susah, uang yang datuk abi ditolong, uang yang tuha ditolong, uang go ngaji termasuklah ketua-ketua kampung, pulu-pulu ditolong, ramai-ramai. Tapi dengan syarat lah, hai nolong tu tenghai mesti ada hidangan,
0: mesti ada makanan,
1: masih ada makanan bersuka-suka.
0: Tapi satu lah pemanca jujur lah. Amun ai makan tu itu suka hati lah. Kadang amun ayam kampung anang nyaman sekali. Tapi amun ai minum tu apa utiknya yang mesti ada amun kot.

0: Tahu. Amun kau benar-benar jujur lah. Cuba kau pedian-pedian ke. Apa nama uti yang dimakan sebelum makan ni?
1: Uti Kibin.
0: Leo suka tu ya. Sampai ke mana ni uti Kibin tu ada ya?
1: Uti Kibin apa kitnya?
0: Nah. Tapi uti Kibin mulanya basah, ukan yang basah macam mana kan mencak.
1: Yeah.
0: Ukan yang sejangkal kan ni. Ukan kutin basah kan?
1: Kutin basah.
0: Uti mayat tu jadi itu.
1: Bilang wang nyalok.
0: Suka hati nyalok tu ya. Eh, nyaman hantap je saya makan tu.
1: Iya, los.
0: Baik saja asalnya tu. Utik Kibin. Kakak kau makan utik Kibin ini memanjang.
1: Kakal.
0: Baik hantap asalnya
1: utik Kibin. Utik Kibin ini selain daripada makan kan kopi hangat ataupun teh hangat di bubu.
0: Di bubu ah?
1: Tahu kau kayaknya bubu? Bubu lepas mula-mula ambil koko sebiji piasau. Ambil santannya. Lepas satu santan itu di tauh lampayok, suh yang berdidih, campur gula, campur sia dikit, campur pandan, supaya ia hawangi. Bahawa tenau kutik Kibin. Jangan di kutik Kibin atau di bubu dari awal. Kutik Kibin atau di tauh. Jadi lepas satu, bila ia sudah kambang, itu tayang nyaman.
0: Amun kan manis lagi ada susunya ni pemanca ya.
1: Iya. Yeah.
0: Apa macam mana pasal susunya mulanya amun kau tahu?
1: Susu. Susu.
0: Untuk yang kelas damit lah. Amun mulanya kutin tu ada. Tapi kakak kau ingat kah yang lipat tiga kayak cangkir ke depan cangkir belakangan tu?
1: Iya. Yeah.
0: Nah, ya ni dah ada lagi berjual tu kan?
1: Dah lagi ada.
0: Susu junjung lah memang anangnya tu anang benar kan? Ini hakikatnya
1: mulanya kan? Kanak-kanak damit pun dibayar susu junjung apa gaya kanak-kanak dah cukup tapi dah ada hal lah nolah juga yang sudah terlepas tu ya andang macam itu kehidupan mulanya.
0: Apa boleh buat ya, itu kehidupan mulanya. Amun mulanya pun pemanca kali zaman-zaman pemanca amun dengan takut hantap dengan makai gilin bakas acun ya. Namun di mulanya apa jadi itu mulanya gilin itu apa? Amun kau tahu?
1: Gromokson.
0: Gromokson. Apa gilinnya apa jadi?
1: Gilin. Apa bangsanya juga?
0: Tipul. tipul tu kan Leo pun ketawa tipul. Jadi tipul tu kan tang bakas di anu tu kan
1: bakas macun
0: tu wah ditau aing tu di umum-umum jual lah di kuah-kuah jadi nak kang ya basah ni kan dibuang sayang kan tahu saja hantap jadi anu sajuk rasanya ingat tu. Tapi biar ni tidak ada masalah pun ya, jangan anu kan cerita kan zaman kita jangan nama saya
1: jangan diulang
0: lah amun kengan ni anang dilang bana lah ya
1: dilang
0: walaupun ada jadi jangan kan cuba ilmu jangan ni pun manca ya
1: itu yang sebenarnya yang putih hazard
0: hazard. Anda payah orang lain, aku sendiri tostang. Tapi tidak ada masalah ya. Tapi ukan kan diikut lah, tidak ada apa-apa juga lah.
1: Jangan ditur lagi.
0: Jangan ditur. Sudah tadi yang sudah yang lagi jangan. Alhamdulillah. Bah, jadi pemanca, kan bercerita kita ni pemanca. Saya buat tahun mulanya yang siapa namanya ni?
1: Si Tumpat.
0: Jadi pemanca, pedian-pedian kita pun banyak kan bertanya, bah, macam mana cerita-cerita si Tumpat ni? Jadi pemanca, siapa nak pemanca?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi and a very good morning. Pedian-pedian mana saja, sama ada di Hulu Bam kah? Di Hulu Niah, di Hulu Suai, di Hulu Sibuti, kabun-kabun kita. Banyak padian-padian yang kutujumpa. Sama ada bangsa Iban ke, bangsa Kayan, bangsa Kanya, bangsa Kelabit. Lebih-lebih lagi bangsa Kedayan. Lembatan ni aku terjumpa yang bernama Sitam.
0: Sitam.
1: Uang dari Kampung Baya.
0: Oh.
1: Babi ni, aku pun dah tahu mana hanya babi ni.
0: Uang Niah.
1: Wang Niah.
0: Wang Iran. Wang kau tu.
1: Wang Iran kan?
0: Ya, Iran. Amin kuasa.
1: Tapi Irannya tu Iran dapat pasport.
0: Dapat pasport. Dia hampir Madinah juga kan?
1: Hampir Madinah. Tidak ada pang. Jadi ianya padian-padian. Bisa silalih. Bisa banyak lah. ada tuai rumah abok namanya, tuai rumah banyak yang doko dapat disebut. Jadi alhamdulillah upanya cerita kita ni babilang kaum, babilang bangsa, babilang umo yang nanga. Jinya yang suka nanga suamu.
0: Ah, so pemanca tu.
1: Jadi suah jojo. Jadi biar ni kita ni cerita sebelum antah bapa minggu lepas. Aku pun dah ada bapa.
0: Dah terkinta kita.
1: Dah terkinta. Sebabnya apa? Sebab kita ni lalang. Hatinya lalang, jalan ke hulu, jalan ke hili. Kabun pun dah tak peduli. Jadi panak-panak pun ingat. Mana ahmu ni tengah? Mana ahmu ni tua? Mana ahmu ni pak? Mana ahmu ni ni?
0: Mananya cikgu?
1: Mana cikgu?
0: Mana pemanca?
1: Mana pemanca? Mana doktor? Yang kau di Kuching. Esok-esoknya. Mana kau ni? Kuala Lumpur. Mana? Di kampung. Mana? Kampung mana? Kampung. Di kala-kala tiga kampung, empat kampung sahai. Berjalan. Mahagapadian. Alhamdulillah. Lepas satu... Ayah-ayah sampai empat dibawa oleh CYB ini. Empat kampung. Tiga siang, satu malam. Alhamdulillah ada banyak ajiki wang kita. Syukur mudah-mudahan wang kita selamat, sihat, walafiat. Jadi mana-mana yang ujo, mana-mana yang damam, dengar pesan doktor. Jangan anda ingat pesan doktor. Ujo doktor makan ubat, jangan jadi, napayah. Nak payah makan ubat. Nak makan ubat pun nyatu jua. Makan ubat nyatu jua. Jangan
0: dilebihi. Hantar je sakitnya. Ujur doktor sebegi. Hantarkan baik. Tiga begi sekali. Itu dah baik. Dah kuasa. Dah dapat ya.
1: Hujung-hujung. Hidung jadi mancung.
0: Overdose terpulang tukang. Gigi pun pandai tumbuh. Lagi?
1: Leo. Jadi lepas itu biar ni. Ingat kau si tempat babang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi saudaga kuntul ini pun uja dengan tu terpesona. Uja wang kedayan terpesona ni apa?
0: Ya macam hijab lah kan terpesona yang.
1: Singit-singit lah nanga. Habis bisia sembahyang zuhur, uja saudaga kontol ni wang. Siapa nama wang? Tumpat. Dari mana kampung wang? Kampung mana luahnya ni? Kampung Kindana. Jadi lepas satu, siapa indong wang? Bapakku nama Gampa. Mamaku nama si Bunga. Mengkali mun ku terjumpa bapa mu tuang uja Leo Kuntul ni tahu ku paka jadi kau ni wang berjalan nani sawang di ka au tua bukan tua uja. Tengah uja Leo Kuntul.
0: Wang kaya sebenarnya si Kuntul.
1: Wang kaya Leo Kuntul. Jadi lepas satu bisa tu pun tun dari balai itu. Wang kita tidak ada mulanya bukannya surau tu balai.
0: Surau tu balai ya.
1: Balai.
0: Balai itu balai jo jadi lah.
1: Balai itu balai jo jadi. Jadi lepas satu di bawahnya si tumpat atau makan. Jangan sopan-sopan, Wang. Anggap macam kampung mojoannya. Jadi, bahidang minuman. Ayat tu, minuman pun ada segala sambabung, segala apa, manis-manisan. Andang ada sudah.
0: Andang ada macam pitaga pun ada juga.
1: Pitaga kumbang, pitaga ali. Jadi, lepas satu, kamu, Wang, jangan minum pitaga, minum aing manis-manisan, minum aing gelaga. Tapi yang pandai buat kopi, Tahu kok yang disebut di pengian.
0: Oh.
1: Ah, oh, kopinya
0: aja bos apa binawas.
1: Binawas.
0: Oh.
1: Ya, kopinya bernama kopi binawas.
0: Kopi binawas tuh.
1: Bila kamu akan minum kopi haga pengian.
0: Iya, aku mesti jom kopinya ya hangat tetap indah, sejuk pun indah juga
1: ya.
0: Tapi
1: iya.
0: Hangatnya tuh batah lah.
1: Iya ada package. Kopi secangkir. Pinjam sebiji. So yang buat pinjam taus. Pinjamnya alhamdulillah.
0: Nyucu ayat tujuh kah?
1: Nyucu ayat tujuh. Bila kau ke sana ke Kampung Jambu, jumpa kau pengian.
0: Pengian. Pengian basani anang kebilangan lah.
1: Kebilangan. Macam mana tu tah?
0: Muhu aku pun pandai ya.
1: Pandai. Macam mana tu tah rumah beliau kontrol.
0: Bekopi sudah kali ya kuntul zaman itu?
1: Bekopi.
0: Oh.
1: Kopi totok.
0: Kopi totok.
1: Bercampur dengan air gelaga.
0: Oh.
1: Nyaman. Lepas satu, bisa ini bercerita-cerita. Ada sawang yang uang macam uang Arab. Uang Arab, ayat uang Arab. Macam-macam Arab lah. Omah Leo Kuntul tu. Ada sawang tu macam orang putih. Tapi orang Arab tu digala bisa Leo Abbas.
0: Leo Abbas?
1: Abbas. Abbas digala oleh orang kampung tu. Orang putih tu dilagau bisa pilok. Yang sebenarnya bisa itu, dia di kampung, apa namanya itu?
0: Kindana?
1: Sungai.
0: Oh.
1: Sungai Bangat.
0: Ah, Sungai Bangat.
1: Bisa ini yang sebenarnya uang Arab, uang putih ini adalah uang hanyut. Uang hanyut kapalnya kam, bisa itu menanang ke tambing. Dampak ke kampung Sungai Bangat dipelihara oleh Leo Kuntul.
0: Pelihanya juga?
1: Pelihara. Tapi orang putih kan orang Arab ni. Orang putih itu anda tahu mangkali dari Portugis. Orang Portugis. Jadi bisa ni ia bawa mahali-hali jauh asing. Asing pasi, asing pantai. Macam mana tu juga Arab tu jauh, tapi orang Arab ni ya ilmunya cukup tinggi, ilmu agama. Orang Arab. Tahu kau? Tahu kau orang Arab?
0: Orang Arab ni macam tu.
1: Orang Arab ni ya banyak keturunannya. Banyak keturunan. Jadi yang keturunan ini ya benar-benar macam orang ulama lah. Jadi Leo Kuntul uang tempat jinya. Aku ni jinya bersyukur lah kampung kita ni. Uang putih ini pandai buat kapal. Andangnya mulanya ya. Andang bisa ni teknologi buat kapal.
0: Wang pelayar di sini ya.
1: Wang pelayar.
0: Ahli pelayaran. Oh.
1: Ahli pelayaran, adventure. Wang Arab ni pandai agama. Jadi tempatnya.
0: Jadi minta maaf lah. Ini pemaja yang wang Arab kan wang putih sebenarnya sekapal ke dalam perjalanan.
1: Sekapal.
0: Oh, terdampak, pacah.
1: Kapal itu besar. Bukan bisa itu hanya yang numpang kapal itu. Yang lain semua antah walam mana tahu. Nggak tahu ada yang bangsa lain, bangsa kaling, bangsa anda apa.
0: Nggak tahu hujung pangkalnya lah.
1: Nggak tahu kemana tujuh bisa itu hanyutnya. So bisa ini terdampak apa sih singgah di kampung bisa itu. Jadi uang tempat. Ojale kontrol di dalam dunia ini, ai bisa tu makan tengah hari. Yang pertama, yang palu ada adab. Adab. Artinya jangan ambong, jangan cakap basah, jangan melihat dengan nanda, jangan lu hantap di tangannya yang pintar, yang pandai. Adab. Nah, bila berjalan, jangan hanya melihat langit, lihat juga ke tanah. Nah, jangan melihat dengan tu anda. Nah, itu tak yang adab. Ujaliau kontrol kan. Kan si anu ni.
0: Macam Leo Kuntul ni umurnya kakal dia tu hantar juga kan dalam 50-an. Betul,
1: dalam 50-an.
0: Yang bisia dua tu yang bisia Arab kan yang Belanda anu Portugis ni umurnya bisia ni berapa?
1: Sudah 70 lebih.
0: Eh tuhak pulang?
1: Tuhak.
0: Oh, tapi pengalaman bisia tu digunai ya.
1: Batas sudah sana nagi tu. Ian lagi kan mulih. Ya pun dah tahu apa gaya akan mulih lagi. Kapal sudah pecah, kapal yang lain pun dah ada datang ke sana. Apa tergaya?
0: Oh.
1: Nah, jadi uja Leo kontolani adab. Yang kedua, emo. Emo ani dapat diunja. Emo ani dapat dipelajar. Emo ani berguna. Karena emo lah kita ni boleh maju. Ujian Leo Kontrol. Pasan Leo Kontrol tu dapat dipakai oleh kita sampai kangan ni. Bukan?
0: Lus.
1: Lus.
0: Tapi Leo Kontrol ni, ia bukan ketua kampung kan?
1: Bukan.
0: Tapi ia orang kaya.
1: Orang kaya.
0: Oh. Tapi ia suka nasihat dengan juga lah.
1: Nasihat dengan. Kelulusan si tumpat atau singgah meninggi kadai lah, kadainya tu. Ya kadainya banyak. Ada berjual itu, berjual ini, berjual macam betukangan apa.
0: Jadi ia makan sebenarnya makan jadi yang surawatul kah ataupun ia makan omah si siapa ni?
1: Leo Kuntul ni.
0: Umahnya basah kita
1: umahnya
0: tahu.
1: Umahnya basah. Bilang kali tengah hari ia menjamu dengan.
0: Oh. Bukan yang besi aningannya, bukan si anungannya.
1: Banyak dengan menumpang meninggi masjid bersinggah rumahnya tu.
0: Suka bersedekah.
1: Suka bersedekah. Bekawah-kawah di air tanghai. Suka hati ngaut. Suat segala gulayan keladi, segala bagu. Ndalah yang istimewa hantap.
0: Tapi, kena jamu makanan tu.
1: Tapi ada.
0: Bas-bas adan yang sedap nyaman-nyaman ya.
1: Nyaman-nyaman. Yang kesukaanmu yang... yang bulannya kan bahasa dan pun payah dihunja ya ni. Atamu hanya ada.
0: Payah munja ya, tapi asa wangi mangatnya tetap ada.
1: Jadi lepas satu bisa itu bercerita bercerita. Ada masa lagi?
0: Ada Jol. Cerita lagi.
1: Jadi yang orang putih kan orang Arab ni ya duduk hunjam ya, ndak bunyi-bunyi.
0: Tapi pandai sudah, tak hati sudah bahasa Kedayan.
1: Bahasa Kedayan pandai. Kala-kala ya betul-betul juga nyambung-nyambung. Bana batuk, bana batuk, bana batuk.
0: Ya, kakal juga khas lah lidahnya yang betul kan.
1: Iya. Yeah. Bana, jadi, bana betuk. Macam tutung putih.
0: Macam kanak-kanak kan memang tu ya. Yeah. Pandai ngui-ngui. Tapi kita tahu bisanya memang putih. Nyabutun payah.
1: Jadi macam kita di TIS dahulu ada orang Jawa, bukan? Ada orang Kina di kampung kita. Orang banyak. Jawa tu yang pandai ngot tu semua hidup sampainya meninggal nanti pandai tutup kedayan.
0: Namanya pun bernama sudah patah, patah ya.
1: Iya. Yeah.
0: Amun macam Ali, Ali patah. Amun Jojo, Jojo patah nama anu. Amun orang tu namanya Saleh, Saleh patah lah kau jerangan kan. Jadi nama ni, amun sudah pandai ngut. Walaupun bukan yang patah ya, yang ngut. Sebenarnya itu anunya, pandai tentang ngut ya, kebilangan tentang ya.
1: Tapi anaknya pandai juga?
0: Nuku tahu. Tapi selaju kami doa minum sama tu buat. minum kopi, jangan salah anggap ya, minum kopi boleh ya.
1: Ujung kita ni bila minum tu lain macam.
0: Lain dah baik bunyinya, mangsum yang minum-minum dah baik. jadi ni pemanca. Kita tahulah ia sudah berduya bagi ane. Tujuan matlamatnya si anu ni, si tumpat ni sebenarnya pedian ya, akan menghunja kaja. Jadi dapatkah ia luih kaja ni pemerintah?
1: Itu pertanyaan cupa mas. pertanyaan yang gilang gemilang. Adapun si tumpatan ini dalam hatinya, dalam pirasatnya, ia satu hari akan menjadi ilmuwan. Pandai, pintar, melihat dunia, belajar ilmu macam-macam.
0: Belajar ilmu agama. Ayo. Ada yang wong apa tuh ya? Kemahiran jadi amunian ini kemahiran lah.
1: Jadi uja saudara kuntul ini wang jenya kan si tumpannya. Kita ini dapat jauh-jauhnya ya nih. Ada dua nih yang dapat jadi nonton kita, ngajar kita. Tapi jenya aku anu ujung pekadaian sedih ni apa kan? Jauh hatikunya. Anak-anak kita ni pandang hina, pandang andah habisnya dua ni. Lihat wang tuha macam ni ada pilai, batis pun kudiang-kudiang berjalan. Nggak ada kan nuntut ilmu segala kepintaran, kepandaian bisa ni. Baik pelangkawang ginya. Ambil peluang belajar dari bisa ni yang datang dari atas angin.
0: Jadi itu cetak kita ya. Leo, macam mana Leo? Anda nampak Leo buka lampung sini tu. Jadi kita ni sebenarnya ada anu
1: nampak. Nampak moha nampak. Yang bisai, moha yang handsome. Moha jadi, yang
0: kita ada seminit lebih lagi ni pemanca. Macam mana minggu hadapan ni pemanca?
1: Insyaallah, tapi jangan berjanji padian-padian. Mana tahu biani yang ai sekali itu aku sudah berjanjikan jujur. Tapi ndak olah ada panggilan ke kucing. Jadi ukannya kucing kurus mengaruh papan. Papan digaruh si kayu jati. Badan kurus bukan tidak makan. Kurus mengenang.
0: Si buah hati ya. Jadi kami doa pemanca sebenarnya sama juga macam ustaz ya. Ndak dapat ujadangan macam lantak paku apapan ya. Lantak mati ndak dapat. Sebab kita pun tahu pemanca ada kesibukannya. Kadang-kadang aku pun dapat juga ya. Sebab kadang-kadang kita cuti kah. Ada sebab-sebab lain meeting itu, meeting sana. Jadi inilah. Jadi kita ucapkan nih pemanca. Terima kasih. Kita jumpa lagi.
1: Insya Allah. Alhamdulillah. Padian-padian.

0: Sandra Nyala.
1: Selamat tengah hari, Dato' kami nak buat ke berita tengah hari 1, 15, hari bulan 6, 2026. 76,360 titik-titik sebanar kebekal dengan konflik jelu siga. Bisa direkod di Selampur, Malaysia, kenyari tahun 2021, nyentuk ke bulan 5 tok tadi. Tinggung ujung ke pengerugi RM58.7 juta. Menteri Pengeraja Asal Ngau Pemeruan Rampak Mendua, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup, madah ke konfliknya dan uli hendak diputar ke Ngau Jampat. Penanggul bakanya Ukai Seminak Maik Pengerusak ngagai utai tanam Ngau Reta Tengkira, tang begat tau gujung ke orang bakal tau ke bebadi nyawa. Ya madah ke konflik mensia Ngau Jelu Siga baka kerak, gajah, babi babas, remawang Ngau Tapir begat diriput ke majak nyadi. Penanggul berkata nyadi ketegal jelu siga kemajak nadai tempat diau, duduk hari tanah kemajak deguna dur muka kebun ke bedandang, kelimpah hari pemansang infrastruktur. Pengawak ti negap ke sektor dagang temuai ngau pemansang infrastruktur patut dikerja begulai ngau mensia mayuh. Alih tentu ke peguntung ekonomi sama boleh diasai ke semua raban. Berjaku dibiri sapit Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Chiu Chun Man madah ke mayu bengkah projek diatuk benuang di pejalai ke. Tunjuk kaum projek ngangkat ke pebanah Padang Bilun Miri, projek ngemansang ke Kompleks Immigration Custom Quarantine Ngau Penglikun ICQS Sungai Tunjua, ngau projek ngangkat ke pemanah Spital Miri. Ia madah ke tiap pemansang ke di Perambu dan dikenak ngada ke perengka guna tip mana lagi, ia keuliah nyaga pengelantang rakyat. Ia mansur kerja kutub pengerami rumah terbuka Balam Serumpun Miri. Programnya ke diatur upis Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya diatur bak palan main asal Forum Miri. Berbangaunya Ciu madah ke sektor dagang temuai diasai keuliah jadi penyungka ekonomi Miri. Empat hari sektornya megak oleh terus diasai ke mayuh bengkah sektor bukai baka hotel, orang ti berdagang ke pemakai ngau air irup, sektor pengangkut, penyedia servis ngau orang ke berdagang min. Nyalai mayuh macam pengawak mesti dipijalai ke kena ngemansang ke produk dagang temuai ke baru, serta negap ke pematak dagang temuai ke undang-undang bisik di Miri. Yang kaum pengawak merik nama baru ngagai sekedap palan dagang temuai baka Taman Buaya, ia kedulu subak ke dia tu udah diberi nama baru, ianya Miri Animal Wonderland. Kelimpah harinya pesaka budaya ngau mayah macam raban bangsa asal kebisik di Sarawak tahu benar nyadi aset dagang temuai ke berguna, serta uliah digagak nyadi palan dagang temuai ke unik. Upis Kerja Raya JKR Sarawak udah ngingat ke Bensia Mayuh Ngau Jakuk timadah ke pengawak berjual tau ke ngintik hari atas Jematan Batang Lupar 1 nang dak dikebenar ke. Dalam post Facebook sida JKR Sarawak madah ke tu nang dikena nyaga pengelikuan orang ti bertengah ke jalai serta nentu ke jalai tau lancar. Bensia Mayuh megau dah dilalau Ngau Jakuk ke ngasuh sida nitih ke atur serta nyaga perengka guna orang Mayuh ngambil ke tau nguntung ke semua orang. Atur penagangnya dikeluar ke berpuan hari siti video ke balat dikerembai ke orang dalam media ramah, tingayan ke sekedar orang berjual berbeli batas jematannya. Karena tu gundang pengirawati laban pengawak bansanya tahu ngacau pejalai perengka pengangkut serta tahu ngujung ke penusah bebadi. Jematan Batang Lupar 1 dibuka agai Mesia Mayuh kena 21 hari bulan 5 tu kemari. Tunangkan kami nak buat ke berita tengah hari tu peningah. Berita yang tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Jonathan Giri. Hari bila berita RTM Kuching. Dah lepas tu peningah kita bergulai ngau pengeluar program kami hari YFM Sibu bawa gelar tengah hari.

tengah hari. Selamat bergulai ke Tai Ba. Awak ngelah tengah hari hari YFM Sibu Sari tu 15/6 tahun 2026. Nanti kita ningal sada nyawa hari Sibu. Tentu ya Sari tu hari satu. Tentu ke semua hutai kedai perambu kita Sari tu nyangkanya bisik kena ikut kita nyebutnya. Janji ke bertemu dulu tua kini. Kau bertemu orang tau ke kau ngagai upis perintah. Udah temu kita menjam ya Sari tu hari satu dah. Pelabak aku berdau kenya lawan lagi ke upis buka maya tu jam tengah lagi. Ngetau ya pelabak aku nak lama dah lagi. Jadi peningah gaya hari kita di Sibu sehari itu panas cukup ya pemanah ga nyangkung atur pengawak atau ke pengawak ke digagak luar rumah. Jadi kami di Sibu sehari itu pan nanti kita meda live kami jam kedai itu di Facebook Sibu FM. Kita mendak lagi nak baju gawai atau kaget mood gawai. Kebenaran ya sehari itu kami di RTM Sibu bisik ngilian tikai begulai ngau yang berhormat Tuan Anyi Anajana ianya Kaban Kunsi Negeri Sita N49 ngemah ke sama ngau nguluk pengawak kami di YFM Sibu. Bedah bersengih nah udah dulu madah ke pengawak derempu kan nama laban sida ya agi benung rami baluar dia agi benung rami baru dah ngintu direk matah ke lengan aku nemu kita jam kedai topan kanya benung tu kak ngiga ndur merarau ndur ngintu direk tau ke di rumah jam kedai to. Jadi udah tu lagi peningal tusun program kita nada tentu berubah tentu ya udah tu ada kak macam pesan berat pesan batan di YFM ditangkan ke ngau program randau temuai begulai ngau pengeluar program kita Puan Lucia Thomas Kasau ditangkan kenya pukul satu ngalih hari kita bisa squad trio begulai ngau ini grup ini sumpang ini bilai lagi ber squad trio di tampung ngau sada tengah Sarawak begulai ngau menti sigi ha menti sigi habis ngau kami di Sibu di tok sari tok nyati kira ke live meh kita tok ke kami sebuat begulai ngau menti tengah hari tok lagi pukul satu ngalih hari kira ke udah tembok squad trio di tampung baru kita nampung program kita pukul 2 ngalih hari pakai selama kita mendiang ke program pendiau penghidup aku tidak keluar ke pengeluar program Lucia Thomas Kasau sebab kita mendiang ke secangkir kopi di tampung gau sekedar hari berita ngau program ke bisi dekat diatur di menua kita lebih lagi dap tengah Sarawak dito kunci ngau balap ninga kelimpah ke merindang kita ngau lagu-lagu ke bisi dipilih kami ngau nyak sita lagu hari Edmund Indin kemayang pengerinduk tua sebedau nerus ke program kita ke tengah hari itu.

Jadi ngau lagunya tadi aku terus ngau pesan berat ketai ke BC diterima di YFM. Pesan kecubah tu peninga Siti pesan pemati data dari Manis tau ke Uti anak jinggan dekat madah ke pemati Paria ianya Julia tau ke bini lamba anak jinggan. Jadi pesan tu dituju ngagai kapan belayan di Lidung empat buah rumah tua rumah Siti Tisa pemeka kapan belayan di Bukong Plaza ngau asal pemega kapan belayan di Sebangkui Remabung pemega di Terusan Sri Aman kapan belayan Menat Awur Petikal pemega di Subangat ngau mega Tekaluang tiga buah rumah ngau kapan belayan kenala disebut itu. Jadi kita dipinta datang ngagai rumah Jikam Kubal Batu Kubal Batu, Laban Julia, tau ke bini Lamba, anak jingan, Udan Adai, kena 13/6/2026, lalu dekat di Sungai Balamayuh, kena 16/6/2026, lalu dekat di Anjung, kena 17/6/2026, ianya hari 3. Ianya pesan pemati yang keterubah, madah ke Julia, mada ke Julia tau ke bini lamba nejingan udah nadai lalu dekat diintu ba rumah Jikam Kubal Batu Kubal Batu kena 16/6/2026 lalu dekat Dianjung kena 17/6/2026 hari 3. Lalu pesan yang kedua tu mega Siti pesan berat tau ke pesan pemati ia ke diterima hari Adin anak rungah dari rumah Edwin Jawin Tulang Tekalun Sri Aman. Jadi madah ke rungga madah ke ya ke udah nadai nya rungga anak ngali ke udah nadai 14/6/2026 lalu niang rungga anak ngali tu dekat di Sungai 16/6/2026 lalu dekat Dianjung kena 17/6/2026. Nyalai pesan tu dituju ngagai kapan belayan ya ke Diau di menua Melayu Tuik. Pemegak kapan belayan di Lubang tu engkelili miri melikin sembang pelai. Pemegak kapan belayan di skim sekarang batu lintau undup kucing ngau semua kapan belayan ya ke ngelalau. Nia rungah anak ngali kenala derintai ke dito. Jadi sebarang tanya tu kita tahu bertanya ngagai Santiana anak rungah berlumur 018-749-430. Isi pesan tu madah ke? Madah ke rungah anak ngali tu tadi udah nadai lalu dekat di Sungai Balamayuh 16/6/2026 lalu dekat di Anjung kena 17/6/2026 sebarang tanya kita tahu bertelefon ngagai Santiana anak rungah balumur 018-749-430 ngarap ke pesannya terang didinga kita peninga laban mukanya bisa tinggal disebut aku dah tang nama Kanada yang tadi Arungga Anang Ali. Jadi pesan ketiga tu inya Siti pesan ngetah sulit tau kemuai ulit ke diterima Aryan Suna anak Usan. Jadi di kamada ke pengawak ngetah sulit menyadai ia ianya Nia Limin anak Usan tidak diatur kena hari 2 pagi la 16/6/2026 jam ya pukul 9 pagi ba rumah pengabang setengian baru engkelili. Nyalai pesan dituju ngagai semua kapan belayan yang kenala Nia Limin anak Usan serta semua kapan belayan kenalah dirintai kenama dia tu minta sama belak datai ngulu pengawak tu. Lalu ia ke Siti tu mega Siti pesan pemati ke diterima Ari Michelle Liviana T madah ke Indaya ianya Magdalene anak Selambau dan Adai 14/6/2026 lalu ia tu dekat diintu tau ke di Sungai Balamayuh baru meh kongsi Jalai Brayun lalu dekat di Anjung kena 16/6/2026 ba pendam temuduk lalu kapan belayan di tujuh pesan tu tadi
di Rumah Lajan Sengkabang, Rumah Panggau Sengkabang, Rumah Tilapak, pemegak Kaban Belayan di Tawai, 4 buah rumah, Kaban Belayan di Langkong Ulu, Langkang Ulu, Langkang Ilik, ngau Kaban Belayan di Rumah Buja Merbong ke Nalah Derintai ke Ditok Megak, sama di Pintak Datai. Lalu ya ke penudi benda tu sebentar kita terus ke program kita Siti Pesan Pemati diterima hari tuai rumah tunai nanga bengap pesan tu madah ke pemati angai anak ngelingkang jadi pesan dituju ngakai Kaban Belayan fasa 1 ngau fasa 2 skim batai Kaban Belayan ba Tapang Punggu Ulu, Delek Ulu, Kaban Belayan di Palak Taung, Ulung Kari, hingga Bala Kaban Belayan di Sekerang, Skim, Sebubut, Tabau, apa yang megak di Sumpak, Sungai Bayang, Miri, hingga semua Kaban Belayan Keng Lala, ni yang anggai anak ngelingkan untuk tadi. Jadi, ia dekat di Intu, Bala Mayu, 16.6.2026, lalu dekat di Anjung, kena 17.6.2026. Jadi, ia sekedar pesan ke sempat dibaca atau peninga, udah tu lagi, nanti semak lagi bisa awak, lagi aku nambung baru pesan kita, jam kita kedua atau ketiga lagi. Ne? Ngayak setiap lagu dari Hezia Hexkia, Kapan Sampai Mati, sudah kita terus ke program kita, udah tu randau temuai, buku lainnya temuai kita.

0: Ya, lagu dikenal Marina bala peningat kita ke tengah hari tu nuan kaban sampai mati hanya di dia tu jam endur kita boleh buat dalam program Ranau Temuai baka selama nanti hari satu nian sikit bisi Temuai di Kangau tau ke di baik kami agak studio dekat berkongsi ke mayu macam berita atau ke berkenaan ke sekedar program ke bisi dekat diatur lebih hebat adab tengah menua Sarawak. Kita boleh ngaku pengelola program Luciana Thomas Kasau nyadi bertunggak ngaku ke tengah hari tu kita bisa tiga ikut temuai hari SRDC berbagi menua kita di Sibu tentu ya bisa berita mana dekat di baik ngagai bala mayu nyadi asai ku mandi ngagai ente kita tiga madah kenama di rene bisa dua ikut konselor ngau puan kita hari SRDC nyadi ngagai nuan dulu puan.
1: Okey. Meri terima kasih ngagai bala si dari RTM lah laban udah meri awak ngagai kami tiga datai.

0: Kaunselor Mingguan Angga, ianya apa pengurusi pengelola Kenibas Langau 2026, ya ke sepia ianya nanya Kaunselor Binian Anak Madang, timbalan pengurusi pengelola Kenibas Langau 2026, lalu ya mega mangku pengurusi pengelola untuk Selangau Rough Safari. Maka kita tahu lah.
1: Ya.
0: Yeah. Alright.
1: Saya ko tok kali kedua kita sebuat data ini udah tahunnya kemarin ba program Ranau Temuai berkongsi ke Kanivers Selangau ya.
0: Yeah.
1: Jadi ya, tentu ya Kaunselor Bennett, Kaunselor Minggu ngapuan menjenih habis berita mana tau ke ubah ke pemaduk baru kini labak ko dalam program Kanivers Selangau 2026. Jadi ngabe ko teto terang tau ke bala peninga ke bisi mendiang ke Ranau kita bisi seliang me. Au bekawa ngau program tau tan sebenarnya kita tahu meda live dari Facebook Sibu FM ke tengah hari itu dipancar ke terus muat-muat kita dengan Facebook kita ke tengah hari itu nah. Jadi dengan nuan konselor minggu nah. Minta nuan berkongsi nama kini antara tujuh tahu ke kebuah ke Nivus Langau untuk dihatur nah.
2: Selamat tengah hari. Terima kasih di saya Lucia udah memberi kami semua peluang menjaku live ketengah itu. Jadi kita sama-sama majlis dari Halau Bandar Sibu. Nyak Siti PBT bak menua kita itu. Siti ada program kedado sedayanya kembali kami program komuniti deh. Komunitinya maka ngadu ke Kenibel Kebudayaan Durian, Kenibel Sibu Jaya, ngau Kenibel Selangau. Jadi ketengah itu aku akan terang ke pasal Kenibel Selangau deh. Jadi Kenibas Selangau ke tahun 2026 tu ianya edisi ke-8. Ianya ke-8 kali ada dua. Ketujuh kami ngadu ke Kenibas Selangau tu segi nyadi ke setiap pelasal tau ke platform kena kami ngempuru ke peranak kita di mana Selangau kelima lagi ngambil ke sedaknya boleh bertemu dengan pengadiri lalu biar mega sambil santai kita berkelala lalu kelimpah renyak mega Kenibas Selangau tu besi mayuh ngada ke pertandingan ngau menjualan ngambil ke meri nasib misi ngagai peranak kita menua Selangau tu. Jadi kami ngarap ke kita menua Selangau tu boleh ngambil bahagian dalam pertandingan tu ke berjual laban BC 42 itu stall pemakanan dia ada ke Pak Kenibas Selangau ngambil kena nyongkak ke penerbit BC kita minum tu ngambil ke aku nereang ke nama pertandingan ke Dato' Bambang Selangau tu Siti arenya yang selalu di Dato' kami hanya pekit kumang pakai keliang kedua menggunakan miak pertandingan pusal ketiga orang ke segi minat berlagunya karaoke lah. Lalu Siti mega lebantu ke ngambil ke ngangkat ke kebudaya kita Iban pakai nyumpit lah. Ya ke paling besar dia tu tahun ke-8 kembali kami Selangau Rap Safari kita berakit maka kita punya kemarin atau ke kembali kami signature event lah buat Kenibas Selangau tu.
1: Oh, kira ke nyak meh ke dikena narit orang mayuh ge datai ne pihak ko deh.
2: Betul.
1: Jadi nanti kita medak ba adab tengah benua Sarawak tu kelimpe hari kita keninga separi balih kapit kita bisi ninga Selangau umpo safari na.
0: Ya.
1: Jadi aku tu nyu bisi seli yang laba udah ngau bepekit tahun yang kemarin. Laba aku konselor bini ulai aga nyawut nya ni bagi no kita ngelka ke bala ke ngau bepekit ni lak sekali ke agi ba rumah pra tau ke bisi diubah kini jauh ke kolon deh jauh ke angka serendah kuasa ko nya umas ya 21 km na pom
3: nya ya betul
1: au kira ke belum nya meranau kita dia kita nego rakit na ge konselor Benet ga dia kita nego tanya ge konselor Minggu ga dia puan menyenah ge nambah ni bagi tek patut ditambah kan nya bisi tinggal apa ya. Tanya ko na puan
3: apa betul
4: okay, terima kasih DJ Lucia terubah ku mere selamat tengah hari. Lalu mereka terima kasih ngagai RTM sudah ngau ke kami tiga sebuat matu kira ke promote ke kanibal kami
1: matu
4: ngagai sida RTM ngagai balap mayuh ke di luar dia ne.

0: Jadi bertahun tu bukit berakit tu tadi bisa berubah mimit nama ya ke berubah tapi lebih tetap berakit. Jadi sebab bukit berakit tu tadi ke berakit jadi nama ya dia tu berubah ngagai Selangau Rap Safari lah lepannya Datuk Sida Syarikat Great Event. Jadi pekek berakhir tau diatur kena 26 hari bulan 7 26 kena hari Minggu edisi ke-8. Jadi palan lu ngatur berakhir tau ianya start dari rumah Panjai Empra Sungai Wong Ulu Mekah. Jadi pengambis ya datai bawa pasal Selangau ianya bawa wataperan Selangau lah. Jadi berakit ketahuan tu mayuh kategori de pertandingan ka keterubah ya bisi berakit berakit lelaki terbuka ianya siti pasukan atau siti tim bisi 40 peserta. Jadi kedua bisi induk terbuka sama agak 40 peserta atau siti tim. Jadi ketiga bisi agensi perintah ianya agensi kerajaan lah tidak ke gawat perintah. Jadi agensi itu bisa kategori siapa ke gawat perintahnya oleh najung agensi perintah oleh najung tim lah atau ke najung pasukan tidak ya. Jadi keempat bisa kategori laki ngau indo begulai lah artinya tadi mix lah yang tadi campuran deh. Jadi itu pun kategori yang kata dua ikut laki lalu dua ikut indo lah. Jadi kategori kelima hanya kategori JKKK sama agak siti pasukan bisa 4 peserta lah. Jadi bayar gak ngau berakit tau ianya ngau bayar RM200 siti pasukan ianya termasuk ngau insuran lah insuran tidak ke ngau berakit tadi. Jadi price ke bisa diungkup ke ngagai sidak ke pekit berakit tu ianya untuk lelaki ungkup ngagai sidak lelaki terbuka tau, ngagai kategori lelaki terbuka ngagai kategori JKKK semuanya sama. Jadi ke nombor satu ia boleh price mata duit RM1,500 ngau RM1,500 cash ngau terupi. Lalu ke nombor dua boleh price mata duit RM1,200 cash ngau terupi juga. Lalu ke nombor tiga boleh price RM700 cash ngau terupi juga. Lalu ke nombor empat ngagai nombor lapan boleh sidak ke boleh penduduk atau ke tempat nombor empat ngagai nombor lapan bisa boleh price mata duit RM300. Jadi nanti dekat nemu ngau siliak pasal pekit berakit tu nanti kan dengah media sosial kita tahu ngiga laman web rasmi www.borneorapsafari.com. Jadi apa nanti dekat datang ngelawak majlis daerah Luar Bandar Sibu niki ngagai tingkat 18 Wisma Sanyan ngambil burang ngagai ketua bahagian korporat Puan Majenah Ansi kudunya pihak mega nanti baru kita bisi kat datai atau ke bisi utai kat tanya ke lebih sili lagi ngada salah ngiga aku sebagai pengurusi pengelola Selangau Rap Safari kena nombor telefon 017-8829-300 ataupun 300. Jadi saya kongnya serba mimpin saya ke boleh diterang aku pasal berakhir
1: tahu. Jadi kan hanya dua untuk konselor nak kak kerja tahun ni penyampau orang dah ngepum nama dia udah bisa report hari ini
2: nak kak kerja tahu dia tu DJ bisa sampai lemai kemari bisa 19 team
1: 19 tim ni lah.
0: Dah nganjung.
1: Oh, nak ngira kategori ni ada pulai ke sekali.
0: Pulai ke sekali.
1: Oh, angka konsilau oleh nerah nama kini kebuah namanya penyangkai tau ke rumah empera tu dipilih kali kedua. Lapan kau ingat tahunnya kemarin kau bisa pernah ngutu rumah empera. Angka nak aku tahun baru aku ya tentunya bisa kubuaya lah angkanya hari nya penyampau tau ke jarak 21 km nya nyamai dihitung tau ke dikira kini atau ke berkenai nya tau ke nitih kawam kita sebuah aja kini
0: nitih ke awam bala kami begulai engkau jawatan kuasa kaliber jadi kami milih rumah empera atau tadi nama kebuah laban rumah empera atau siti hari tempat atau kapalan lain no berakit lebih sesuai lebih narit peserta atau ke pemikir ke enggak berakit nama kebuah laban penyewa hari rumah empera ngagai waterfront bisik 21 kilometer jadi nanti ngagak ke kulu lagi kira ke
1: nyampau ge
0: ya lebih mencabar ge lah bagi sida peserta jadi penatai bala peserta ke kak ngau berakit bisi kak tetusah mimet lah ya nyakanya datu dia je
1: au aku tu sesenyum meninggalnya lapa udah jerak dia deh au tengah lapa aku bala kenan sige landi ya berakit ke suweh tau sida nan sige udah lamanya dia ke direk nah
3: ya
1: au udah nemu ne puan au udah nyak kati ke senenteng rakitnya dia tuan kan nyuleh diterang ke ditok sekali nya ngemai ke direk tau ke bakat tahun sebedau tau orang jadi dia ke sengayuh tau ke rakitnya kene kenya
0: jadi bersenenteng rakit bisi dua pilihan masuk ke tadi bisi apa apalah pasti tak pasukan atau ke tim tadi uliah ngemai rakit kerempu ngemai sengaja waktu kerempu jadi pilihan kedua sida ya uliah beli rakit dari pihak penganjur dari great event bisi uliah disedia lah jadi harga rakit tu ngau harga RM250 asite rakit
1: ya.
0: Jadi bisa disedia lah rakit untuk dibeli siapa apa pemikir ke nak boleh ngemai ke dalam pura
1: ya angkanya bisa hari jauh nak kudai perengkak gunan betuangnya kena suka rakit mai besai diri nak kudai nanti bekas pebuatnya mai mai boleh di baik tuang nak tanya nya kena muto
3: towing
1: towing deh nanti ngemai betuangnya bama cek cuma apa jalan pebunio nya puluhan
4: ya lori kena mai
1: atang punya kaku tadi kita ke bisik dengar anda atau anda nangi anda yang tanya entah deh nyukung program si daerah lapan kami udah deh hari 10 aku beri 100 per 10 mana ya tua si daerah kita tak nyukung atau ngigak si daerah jadi ba tahun untuk konselor minggu ini angkanya bisa utai baru kini ba dalam kanibus langau atau kati kini arti ku aku angkanya bisa ditambah program ke sebeda untuk nada itu yang tahun untuk bisa diselit ke atau ke agi mungkin sebakar kini bakal tahunnya kemarin bisa belana na 5 kilometer ke 3 kilometer
4: bisa
1: tahun tu bisa
4: tahun tu jadi tahun tu ngambil ku ngelasak di mana
1: iya iya
4: pasal berakhir tadi bisa kami kumai kami bakal lake system deh lake system lapan bisa ukai sembilan abah urum na tengah tu, pemandu bukai pun bisa berakhir. Jadi kena merancang bala kita ke minat berakhir tu, nanti saya dah bisa engkau dalam tiga titik dua menua tu, saya dah bisa boleh plan. Lapan pengujung ya puan yang dikumpul sudah great event ni, saya dah boleh champion pengujung yang lah ada. Yang sikit hari program ke baru ni, sikit dah dilancar pemandu Sarawak tu. Jadi, tunggu langsung yang pasal program deh. Jadi, sebentar penerbangan Selangor untuk bekas selama kena kita nyungkak nanti penisik dengan Selangor sehingga bisa ngatu berjual deh walau farm fair sehingga bisa food store dia tu dia tapi hari ke betul-betul penerbangan Selangor dan bisa persemian ke penangguhan kena 24 bulan 7 yang nak kemakan program persemian deh jadi menteri ke dekat datai Maya Nila yang menteri kita Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak yang berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah nya abang malam ke 24 jadi 25 tadi konselor ini bisa nyebut Jadi sebedau sedak berakit maka tahun yang kemarin DJ Nuan pembesik ngau.
1: Tahu ya.
4: Besik kemarin kami abang safari le.
1: Ya.
4: Abang safari adanya OBB kita AR Kusper Girau sebuah datai malamnya. Tahu untuk bersama dia tu.
1: Ya, besik datai lah.
4: Lepasnya kena dia kepala pesta perakitnya berambil ke pek sedaya.
1: Ya.
4: Macam terlimat briefing semua lah malam tadi. Jadi 25 mega di Selangau ni bisik pelandingan ke dengan karaoke ya. Karaoke ni di pemsai yang kada tanya web business kita Puan Rita Insul ya.
1: Ya ke di rumah Empera, rumah Empera ya. Ya ke di pasarnya.
4: Pasar Selangau. Apa pergerian dia terus ketiga malamnya ya.
1: Ya.
4: Jadi 27 lah. Kira ke pengujung ya penangguhan udah sudah berakhir. Kita pukul baru Bandung Selangau nya jadi tetamu di jangka datai YB kosan kita IR Kustu Pekira Sambang kira ke meresmikan majlis penangguhan ke Selangau lah. Lalu malamnya mega orang ke berpikir kumeng keliang malamnya kita tidak sedang berentap menyukur orang pertandingan akhir lah sedaya. Sikit malamnya kira ramai amat lah. Okey sebenarnya bala artis pun mesti datang kena nariat bala temuan datang ke.
1: Sama-sama tai murah Selangau ni.
4: Sama Selangau. Jadi banyak mata tarik secara ringkas ah. Nanti nak nemu silia sikit biasalah kita ngaga social media.
1: Ya.
4: Melalui website ngau Facebook majlis di Halaman Sibu. Boleh merujuk ke.
1: Habis saya bala nanya tu tadi tuan ji sebut baru ke maya ya berengkah lalu ni timpo antara. Nah, udah kan wan nyebut age gang kan tadi baru buka radio kaban.
4: Jadi 24 bulan 7 majlis peresmian 26 bulan 7 majlis penangguhan. Sedak ke bracket tadi 26 lah. Pagi ni teh aku dah sebut kos lebih tadi. Jadi lemai nak kira penudik lah. Okay, sebenarnya kita bertanya mesti pertandingan akhir kelengo komen.
1: Ya, enggak kita akan bedak balap perakit ni. Orang ke perakit datai tau nanti bawa dia nunggu dah.
4: Nanti bawa waterfront dia.
1: Bawa waterfront dia.
4: Kau bisa mana sabuang dah.
1: Ya, kata ikan ya. Jadi pun menyenangkan orang bisa utai ke dekat tambah. Okay, enggak bisa nanti ke bisa lah bapak aku. Utai ke dekat kunci ngepeningan aku dah.
3: Ya, okay. Berserimbang dengan Kanibas Selangau 2026. Jadi kami tu sigi bisi Kanibas Selangau Food Fair. Jadi tu hanya bekerja sama dengan Top Event Management. Jadi Food Fair kami bermula pada start dari 17 hari bulan 7 2026 sampai 26 hari bulan 7 2026 hanya dalam masa 10 hari lah. So engka bala peningal ke Semak Selangau belah tatau belah mukah kini kak meda orang belagu. Jadi 17 hari bulan 7 2026 kita bisa Melissa Perancis mayanya. Dan 18 hari bulan 7 kita bisa Gwen. 19 hari bulan 7 kita bisa Mawat. Pelabaku mayuh peminat Mawat maya tu elak 19 hari bulan 7. Jadi 20 hari bulan 7 kita bisa 4V Chloe. 21 hari bulan 7 kita bisa Angela Latajua. 22 hari bulan 7 kita bisa Juniaman. 23 hari bulan 7 kita bisa Alex Wan. 24 hari bulan 7 kita bisik Lucy M, 25 hari bulan 7 kita bisik Ita Midin, 26 hari bulan 7 kita bisik Florence Law. So lelak kita sama nyukung bala sida ya ke pedagang dia laban ngambil ulih nyungke penatai pemisik sida ya lalu lelak kita ulih bertemu ngo bala kaban kita ba bandonya ila.
1: Ya.
3: Datai semua ngagai Selangau.
1: Nanti uka kita nadai gora buka nyukuan ko deh. Jadi nyudah datai bau jo randau kita labak ko ngagai nuan dulu konsila Benet yang kanya bisa pengarap ati nuan ari pengarap ati nuan yang tadi kita ngembuat pengarap ati kebesai uten nyulah jadi nyata nepi kita konsila na.
0: Jadi kena tuan tu enggak aku nesau bala semua di luar dien yang nak datai hanya nak ingat ke tarikh atau ke maya pekit tu kak digagak kak diatur jadi kak Kanibas Selangau start tak ke pekit berakhir lepas aku ke jadi mengurusi pengelola pekit berakhir jadi aku nesau bala kita di luar dien anda yang nak ngau anda yang nak datai kalau pengerami Kanibas Selangau tu kena pening ya kena 24 hari bulan lalu pergi berakhir tu diatur kena 27 hari bulan lalu anak nak ngau anak nak uji datai anak nak medak sampai kita sama belak berami lalu dia mak doa kita belak berami begulai ngapungan diri maya kan ibu atau ilah ya pesan aku ngekait kita ada luar dia lah.
1: Oh, jadi yang kedua untuk konselor.
4: Oh, jadi kita perlu diketahui sebentar aku ya, aku akan nyebut si mimik pasal berakhir deh. Jadi itu tahun keempat kami berkulai dengan great event hari kucing berakhir. Nanti kita nak data orang kena berakhir deh. Tiap tahun yang bertambah deh. Sebab 2023, 30, 24, 31 tahunnya kemarin yang kembali 40 apa lagi tak DJ lah dah berakhir.
1: Yeah.
4: Jadi tahun tu aku ngarap ke bala kita seluruh hari Nua Tatau, bala hari Arif, hari Bawang, hari Tau, hari Kemeno, gak sampai selengau gitu, ane nak nyukur lah pengawal berakhir tu. 8-7 kami kena tuul kenapa selengau tu kena tujuh yang ngambil tu kena orang Selangau pun eh. Bila komuniti Selangau datai sama sampal nyukung program tu eh. Sambil kita nyukung kita oleh kalian pendiri rapat ke kawal lalu sementara punya lampan besi medah tadi food fair eh. Nya pun nyungkat nanti besi nanti besi kita berbenar Selangau tu jadi aku mengharap ke kita ini yang berlampu hati nyukung tu kita tu dah ada kerajaan Selangau
1: yeah.
4: Kita ada ke orang buat pembelian yang ada ke komuniti kita buat Selangau
1: betul, betul.
4: Harap kita tu sampah datai lah sambil-sambil kita kawal belakang kita bersantai kita buat Selangau
1: maya ya kita ke merindah hati kita pun kan
4: betul
1: sambil
4: ya.
1: Kita ke bertemu ngobala baki yang kita ini kuda ya
4: betul segini ya.
1: Jadi agenuan tu puan
3: okey jadi sebagai urus dia ke ngadu ke kenibas Selangau tu aku tu harap ke bakal tim keberakitnya tadi lah harap ke mayu agak bala tim yang tau tahun tu ngau orang bersemakia ngau orang berakit lah kita itu kadang nanti mendak utainya bakal ke pedes tapi yeah. Sebenarnya utai itu ngasuh kita release tension korang ngasuh dia enjoy lah ke bala tim yang tau mayu agak lah tahun tu ngambil bisik ngau bala kita hari RTM belaban baru
1: ngambil bisik ngau betul ke ya
3: betul betul
1: Oh, laban kadang nanti ngelai ke kami lepas udah deh. Oh, kata kena tadi sitenya ukai tua kang hira tua boleh prayes tua menang na. Oh, sitenya kira ke nua tua berkelalang ngobala peserta bukai.
4: Betul.
1: Ya, nua tua merindang hati monya kotai. Mana alehnya? Baik nama bapakir tapi aku sila.
4: Ya, siapa? Orang arik kucing apa datai na?
1: Ya.
4: Takkan kita bapak menua tempun nanggau.
1: Oh, kita ke segi tau nuko deh.
4: Ya.
1: Ada yang lepas ke peluang me. Lelah. Munya kutain tadi, nadai tena lelak nak kau dah? Atau yang nanti tua nyebut lelak tua, sampai ngasai ke penglelak apa kena? Nganya dia, ya penglelak tu punya aku tu konselor, punya kerja aku betul ni. Lelak lelaknya main pos hati deh. Penlebak tua bisa orang dekelala tua mayu ahudanya. Oh, jadi aku tu mereka cuma kasih mayu meh ke penatai kita tiga tengah hari itu nah. Atau punya aku punya semai hari nadai saleh datai baru ke kita ilau.
4: Okay.
1: Nana jera terima kasih agak udah datai ngau program ngilim bidai kami pagi itu. Oh, akhirnya di peningan yang merana aku boleh ngau konselor Bennett, konselor Minggu apa yang megak puan majenis tidak tahu hari SRDC bagi menua sibu berkongsi ke program berkau ngau kanivers Selangau 2026 datai mau nyukong program tidak ya ok ngau tahu aku nutup program ngau siti lagu hari Maghrib M Jalang ditangkan ngau buah run yang rebak baru selamat tengah hari merek terima kasih ya.

0: program Buah Rundiang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Selamat tengahari bala peninggal. Sekali lagi kita bergulai ngaku Henry anak usup dalam program Buah Rundiang Rebak Baru. Bakal selama dulu aku maca Siti cerita tidak tegak kaku kuliah nyadi kemalian kena kita nyingkang badunya jatuh. Cerita kita sekali itu diambil aku hari media rama diberi aku nama percaya hari lain kenyadi pengubah dunia. Bawa Siti sekolah di habis sisi kunumbia ke kelalu balan nak ningok ke ajar pengajar. Ia tak rindang main diri lebih maya pengajar ting ajar dalam kelas. Ukai sari dua tanya dekat tiap hari ia bekanya. Utai digagak ia lebih hakik ngagai bermain ajak diperhati ke pengajar. Cari ia bub kena ia ngagak biluan kertas, ngagak perahu kertas, ngagak macam utai ke main aja. Bawa sentang bergagak ke utai hari kertas ia sikit cukup pandia. Tang bawa pengok pelajar nulis ngak maca ia bakal kenalai tentu berminat. Mendak ia bekanya dia pengajar pan lalu nulis siti surat ngagak indai nembiaknya. Suratnya pan lalu dikirum bawa nembiak nyampu. Nuan pulai dari sekolah lagi mainan surat tu lalu beri ngagai indai nuan ingat semina indai nuan aja tau maco surat tu lalu anang sekali ngasuh orang bukai maco ya kok pengajarnya mekan nembiaknya tadi habis jam belajar dia nembiaknya pan lalu pulai main surat ti diberi pengajarnya tadi ia nak nemu nama isi surat ditulis pengajar dalam suratnya tajak pihak. Ia nadai muka hati dekat muka lalu maca suratnya. Laban ia nemu suratnya kukai ungkup ia. Letak ia di rumah. Dia ia lalu berubah nyuak ngagai indai surat ke diberi pengajar. Indai tu bisi surat dari pengajar. Lalu ia berpesan semina nuan ajak tau nemu nama utai ditulis dalam surat tu. Dengan cakup anak yang menyinyak dia indai apan lalu muka serta maca surat dari pengajar. Lebih maya indai maca suratnya dia ya ndak berasai aik mata nyau nanya mendak indai nyaba dia anak miat nyapan lalu berumban nanya indai nama kebuah ya nyaba indai nama maya no nyaba nama utai ditulis pengajar dalam suratnya kan biaknya ngau tucum tercampur sinu dia indai lalu jakuk lembut ngau anak ya anak pengajar mada nuan biak tu cukup pintar bawa sekolah. Sida yang ada pengajar tulis ngajar nuan harinya bepun hari pilo dia indah impu ngajar nuan di rumah itu aja nada ibuah nuan nurun ngagai sekolah lagi ku indah ya hingga cakup indah yang menyinyak dia nembiak pan cukup gagal laban yang nak ibuah nurun sekolah lagi ku anak dia di rumah ia bermain berdekat hati laban indah yang pu ke ngajar lalu tentu indah ya ulias berdekat ya laban tinggal saya ke diri semampai ditunduk tang ya silap indai ya ngajar tentang nadai tentu meri peluang dari bermain nah ya mega landia ngambil hati ya awak ke ya semampai rindu belajar hari berganti tahun sudah nembiak nyapan nyau belajar ngau nakak pengertian ya mega nyau landia ngagap perkara-perkara di luar pikir ngarundi yang mensia kemayari. Indaya cukup kagati mendap memansang pelajar ya tang datai mamanya Indaya sulai dia nembiaknya ngasai ke dunia penghidup ya cukup puang 20 tahun dahnya dia nembiaknya nyari siku tukuh dicukup dikelala dunia ianya Thomas Alva Edison siku orang tiba nemu bawa pansia utai kemayar itu hari siti dia Thomas Alva Edison ketemu ke surat dikirim pengajar ngagain yang Indaya lebih 20 tahun ke udah. Ia lalu muka serta maca suratnya sekali itu baru ia mampu nemu nama utai tika pengajar mayaknya subuh. Puan, anak nuantuk nadai pengerinduk berpelajar. Bawa sekolah, ia seminat bermain diri aja lalu engkau bisi penyakit untak tindak betul. Ia ndak uliah berundian ngak mana. Harinya, anang ngasuhi nurun ngagai sekolah lagi. Pihak ku isi suratnya tinggujung ke Thomas Alva Edison, nyo nyabak berjam-jam. Udahnya baru yang nulis bob-bob diari ia pengasai hati diri Thomas Alva Edison dikumpai nembiak tinadai pemantar serta beli pas sekolah tang setegal siku induk tip syaya ngagaya dia ya dia tu nyau dikumpai siku orang ti jenius sepadunya dia tu kita nyarok cerita tu lebih maya belajar pas sekolah dia ia nadai nunjuk keminat di tidak kau belajar bakal biak pukai. Ia semina ngau dunia mainan ni. Ia aja tingujung ke pengajar nadai nemu cara lagi kelimpah hari ngirum surat ngai nayo. Madah kenapa masalah nak bersekolah lalu tak ngasuhan nabiaknya nurun sekolah lagi. Kedua, udah hindaya maco isi suratnya dia tidak berasa hindaya titik air mata. Lebuh nemu maka ni sekolah meda ulah anak ya. Tajap ia, ia nak nganu, ia nak madah ke utai ti ditulis cikgu dalam suratnya. Ia percaya anak ia uliah setiap tahu mujur pandai nanti cara ngajar setiap belajar ti betul. Bepun harinya yang punya di pengajar ngajar anak ia buat rumah. Ketiga, 20 tahun berlalu di Indonesia. Ti dikumbai nadai pemandai setelah beliknya tahu nyari siku orang itu cukup jenius buat penemu manusia dunia ianya Thomas Alva Edison. Pengundah indai nadai nyak baru Thomas tertemu ke surat dari kedua pengajar sebuah agi meruan teguh disimpan yang indai buat dalam laci. Lebuhnya nak nyawa maca isi suratnya kiamai nyak baru yang nemu nama utai tiga pengajar yang jauh hari utai ke depadah ni yang indai. Thomas Alva Edison yang nyabak pejam-jam lebih nemu bersaya mai pengharap tinai rekam dak yang jadi siku orang ti mujur dalam penghidup. Dia tu ia udah mujur tang indai ia udah nadai lagi ngau ia madunya nya tu. Simpul kita cerita tu ari jalai cerita tu kita belajar siti hal dalam penghidup. Kekadang utai dikingin kenuan ukai jaku ukai puji ari dunia ukai jaku pengamat ari orang bukai. Tang cukup ari siku orang siku orang tinandai kakang ati percaya kanuan bodonyo lebuh mayan wan labuah terjelepik lemik seterbah siom tanah lalu semua orang ngumbai nuan kakal laban utai tinandai jangka pikir ulih nyadi ari pengelabuh harundiang tindak kalau nyerah tetap pengrinduk ditegam nanti saritu dunyo ketawa kanuan yang kau nyak tanda penghidup nuan benon tulis Tuhan kena menang ke perkara di luar rundia manusia. Terima kasih.

0: apa ama lama kene tua itu milih-milih barang nas kasanya tingkau tingkau ne ingkau pengingkau baik oke ngene duit rempau
1: eh raya penemu dine sumpah nak kala badas dinga kota telengak mulut de bekenya mu te sebut de dia meda nyak ke kas penekat te male utai ko de amat menyuka duit kita pandai-pandai lah de
0: hei lemau-lemau kuninga de toko kutap kin ku duduk den baik semak peleknya uli yang ngecas telepon ku tahun te ambil baterai lagi.
1: Ia nama bisnis dia bangga nak tahu jawab dari telepon, nak tahu telekak telepon dengan pihak. Ini sumpah yang, you sampai dekat duduk ke yang ngecah baterainya orang kemudian peniaw dia berkenya.
0: Mai, mada utah dalam Facebook tinggal tu atau ngamik kena tinggal beritahu muda.
1: Eh, kita ke telepon dengan mada, mada kan? Kita ke telepon esok kita ke. Ya berita nama mangat kak dia baca adanya. Ni mana dia macam apa?
0: Tahu pada adanya.
1: Ni.
0: Ya.
1: Kumin orang nak katun ketawa. Pansu eh matanya dek. Nama dek kumin bakanya.
0: Kau ketawa nya nyampe nya.
1: Ketawa nya. Kini kalau kau mata dia terkali ke sebayan. Betah dek mulutnya tucum. Lain ke nyampe lain ke tucum.
0: Betah dek matanya gugucuanya.
1: Awak dek kumai orang kumin tes ngapa amat mata gugucuanya. Baik kalau balik ketawa pun gugucua eh mata kita ni gilang ode mulut entupeng ge nya ketawa ente ya nyabe pada nguyup ge mulut katunnya baka kulat
0: nah saleh tu deh
1: salehnya de kumai de memain de kumai orang lese ke kita ya ketegal ane katunnya uli ngasu caro ne macam de
0: po pio
2: aw ni tau melek kurang belah media ramau.
0: Cik, tau si kau. Dah tai berdau sengih hodan mon. Engkau amat. Kau, berdau kau deh, kau.
1: Dia amat gede tu ini sumpeng. Lagi, nanti dia tu sel. Kau dia si kau, au. Selampu dunia tu begau lah bandai. Sige bumi tu begau.
2: Ya. Bak, kau aku. Tenang namu jerok, mana sumpeng. Aku madah kade. Kumai dia boleh percaya magang utai bah belah media ramah semuanya ku deh.
1: Ya me perintah bisa berjalan ke kimpian internet likun tau ke kimpian selamat. Katik eh? Kimpian internet selamat ah.
0: Oh.
1: Ya ya ngambil kita semua tau nguna internet tau ngau meruan ngau keman ngau ngena. Kai bakang ngodeknya tu.
2: Ngau likun me. Ya lah deh. Semua penerang dia rempu deh. Ngau kita anak tu penekat hati ngayan ke bos sebelah media rama deh bahwa impon kita kena ya
0: hei namo mai kau nya ngay kita itu kena tipu virus nya orang jahit rundiangnya ngambil uli ya namo aku teh kena
1: dak deh ya munyi kena muaman ya ente orang madah ke utai kebenar aku suang untai enya
0: oh
2: ya kau ku dek hati ke ngiyo kutai aja. Nanti dia kena mu. Suha Ahmad perintah pada deh. Dengan upis menteri komunikasinya deh. Nana mu ku. Kini ke translate jakoknya deh. Ngau Suruhanjaya Komunikasi. Ngau Multimedia Malaysia. Ke berjalan ke kempen internet likunnya deh. Yin. Tahun yang tadi. Kempennya di berjalan ke. Ngamik ke tau ngirik penemu. Ngagai. Nabi sekolah deh apa inai ngau kita mayu ame mensia mayu ah
1: iya menyo ini bilai lebih 10,000 ite sekolah dinga ko sarenya ngau institution pelajar di Selampau menua ngau kimpin ya wai nabilai
0: nya nemo ko nya nian sekolah seda nian bisa jakau ke kimpinnya nya age ko ngomai ko na nemo
1: bakanya belama dek komanda kedai. Udah disaga mati kau teka sebut deh nyak nemu tok nemu kian nemu kulu nemu kiba kanan kelangin kian ketasia temu deh magai anteng lagi deh dengar penemu ala yang kayak ini bilai
2: bedau gak nyak mode etika siber nasional modenya tidak kakak upis menteri digital yang ngau menteri pelajar begulai nya mulai
0: ya me ngambil ketau ngajan biar sekolah ngena internet ngau cara keman likun badas terkenya me berarti kenya ngambil sida eulia megai tangguh pengawak sida impunitih katua ngena internet ngau cara kelikun gaya gak salah
2: ya nama ajak perkara di pelajar nebiaknya deh
0: ya ah. Belajar berkawan dengan nama atur digital, etika digitalnya ini bilai. Nya, bisa sedar ya, belajar ke nya. Privacy dengan penglikun digital, utai ke bekanya. Ini gua.
1: Ketika basi, probesi kedeng kenyak deh adik. Kua kau.
0: Ya, bakal kita ke belalai kebenaran rempau me, ke nak patut temu orang yang mayuah. Ngau cara ke terbuka madah korang. Ya, pengerai ngau pengelikun digital menyang disebut orang yang probesi-besi-besi.
1: Tau, penemu deh. Cukup mayuah di ngaku wai ni sumpeng. Tan bisa si tidak ke disebut orang tau si tidak. Namun dia tau. Kalau dia dengar tau, dengar dek. Hak dan tanggungjawab orang kegunaan internet. Nah, aku mada isau. Aku amat ku nak nyawut berhati. Aku tersebut dari tadi.
2: Ya, ini sumpengnya. Suai haman dia berkongsi ke nombor telefon ya bablah Facebook dek. Pada dek. Ya, ni nak suai ya. Nuka nombor telefon ya.
0: Kena kata macam orang ke telefon nombor nyelai.
1: Kena. Ya, nasib dia nak nyawut orangnya sengapa. Bak kita nama kedamai nyaduang nombor telefon ni nya belah Facebook, belah tinto. Dia tenda si si tek pengawak dia tu ini sumpah yang pada aku cukup nyelai hari ngurai. Ya
0: kena.
1: Orang tua umur bakal dia nyagi ke gilau temui macam.
0: Ya kena aku nama dia nombor telefon lama aku deh. Ya kena dia guna gaya. Nah, aku kan ada nombor tepul lama nak ada guna dia. Mak aku ada.
2: Kiruah dekat ada kedian. Tau, kengkak kami dua ya tu aja meh. Kaban dekat kamat nyengalau kebulai ngodek. Bulai ngodek berlama deh. Nyin, kaban belah pispuak, belah tintuak. Kemaya dekat lama dah. Nyapan berat tentu kamat mu deh. Nama buat pispuak, buat tintuak. Ternyelai, terlain. Nah, nama pemakai media. Ha, nama jelu, nama bayar media.
1: Sedawai tok ku aku. Nyari tadi kebja kau. Ya nama, kita tiga tu nak media kebukai segi menam di tok baik sedawai dai.
0: Ya sedawai, maje kutkutap hari tadi. Engkau nak nyamai meh, nak nyeri-rei pengendirai deh. Oh, situ tamai aku tau, aku.
2: Ngai nama dah kedai. Ya pendiang bakal ngedeknya. Nanti nak nyamatai amat. Nak nyentuak ya. Nanti nak ukai dek siko aja ketusah nemu deh. Orang dia tau pernah deh. Senang aja tau. Ngena telepon aja oleh nipu kita.
1: Scammer nemu deh. Kalau ni ngau scammer deh. Ya. Ya mede ente ngagak kunci passwordnya. Aneh banget tak lalu muntayang oleh disaga murah yang oleh ditemu orang yang nemu. Ya ngode 1 2 3 4. Ya, ya nemu luak deh. Kita break dia gaya deh. Engkau ke anak bulan dia nya. Engkau ke ragu muna yang dia. Kumada kedai password dia dia. Amin nak temu orang. Engkau ke leka mata bayar dia. Nya capnya. Bisa maka yang berhimpun. Nya kena ngelai. Kena umur kita ke password.
0: Nama umur deh. Lu telpon ku 1 2 3 parai. Ku pergi lah lusa. Nama dia masuk ke ya?
2: Aku tu nama. Nya kami. Nak ngasuh ngagak passwordnya. Lalu muntah yang. Nya tukanya, passwordnya patut ngena tuseh ke disaga mati orangmu dek. Ya mesti bisa uru besar ingo mit, mesti bisa simbu utai ke baka bintang pagal, utai ke kenyak dek. Anumu sekali, ambil ke contoh atau ke banding, kerintin 999 tanda pagal, tanda dolar, kini ingkah dia, kenyak kata kakak ya.
0: Ngambil nyamai mengingat kenyak, lagi nyuni ingat belama, nyang. Ngai mai macam ko ngai pesuatnya mudai.
1: Nya ko madah kedai ini sumpah yang orang kebaka dek to na tau na tatua madah ko orang baka dek to sitek dage ente de madah liang de nemu de liangnya utek kerata sesengapa nya na liang me utek ke mayu begari begaris nya de datai ngagai WhatsApp dek ya ko madah ke anes neka te de nekan liang ke begari begaris nya ke belah misis belah WhatsApp ke WhatsApp ba WhatsApp
0: WhatsApp
1: ko madah kedai ambil nyau duit de nemu macam lu ke duit de tanah boeh de nya di ulu sungai dia amatnya dia kau madah ke dia tengok kau dia di report dia baru ya bupiah dia amiahnya nyau telpon kena hek kau yang kau madah ke dia
0: hek nama tak ke heknya
1: nama dia orang kau yang ngamik data dia hek au hek kau cok au tak kemudian nyak meh ya orang kau yang ngamik info kita kau madah hek gula batuk pedahnya kau madah ke dia
0: maka nanya baru kena ngenyit menyebutnya nah hek
1: kenyit kena nyebut hek nya bahu kayaknya ada.
0: Okay, go.
1: Ya, jiman deh utak rata-rata sengapa alam pepanai deh nekan-nekan liangnya.
2: Amat ku deh nyai nai gup. Nya, yampu, ukai empai kalau subak deh. Tuh misis, jakob Melayu, madah ke deka nginyau duit 200 ku ya. Lekek mayau ke? Alihat katiku. Ya, tengi mai tua, lebuh kita ba kedai ayung mayanya. Nak dek, mayanya. Ya ampu, tau nak nemu, nemu dek, lipuan ya, mesej orang Singapura. Ya, ya, kau aku.
0: Ingat ku dek. Ni pun membelut ke mata di mana kaku ini bilai. Ini kuah cuan.
1: Kuah kau. Bah. Ya, wah ini sumpah. Di ni, kereta kita tadi. Maka ke nadai nu bukai nus luai dek berandau ne. Na uliah berandau di bukai pihak. Nyu peluh ke pelayang-pelayang hari tadi ngigak kereta pihak ke mulut kutap, kutap, kutap, kutap. Ya, di ni dek pakai yang tadi.
0: Kebenar ya aku tanya nama di ni nu pakai ni ni ingat ku di ni ne. Di ni kita pakai tadi. Asa ke sepiak ni ane?
2: Apo? Ukai sepiak tau ke kita pakai yang tadi? Kadang nak baringkat setiap dah nak pakai yang tadi kini?
1: Nyak makoto banget ngai amat baik sedua dek. Supi yang boleh mua berpesai berketau. Udah ke ngemai orang ke kelalu uluang pakai ini sumpengnya dari bak kita. Untai aku mai dah baik ngalau tadi wai nai bila di. En untai tinggal di rumah nak kena langsung untai nama tak kena dari bak kita tadi. Untai ke untai?
0: Lemau ke untai kita tiga. Si kau nak mengingat dini duanya.
1: Aku ni pun nak dari bak.
0: Dini ni bila dini?
1: Dini? Di nai, pak gamal dulu. Tadi ke mana kedainya orang mesan ngai ke kita nak nemu dini nu kita pakai. Nyanya guna himpun dek. Nya, okay kena ada ngesau ke nomor telefon baru dek beli petua. Dien beli tinto.
2: Apo di nai? Ya sejam tu. Agi memang beli yang itu ngigo kereta nya.
0: Nya mesti dua dek. Baik aku nak kedua dek ingat. Aku pun nak ingat dek ni kita tiga tu nemu telefon ku tu.
1: Bungau, pala aku baik pusing beli mua tau.
0: Nada lama nana nemu.
1: Kau ngiak ketong ika ini suai pada kau madek kedempo. Ya, patah bisa betiah kau tolak beli mua di tempat kau kurang kau tu mayang ni tu. Pala kebungau. Kaki. Amat tu saya. Kau aku. Gigak kian aku nak kau dia tu aku ngantai na hidup apa kata.
0: Lagi aku ngiak dengan mua di ni. Tahu tu awak ini nyai ini bila awak kaya yang puhau yang ngiak kapak. Alah dia alah lagi. Kau aku.

Agori Roslina Kempang. Tanya tajam pihak aku nemu kita nak Kempang ninggal ke aku jam kedai tu. Jam kita lebih kurang 36 minit lepas pukul 1 tengah hari tu peninggal. Agak bisa awak andu kita bergulayan tu ke pengujung program kita pukul 3 tu lagi. Kira jam ke 2 tu peninggal. Aku agak nampung ke pesan ke bisa diterima. Lapan tu tadi nak tentu sempat nak nampuk ke pesan berat ke bisa dikenatai kan. Jadi pesan ke sitik tu ianya sitik pesan ngeta sulit ngemega nyuak ke tebalu ia ke datai hari usan anak jambung hari ke sidak sebilik madah ke pengawak ngeta sulit niang bino anak dagang tau ke indai usan tau ke ini Stella tidakkah dia tu hari 5/19/2026 ianya hari 5 nguan ulit lalu 20/6/2026 hari 6 nguan ngetas ulit pukul tau ke jam 4 pagi ba rumah panjai tua rumah manca nanja sungai sebaning berkikik bunau nyalai pesan tu dituju ngakai kabam layan negara jauh tau ke semak semua dipinta datai bakal kabam layan dituah di

pidai di je di Kenawit, di Julau, Mawang, Lepuan Medawat, Bunau, Kabam Melayan, di Pakuh, Skuau, apa yang megak Suai Miri, Berkenu, ngau semua Kabam Melayan kena alai rintai di tu, ngambil kesama ngau pengawak ngetas ulit, ngau nyuak ken tebalu yang bino anak dagang tau ke indai usan tau ke ini Stella. Bakar bulan ke disebutnya tadi. Jadi sebarang tanya kita tahu telefon ngegai usan yang nyane ya balu umur 012-484-1801 tau kami ya uco ya 016-578-9507 hanya tadi sitik pesan nyata sulit ngau nyua entah balu ke bisa diterima kami di YFM. Jadi nampun sitik lagi pesan tu tadi peninga inya pesan pemati ke datai ari Didiana ana Ijuli tau kemit ngari ke sidak sebilik madah kapaya Ijuli anak minggu dah nadai 14/6/2026 sepita jantung di Kuching. Jadi ini yang dekat di itu bala mayu di rumahnya bala 8893 sublot 30 lorong merdang garam gayam 41 Uni Garden PES 8 kota Semarahan. Jadi sebarang tanya tau telefon ngagai mit balu umur 011-285-69428 tau ke Mujang 016-2921-253 nyak tadi sekedar pesan ke Dudi benar ke bisa diterima kita bawa jam kedua tu peninga nampun pesan ke tadi bedau bis tau ke bedau bis di baca ngau nyak siti lagu hari lemah lemai penguji. Sebelum kita terus ke program kita yang akan kita lagi.

0: Iyalah, gori lemai-lemai penguji. Tengok tu ke penguji tau, bisa duit kau. Duit kau nak darah tu, ngau ku di tau. Iya, darah ku kaguan lah.
1: Ya, au nama tu lawan mimi spray kamera kapit tu ai.
2: Ya,
1: bukan berapa, nak berapa penyangkai. Laban dik nanti kita berarti ke sebab kita kena express ne. Belebuh ke spraynya jai ngtu si jalai ngante orang ngemuat, ngamai.
2: Tolong awak saya ku sari to PPA dikira ke ditarik kita eh tau kena dai mas sari to deh laban hari ke besar reting ai kami laban kami ke baru deh ngili yang bidai
0: ya
2: tau ke ngiden tikai laban ya tikai tau kai bidai ke dikira ngiden tikai mana pihak udah ai
0: ya betul
2: au jadi ngagai 2.5 mak kita
1: pihak apa nai
2: laban tu mayo berita ka di kunci kenti ari kapi no berita gawai di kunci ni ngo safari Bali nanti
0: bisa ya.
1: Sudah tadi sudah separi nama tadi.
2: Separi Raf Selangau 2026.
1: Ya, kita ikin baru kini.
2: Kulu.
0: Kini kita.
2: Nama ini bersuara tentang mai separi Bali nanti. Uliah tanya kuliah kita boleh dulu.
1: Padahal saya nggak boleh nae.
2: Nggak aku balangnya Baliahnya.
1: Aku berpuang Baliah dia.
2: Berpuang dia.
1: Okey nama nae nanti safari Baliah rakyat dan kamu di retu buat nanti dan salah aku 8 ke 10 ikau.
2: Wamannya
1: mesti ni kita sebuah ngumpulnya nah.
2: Nah, nama dengan ala bala DJ dari utara
0: ngai selatan. Ya, ke selatan. Ni kita bala
1: pengelompok sen kini. Bala sedari Kuching. Siko-siko amai nak kalau Jepun
0: min Melisa.
1: Au, bala tau magang aku dah. Au, kering magangnya.
0: Au, kering magang.
2: Nama baru ada kemarin. Nampak tu kering. Agak biar kita.
1: Asyik kita ATM deh. Namanya seluruhan kekayaan badan bukan ngau ya. Mula. Edisi ke 29 tidak salah aku.
2: Empai ke ngau?
1: Empai ke ngau. Bapak umur tu dan dan ingat aku nyebut sudah seperti yang sudah boleh diet dia.
0: Atang kami nanti kita di sibuk di Tokera aku udah mencari ikut ke tahun
1: betul?
0: Ini kemarin nanti.
1: Aku udah mencari ikut.
2: Udah ngau berakit deh.
1: Aku jadi bagi menawa kami di Kapit. Bapak Selangau terpapar bulan saja?
2: Bas Langau 24 ngagai 27.
1: Oh, tumu ke?
2: Ya deh, tumu.
1: Kapit tumu ke?
2: Tumu ke?
1: 17 ngagai 19 bulan 7.
2: Oh, kira ke 2 kita riasanya.
1: Oh, kak riasa 42
0: kilometer. 42
1: kilometer.
2: Apa?
1: Ya,
0: laban PT Tanjuangnya.
1: Ya, laban tahun tu ia dekat dia tu tau ke di pelekak kari rumah Jonas ngagai pasal Kapit. Nanti tu belanak udah maraton ya siah?
2: Udah ya, bukan tak half.
1: Bukan ada half tu.
2: Full maraton.
1: Ya, ke diri, ya, ke terus ini dengan Rone. Ada sangkai bersuang.
0: Tak mau, 42 kilometer.
1: 42 kilometer, jadi peramu ke dia, antinya mak kita ikat ngaunya, ya, wai. Ya, kau deh, nama ke pengurus kita, yang kan nyabisi ke ngau. Nah, DJ mau nikah au ku ya.
0: Ya, udah nyawa au. Ngigat tim ya.
1: Ngigat tim ya. Ya, ngatuh kita ya.
0: Au, ya, ngatuh kita. Miss Monica kita
1: nak betul kita berpun dari kapit dulu lah bandin kira ya mayuh tubuh deh setiap rakitnya
2: 8 ya
1: 8 ke 10 tak salah aku nak
0: iya boleh indok laki ya
1: indok and ya nak ya lah bisa kategori
2: kategori
1: indok ngau kategori lelaki keriang kita deh rakit aku baru ada kemarin
2: rakit kita warna pink
0: warna pink rakit kita
1: nak lapan aku ingat pas langau tadi siap dah kumpul nih pulak mesti nak tahu semua kita ngau nih.
2: Ya, saya lepas bas langau RTM Sibu nganjuang si tim. Nah, saya jangan menyebut ngangka balas sida hari upiah bukai kang laban deh.
1: Balat mati
2: balat sama. Kesal nak, ukai. Jako to, ukai to kena kita madah derempuk kita itu lani. Bukai yo semua nak. Merangsai ngambil balat ngau.
0: Balat ngau. Ngambil kita balat. Kira pengawak tu pengawak mana ya? Sama babai kita deh.
1: Ya, awak ke ngasai pengalamannya. Munyi ko sebedau to nampi ya. Kita itu mina berkunci mulut jo orang keberakit. Tang nak kalah ngasai. Bekeni ke bekayuh ke perakir bagai
2: sedawai deh. Tua udah 21 kilometer bawai rayang au.
0: Amat tu.
1: Peh peh dewai.
0: Oh. Peh bawai seluar rumah ya bisa tak cari ya seluar kunti.
1: Apa nih?
2: Bawai betawang.
1: Para ada ni nak nasir ni setel mau ko dia dai banget berapa jamnya ya
0: kami mainnya 3 jam lebih ya
2: juga 4 jam
1: oh kale tu ente kita berakhir yang berdua tak ya ngibun raja pengawal orang kan tidak sedar namanya lembaga air bom masak ngibun kita ya kanya dia
2: oh kau lebih bisa kategori deh maka kira ke nak dai me prayes bere orang agak kami tapi kira ke rakit ke maro popular nah mai peminat
1: wow kelas alah deh nya panai orang agak kategori nya guna ngumbuk sedaya deh au ngaman yang harap ke balik rakit lah bisa mengak kategori bekenya
2: ya kako
0: saya meng ngambe merangsang deh merangsang sida ke ngari
2: atau me pengurus wayanya Brunei
1: betul ya harus Brunei yang ke ni kengatu kepala rakyat kita semua tu
0: ni ngambe ngari utara untuk selatan
1: au dini ni ngira deh ngelaban mah tahun tu angka ya tahun tu kita ngelaban angkat
2: mah deh tahun ya
1: tahun ya tahun 2026
2: bisa hadiah nanti na patu na dai
1: amang yo besai mah hadiah tu sia bisa yang 5 malam na lempo tu Nah, deh, aku nemu laban sila kengatu nganyonya sikit nak tanya ni, nak ngasok ke tai. Nyo ada mah.
0: Nama tu nak nemu ko.
1: Ya.
0: Berapa ni?
1: Lomo satu ada ke mai prize mata duit RM5,000 ngau trofi, lomo dua RM4,000
0: nya. Berapa ri makai?
1: Lomo tiga RM3,000. Ya bisa kategori atau buka lelaki ngau mega Indo untuk dekat nemu penerang kesilia tau ngiga AO Jos anak Chando tau ke AA Tony anak ringgi ni saiku mayuh ngalah sedua ya ne green tea nya jangka aku ke dia tau bisa 10 hitik tiap dengan nyuang
2: dia tau anggap kita nombor 1 5,000 bagi tu 10 bapan gua ya kami ATM tante ngapa pakai sih kan 1 deh
1: adi ni ya mesti beli nombor
2: bagi anggap lah tu 10 pay 500
1: mesti kau wai deh sponsor aku dulu malam ke terubah
2: malam kedua makai kau sudah min sudah
1: min nya maka aku pengurus ni bawa makai Oh, ya lah, ya kenal aku ya karam tetem kucu kita bisa kita kreatif ke tempo lain ke
0: ban kita ngambe kategori bukai kita
1: bakal kita mun pun besar lain ke ban akhir kita nak ayo oh saya lepas ko komite pengaturnya
0: oh lepasnya
2: cek kon nyebua insian
1: ke susun aja ke
0: susun aku nusun sudah ada Nah, namu nama tu cek pengurus kita kengau.
1: Iya, pengurus saja.
0: Ah, pengurus saja ya.
1: Oh, ya pengurus saja.
0: Kengau.
1: Kengau berkayu wah, tahu ke? Okey, siapa gelap? Nama nyampe ambil lepek je hari ni
0: deh. Tadi deh siapa insian sike green dulu ya.
1: Ah, sike ino empunya, ino pantai empu. Ana kengau wah kenyo. Oh,
0: ni deh. Melati tengau.
1: Ngau. Oh, dan yang kenyo deh ain kari dem dam. Semesai anu jehnya. Ana kai baliahnya.
0: Korea kita ino.
1: Korea ni. Kita ngira deh.
0: Aw, ente pia iseng o mian ngau medang ke kita tengah
1: belakang tengah sebaya tengah
0: sudah tiga.
2: Kami kita tiga.
0: Kami tiga. Aw, kita tiga. Dudi mimi. Aw, dah lapan tu.
2: Tunggu ke sudah road flora.
0: Aw, flora. Nolena na flora.
1: Nolena ya.
2: Di ni ke posisi.
1: Di ni posisi. Kanan ke kiri.
0: Kiba kanan. Siapa ngau timba aku gini. Aw deh.
1: Nan tu tema akhir tau.
2: Aku mudi sekali kira ke Brenda lah ya dulu. Tau ke Hane?
0: Hane
2: asli bang Flora.
0: Iya, Hane Hane tu Flora.
2: Mana strategi tu? Mana radio?
1: Dingo kita pedingo. Aku mana mayo temino. Kengau berakhir cukup. Siapa mana cukup?
0: Ama cukup ni lebih ya. Kadang ada duit
1: akhir kita. Christina lah nusi cerita aja.
2: Ah, bukan ya crossover lah.
1: Crossover lah. Dan anak percaya diingku, aku mana steady bala DJ tanu kule, siok dah ni, bala ni yang mesti kita semua.
2: Apa tak dulu lah, kau lagi terus.
1: Iya, lagi nampung yang baru, sikit langkahnya.
2: Apa belalak nak sila dengarnya?
0: Aku kapan nak belalak nak? Ni lagu kita semua.
1: Awak saya semua yang kesal ni. Udah ngilang beda, alu tersat.
0: Udah ngilang beda, kami sebuah tu ngiga lagu tadi ni lagu tadi nyut saat lagu tadi
2: udah nurun dah pentah penjanji lama sida
1: lama ko chau no ngai ko ya
0: nama tu bedau sida tu bejako ko ya au tau lagu ari Bon Jovi tu nama tu kunci hati
1: oh

0: kunci hati.
1: Ngibun kunci hati itu angkanya pedih hari-hari berkayuh saya kok.
2: Pedih laban oleh di priket.
1: Nantunya tapi ya, situ ya jauhnya. Di ini kedai deh ngibun kayaknya oleh kunci kunci di priket deh.
2: Amanya. Tapi yang ketika kau balik aku malu gitu. Nah daerah juga mi ya.
1: Iya, mi ya tenglam.
0: Aw, ya bekau ngau safari rakyat udah dilihat nih ngau selangau.
1: Berapa bulan tadanya?
0: 17, 18 ngau 19.
1: Bulan tau?
0: Bulan 7. Bulan tau kita sekas
1: deh sekas. Gak serawak aku saya. Apa mana ngau nih? Dulu seminggu hari selangau.
2: Ukai bawa lagi cie, nanti ngau kio.
3: Ukai reselnya.
2: Ukai reselnya, kaku ngono.
1: Tamat yo menya.
2: Tamat yo, dini dengi yo. Ngaku, kita keriang deh. Orang keriang sikit kena cara, sikit bertanding yang bakal dapat kumang deh. Ukai si tenu aja, kano balaban. Nah, mayo kita ego udah ngirai dia rempu, kelang buka mayo masuk aja.
3: Yo ngene nyebut di tau berdio kan. Amat mesti dah DJ yang tau.
1: Mesti lah. Kita hari tanya deh, marketing. Anu long bala komite pengatur. Tanya deh, laku ke program.
2: Anak kesan ni ngon eh. Aw jadi skas suka aja ya gila skas. Nah, nae dia boleh skas. Sarawak ku sayang tu neh. Nanti kita mendak bagi menua kita di kapit deka dia tu ujung bulan tu 27, 28, 29. Nyanya. Ba sepi ya. Tengah laman Dewan Suara kadang ke dia tu aku benda meda benda rancak mah kau tak kira dulu sedar dia ukai pihak utai bukai sedar ke bising anggap persembahan trainingnya pan aku meda udah mupuak ga kita sebuat nama deh. Labante baka banu no bukain tanda salah dengan aku kita di kapit man bisik konti mini studio nya. Dia ngeredai pada DJ lah. Bukan nemu siapa datai meda awak meh
3: kita empu datai
2: datai lah.
3: Saya kita nemu ai ke kapit.
2: Betul betul. Kita empu di kapit kenyo nak takut aku selalu ninga te ke berkata ente bisa pengrami tau ke bisa aktiviti bekenya. Ngai nurun ada no pakai yang jarak aku nama dia tu saya pakai yang jauh-jauh dia ni
3: berdarat kita
2: berdarat udahnya sesayis nah nyak ya namanya Sarawakku sayang ke dekat dia tu batu ngak menua kita di kapit jangka aku nak ya mai ubah bakal nunu ke bukai bisik mega pengawak ke berjual utai ke bekenya ni 26 27 28 hari bulan 6 tu jadi bas nentang tu mereka peninggal kita akan nyangkanya bisik dekat ngau ba pekit video promosi bahagian kapit 2026 mereka bisik dia tu kalai beramai ke leka jakuk kapit menanti anda datang terokai dan rasai pengalamannya koya ya. Jadi tu dikena mempromosi ke bagi menua di kapit eh nyangkanya sidak anak kalau datai berpelusuk kena metin no bagi menua kita di kapit suang belaga ngau megak bukit mabung jadi kakak video kita ngau kreatif engkau kita bisa minah bisa berjalan laban utai tu nanti kita boleh lumo dia price ke cukup mana dekat dimpu kita okey udahnya utai tu tau dengkah kita ba Facebook kalai lebih mayanya engkau utai ke dibantai kita ambil ke banding bakal palan ke mana mantai ke budaya pemakai produk tempatan sejarah ngau engkau pengalaman nama utai kerja saya kita lebih kita datang yang menua kapit.
1: Berkongsi ke penerbak sedang
2: betul betul berkongsi ke penerbak. Sedua yang tahu mengau kita tiga tu tahu ngau siapa siapa tahu mengang.
1: Nada yang dipilih.
2: Nada
1: yang
2: nada
1: yang dipilih. Nada yang meletak siapa kita siapa kia.
2: Betul. Aku janji dek ngaga utainya ketau nasu hati
1: orang tertarik
2: deh laban
3: ya tu
2: aw pemutusnya dikira ya hari pemayuh like bah Facebook kita nya
1: aw umpai debantai cerita kita ya saya ke glemo tiga tahun dia mayuh like
2: ingo deng luat deh mo
1: mayuh tak jawab bayar orang luat deh mo
2: tu mayuh tak jawab peluang deh siapa berani mantai ukan berani
3: nada nada oleh orang
2: nada jalan kebelakang lagi ni kui ยอมบ่ก็สิได้อิงโกอย่างนั้นก็ได้เอา
3: น่ะได้ไม่เรื่องลาบานเน
2: า
3: ะ
2: เอาเรื่องลาบานแน่เดี๋ยวมาได้เอาญาแม่สิเตมกะโปรแกรมกะเดียตัวบัสเรมายงอสรวะกูสายังสกาลากิปะตานิงายวิดีโอโปรโมชั่นบากิมนัวกิตาอิดิคาปิดอานานางามีเปลวางตุอะละบากิกิตาคะลานิบะกะนะกะอุไตกะกุมายกิตา AI กิตากะบิเซแพลตฟอร์มบะเมเดียรามอไตกะบะกะญาเน่โอ้อันนั้นก็ยินแต่ก็ไม่ตีกองอ่ะก็เอาอย่างนี้ญาอุไตกะเบเซดาตุบัสเรมายงาวสรวะกุสายังอีละกิตาบะตะมุงาวบาลากามิสบวดกลิมปารีอุปุ Facebook คายกะมังกะเบเซดาตายดิอินเทอร์เน็ตเป็นอังโกAku megak dekat ngeranau hanya Tuhan disediakan bagi menua kita di kapit dikeluar ke kena hari 3 pukul 3:30 lemai. Nyamai kita ninga hari orang ke pemesai ke ngatu program apa ya?
1: Nyamate
3: agak betul. Ambek terang agak gak ada dinga nanti.
1: Nanti kami tiga nusi terselin seliang ya. Mau lihat kita.
3: Ngambek kita kak nemu silia.
2: Betul betul. Aau ilak kita berkongsi ngau nana agak bakawonya mai tuan residen hanya lebih sedikit ke dekat bergulai ngau. Aku kena hari 3 atau pergi lalu sah. Pukul 3:30 lemai. Janji di tempat ti. Papa lah mana?
3: Kita patut ingat.
2: Kita patut ingat. Okey. Hanya bakal ngau Sarawak ku sayang. Bawa bagi menua kita di kapit.
1: Aau. Besengah dulu om kita di Jema.
3: Aau. Besengah dulu kita.
2: Ya segi bakal. Ya bakal kita ke. Hanya dong air nyame.
3: Patu. Patu lu diri. Okey. Aau. Lagi orang yang jana tu. Bisa main apa pura semua. Oh. Oh.

0: berpura-pura dulu. Memangnya tu jam tengah saya matanya dah kulap-kulap driver nanti.
1: Ya sikit jam ya, ya. Benung kita udah makan, udah kenyang lah.
2: Siti ada pesan ku ngagai seduai deh. Lebih agak ganti ke baru mudik, mudik agak ngilai air muka helan nanti.
1: Nama? Kata ke pesannya?
2: Dipuat dulu mua deh. Dipuat dulu. Mulia ke manis airnya.
1: Oh, ne.
0: Ne, ne. Biar kami.
1: Udah nyala lengau belama dah dekat kita. Ni ni boleh nak
2: ngai. Sebab ngai mana mana.
0: Mau deh aku nemu ke 21 nya. Mah ko mah nang kata aja.
2: Mado mado. Ngai data data data data. Tanya nya nama ne injin nai orangnya ke tanah ke data bawa bawa tu perang
0: sangau. Ai
2: pada pada.
1: Au me udah medak nya mo data.
0: Itu ang ko berapa tanjuang nak ke nyu ne ingat ge ko berapa tanjuang.
1: Nemu ko
2: bala bumah nya nemu nau nu ne de nak lama ada nyin nyin. Nah, dah aja kau nya, aneh Arab sekali deh.
1: Ante dia nanya orang sikit kenyak sawat orang di sini nama pengawak kita de hiking ke berkayu ke utai berkenyak berjalan kaki ke. Sikit sama nyu nak lama dak, nak lama dak. Ayo, nak lama dak
0: nya. Nak lama dak. Saya kan entek ke direk dia.
1: Tak ada cara buka, dia mesti maju ke muang.
2: Au ngaji dia ni kau kulu deh jauh ante bakal berakhir. Ya ngai ngile me.
1: Ngai menangile paju ka jo. Pedih tat. Cara ya
0: dia tat bawai sia tat ari site
1: tege lagi ra bawai nya au nya bekawo ngau safari ngarap ke kami temuruan kreatif pengarain aku de
2: ya
1: au ngambil ke ulih ngerami ke kita anak kesal numo nya kami gesi ke gerinti
0: tap tangan numo sege bisa numo
1: ya na numo numo nama
0: na numo numo berapa numo nya mai yang wah
1: mai wah nya ya kedudi numo me oh
0: kedudi numo sama bisa ngiku numo
1: ya au semangat ketiga kita ingat pengalaman mereka sedawai anak-anak nah untung lah bisa dia ceritakan kaunya ini orang ngumai berani ngumai bola
2: ya batu batu kerangan dia udah ngelala kami
0: udah ngelala yang tanya nyok tuh udah tay baru inok
2: baru inok nak mau berakhir
0: mau inok tuh pakai wakko ya
1: oh tanda ngawak pengalaman ke paling berguna nih ya oke Siti mega berita ketika dikunci kaku ngau sedawai ngau mega peningan mayuah Siti kempen derma darah ke dekat itu bagi menua kami di Kapit kena 20 hari bulan 6 2026 buat Dewan Gereja di bagi menua kami di Kapit pukul 8 pagi yang gaya pukul 12 tengah hari yau. Jadi kita ke dekat ngau menderma darah tu baik kita kat pengelala nanti kita nyak orang baru ngau mega nanti kita kalau menderma tentu ya kita bisik buku derma darah nanti nak salah aku udah kita ketiga kali yang menderma darah baru kita dekat boleh buku derma darah ne ya nak bakal subak ya subak sekali di derma darah kita lu bisik buku jadi kedia tu tiga kali menderma baru kita dekat diberi sida hospitalnya buku wow jadi kita akan derma tadi mesti pengerai batang tubuh berumur 18 ngagai 60 tahun pia mega nanti kita nya bagi penderma ke berumur 17 tahun mesti minta pemenal ke betulis Saria Painai atau ke orang nyaga kita adanya berat tubuh kita mesti 45 kg ke atas udahnya tinduk nak kurang dari 5 jam sebelum kita derma darah udahnya makai dulu sebelum derma darah ngau mega kita nya penderma terakhir kita 3 bulan lepas. Anak kita ngasai derempu dah kering. Sebulan dah derma ngasai kering nganyo derempu baru maal cakap. Kering pendek di luar. Ngai dutun hai mak ni. Ya,
0: nanti baka derempu nanti, derempu derma darah nah.
1: Betul.
0: Bekena asai nanti. Udah de derma darahnya tok ari pengasai derempu.
1: Pengasai kompo ne. Kadang-kadang aku tu bisa ke ngasai derempu bisa ya bungau. Udahnya bisa mega asai lemet tulang. Ia mendak bakal kita ini mendak bakal tubuh. Kadang-kadang nada ya saya nama-nama. Ngai gebulak pemayu-mayu kuda nerma. Nak sama saya.
0: Nak sama.
1: Tapi ia ke pemaduk ia berguna. Anak nak makai dulu meh. Sebentar menerma ngau tinu cukup.
0: Nada pediahnya nanti.
1: Nada.
0: Nada cuap dia berkenya sekali. Kati ke aja.
1: Kati aku ngumai nak pediah. Tapi apa dia badok ku?
0: Ha, kita peningan. Nada takut kita
1: anak. Takut mana-mana. Laman aku selalu ningan neh. Oh, takut kejarum. Jarum mah besai wai. Apo.
2: Ante.
1: Alu kan ngerau bunyinya.
0: Bunyi kan ngerau
2: ke kena mah dente. Jarum kena tu ngejet di reung nya deh. Kena ngame dare.
0: Iya, ni kapan sawat.
2: Lagi kelalu mien ke na ambuah ke ya.
1: Betul deh lama ke deh
0: ngamanya. Lama ke deh ngante.
2: Ya lama. Urang nya ku mah de mien nu ngejet di
1: kem. Au, ane ngerau sih. Kau mahu kita cangkuk.
2: Dia takut ke jarum besar. Ya, urat dan pemen.
1: Ya, kan jadi dengan jarum pemen. Oh, dia ingin sedangkan ambil darahnya. Ya, nak tahu lebih dari 20 minit jarumnya bak lengan kita. Pak mau 20 minit, nanti utanya nak penuh. Badok meh.
0: Oh, badok nak 20 minit aja.
1: Nak 20 minit. Entah salah kira aku meh. 20 minit. Laban dia nemu darah kita nya. Ku mai dek ledung cair kenya aja. Nah. Iba orang selalu gusuk-gusuk kenya ngai ke Mekau.
0: Utainya.
1: Ya ngai ke ya nu bateria nu tama semua ya ka dijaga
2: semua. Dalam tubuh kita badok nak. Mia pedak kita ni cia laju.
1: Betul.
2: Tenangan tubuh.
0: Kata bisa. Betul. Betulnya utai yang punya ka
1: dia. Ini yang bubak kita nak darah kita nanti bisa angan bisa sesuai masa ya. Ya, ya. Nanti ya baluwa tu bakterianya mudah masuk atau ke bukan nu nyari nu misi tidak
0: bukannya lapan nyari penelbak
1: lapan
0: yang berani nanya
1: betul lapan hari penelbak aku dalam darah aku pen sama-sama tajak penya udah kalau dalam darah bisa dia kadang saya keluput bungau atau bukannya ngai aku ngomanya normal angkanya tubuh siku-siku nasi bakal
2: nanti ya. Biasa aku tanya panyuk darah pansuh tubuh. Antai
1: ku banyak main ya.
0: Au nak terlihat jari mimiat pia.
1: Udah rasa kesian ya. De uje jarum mimiatnya kena cukainya udah pede ya.
2: Ya ke jarum ni ada kebintih nyamuk de pun gak tahu ni
1: gak tahu. Nah, de sengai ino manyi banggu mulok wai.
0: Ya. Bukannya pansuh darah
1: pansuh darah. Antai ko kita sengat.
2: Ya, kakau.
1: Sengat namanya ino manyinya nyalai lah bunyi kita nyebutnya ne.
0: Ngo jaga
2: ini papi.
1: Pediahnya. Tanto ya pediah ngasuh kita nolong sebut orang napa ya?
2: Betul. Mai pun lebih agak antai de udah merek darah antai ente. Bakal hospital de nak babari, nak bamek ko numo, tak kapakanya de.
1: Betul betul.
2: Ya kita antai di hospital. Nama ino nya duri.
1: Anak anu ya de.
2: Anu de mau de darah payen bapa udah bae hospital.
0: Berapa kali de ente bakal de
1: aku berapa kali aku dah nanti nasalah aku lebih aku 10 kali. Laban target aku setahun paling jaya 3 kali target.
2: No. KPI
1: nama darah kata. Nyata dek
2: main. Ratenya berguna mah dek hidup.
1: Berguna mah hidup.
0: Berguna dek hidup.
1: Tak sia-sia. Kau kan hidup lempu je.
2: Parai nak dek menawak.
1: Parai nak bisa kenal wah.
0: Bisa kenal. Mayu medare ya udah.
1: Aku dia tu namanya balap rasa itu mengganti tau ke tabe puji yang gaya lebih agak kita iban bagi menua di kapit. Nama aku buat lebih maya super agak. Namun deh kurang amat kita iban tu mentera medare pada aku super kaku ne. Ya kalau lebih mayu agak. Ya sudah Cina. Kesedaran sudah Cina tu sudah yang mentera medare lebih agak pada aku sih. Tang dia tu amas tidi. Kita ke biar-biar atau mayu derma darah ya kita iban.
2: Awalnya kita kuliah derma nanti.
1: Derma.
0: Kita kuliah nanti.
1: Awalnya ada anak lobo ada mana darah pun ada anak cukup. Dia yang orang kengecil ya. Mau
2: yang hasil pulai.
1: Mau yang hasil pulai.
2: Bahkan kau kena uliah deh. Di positif. Ya mana cukup kena dempo kau
1: yang. Ngah ya.
2: Ngah lupa.
1: Ada yang masuk deh.
2: No yang ada. Nyawa hidup nyawa dek bunuh.
1: No yang lelak yang nusah ya.
0: Lagu ni, lagu siapa? Kalau dulu, kalau
1: malam
0: lagu sah ni. Lagu sah, okey, nyu, okey ngasuh. Okey, siapa lagu?
1: Menekan sih, jadi jangan sedemikian.

0: Yang saya tak lagu hari Ender sengah lain tadi. Pernah tak dalam penguji?
1: Awak yeah. dipinta Tuan JPJ kita ini ya, memang
2: sebentuk tinjian gue.
1: Sebentuk tinjian kau boleh ngubah dunia.
2: Saya yang perian.
1: Oh, kemadah kedai. Aneh yang ada tinjian tante dan juang ngagai rumah orang yang kumai dengan ngagai bertepayah madai. Lain lah, tidak melihat diri.
0: Okey, kau melihat diri. Nana mau main.
2: Tanya, main kau nggak jadi ingat bahawa media ramah. Padahal kurang kau melihat ini kurang.
1: Tiada, main kau mati dalam bom.
0: Udah dulu mati ya.
2: Udah dulu, mananya mainnya.
0: Oh, pantun satu tau ah.
2: Pantun satu.
0: Nana mau nunjuk siapa? Siapa ke kau media?
2: Ya, siapa ke kau? Oh, ya, berkenai ke kita sebuah atau ne. Lepas kita ada banyak program atau ke aktiviti ke bisik dia tu ke dah ditusi. Nana senyum dan mantik ada mana ada.
0: Okay, okay nama Mayu ah, apa Mayu?
2: Ah, Mayu nih. Angira apa Mayunya? Kau pernah tucum ya, mana?
0: Kau pernah tucum eh?
2: Okay, kau.
0: Kira ke bisa? Mak kita bertemu kau bala kita dulu ada kesuai dengar radio.
2: Betul. Nama dengan nyebut minat sekali. Kelas gak bunyi dah tadi. Iya kan aku ya nih, nasi ya.
1: Aku pia, mai ban.
0: Bukan nih, kan nama nya minat.
2: Oh, entah ya. Okay.
1: Anggap je lah.
2: Anggap je lah. Sikit bakal ni. Nanti subuh aman lah pada orang. Kita why? Kita nak ada aja kau nya.
1: Merah gambar kita boleh Facebook juga.
2: Anggai dalam benda.
0: Kumpung ay benda nya
2: dia. Betul. Dia dalam kumpung ay benda nya. Dia yang mendek.
0: Support. Mentok kan.
2: Oh, tak ada pihak ngarap ke uka seminar kita. Untuk minggu kedua kita dah boleh cuti. Udah boleh gawai. Nung ilim bidai. Nini dengi rau. Bidai tikai. Baru dah digiliang. Kena
1: ada pihak ya. Nanti bau pis kita. Baru dah digiliang.
0: Baru dah digiliang.
2: Bisa nyamai mimis put.
1: Ya.
2: Mimit.
1: Baru ngasai ke bisa gawai tajak pengancau nak dai sering.
2: Betul. Aku ngancau ya ba palan menalan rempu.
0: Tok kira begulai gato. Begulai.
2: Oh sige pia dia menda ente prati ke kita buat. Kita tiga atau menada jauh nyemak ne. Ari menua sige-sige nya. Nyama ngari ke nia. Sia ngari ke kenawit. Aku ngari ke kapit.
0: Ya begulai ge bisa tidur.
2: Oh, okay. Jangan aku umahnya sih. Oh, neng mai kami ngirit dengan jam 2:30 ya.
1: Umah, me baru kita.
2: Umah, oh, ialah kita bertemu baru ke minggu ke baru. Nyak baru jam ya, nampi ya.
0: Ya.
2: Nanti ada penangguh, nanti ada program kebuka. Ya, bakal selama kita bertemu. Oh, okay.
0: Beribut berdio, berlepon aja menanti.
2: Ya, betul.
1: Terima kasih yang kaya peningah, men ya. Udah melihat ke kita tadi, ibu tu nep tu nek. Gak sikit bakan tadi. Nanti nyuruh baca berita dengan tuak balan.
0: Iya, nanti betul tahu lekat ke ya?
2: Bisa lekat mimit.
1: Bisa mantik untuk
0: mantik.
2: Iya, cara dia tahu ni. Nanti dia itu sih, maka dia mesti buku cerita. Dia malah kena rima.
0: Ini nanti kena tinuak.
2: Kau pening tinuak. Kau mesti
1: dengan muang-muang, ngomong mata-mata, ngoriur, merenci apa mikrofon. Baru ya datai
2: berita. Uleh kita pening emergency apa kena.
0: Kita berunding kita benar. Kami tiga kebetungan atau lemahnya pun mata kami semua.
2: Betul. Kau mana sih begini?
1: Data berita ke mana ke peluit ke kematian.
2: Iya, ngaji cari. Jadi ni ni.
0: Mau mikrofon atau apa main? Wah, sudah.
2: Nanti ya sudah. Kau komplain. Sudah mikrofon dan ni.
1: Bagus semat kita berjaku.
2: Kau tahu kita. Kau ya. Terima kasih peninggal main. Wah, hilang kita bertemu baru. Hari kebuka, enggak berita kebuka, info kebuka. Terus pukulain kami di CYFM yang tuagai pukul 3 ngal hari itu.
1: Okay, bye-bye.
0: Bye-bye. Aku bedang bapak. Sudah tahu lagi kita mending ke secangkir kopi. Begulai ngau pengeluar program kita Christina Jan Suntai. Tem sebenarnya Siti lagu kalate. Siti lagu Aris Tumen Santelian hati berdarah di mata atau tadi. Dan tahu nyuka fansu tulai pendiam.

0: Nama aku tak bisik ni ngamu ni. Terantang tahu ya, tetemu pagi tu tarik ni puyo. Ira watiku ni ngamu ni terantang tahu ya ni. Au. Tak tunggak ngagai rumah sedak kilau kio. Nan ni ngamu rey, bisik di ni ngamu.
1: Bisik mah ku ni ngamu tadi nawi. Urang ilang bidai nya nawi. Bisa inan aduat kemarin madah ngagai aku ngasuh aku kia. Pagi tu tadi. Dan ku madah kediri. Nak. Pama belapan ke semua tadai gawai ulih bepupu nintian pintau. Nya. Sekiha kena. Aku tu tadai ngau kita edil.
0: Makinnya.
2: Amai kenuanya puyo. Aku kemarin pan bisi. Meninggal ke rumah kilau ngasuh aku. Tadai ngabang ngagai sidak kia. Ngagai dia bidai. Tak bunyi kenuanya aku puyo. Tak lembau main nama sebut kena kia rumah penjahit sidaknya. Laban amai nak tentu lah tangguh sida dia ngiru.
1: Ya, mau tai kau aku.
2: Nangi amai man sa rumahnya, mau maya sida si ramai.
1: Ya, betumu selina.
0: Au ni. Baik ke nya? Kira ngam ngilang bidai maya tau kare bulan deh. Kama gua pesannya. Maka kapan mayu kita nyame? Rayakan sebulan. Oh. Cina tahun baru pun bisa mecap gumi ya. Kena sida nutup tombo Cina sida ya. Nak patut ya kita ibanyo 4-5 bulan begawai kan.
1: Kau dah hari-hari begawai be. Ukai nak tahu deh nawi. Ura nyaw agak pekit ku main gawai nyaw bulan 9 lebuah maya dinanya.
0: Jauh amat, terjauh.
1: Nyam kaku jauh amai kenyau udah ngileh dari bulan 6 deh. Esweh mai ku tai bekato nyadi di ngaku. Kati ke barun dia seruai de. Agi di kumai kumai ang gawai daya ya nya bulan 9 bekenya kini.
2: Oh aku. Aku siku ku ku nah. Aku yo. Tangai nyadi amai nama pekit kumang bulan 9 bulan 10 ha. Nyagi di ngaku kumang gawai.
1: Nyat ku wa.
2: Ti nyagi dalam kenang bulan 6. Nadai ge nya ngawo. Ya ya.
1: Lah kiha kita gawai tu
2: sebulan. Sebulan. Nya me ke buah kita bisi nyebut ngilang bidai. Namanya udah tembuk gawai. Kena kurang banyak tujuh ngilang bidai ngambil ke. Kalau antau belas bayan, namun kita udah paduk bergawai.
0: Namun sudah pulai ni ya.
2: Pulai sudah ya. Tidak lagi ngabang. Mat kan ni namanya. Sudah antau ruok, sudah antau rangkak. Tak ada. Pulai magang. Kamu asal sudah jumpa. Namun bidai udah digiliang.
1: Namun gak bayang.
0: Ya, baru silik. Penerangnya. Nuannya pe sunai nya me ke buah kami dua puyu arab amat nuan ngantai tu humeh kita nama apa pilih baru tu lah
2: ya
0: tuai kita nya dia tu nya kurang amai udah penemu yang ka nyau nya udah kelau tuai menya akhirnya teng bisa gak dinga-dinga kau ya dekat ngasu anak ya kena meruanya ngantai ya nyari tu humeh sini ngah seruai deh.
2: Nadai tu nawi, nadai jalai.
1: Bisa amat menyekenuanya tadi deh nawi. Setuju mat. Kau nanti apa sunai nyulih jadi tuai mati kita serumah deh.
2: Kali aku nak pihak dingo tu rumah lagi.
1: Betul. Kau yang lagu nuan tapi sunai.
0: Mamat tu.
1: Ngai jadi gak betuai keserat tu rumah ke dia tu nya turun menurun deh.
2: Nya turun tidak.
1: Udah baru apa nyuana ya. Dini kan jadi kenyat deh. Jadi bak penemu. Nggak tahu adat kurang enggaknya. Tahu lalu dah aku nih ngaya mai kita ngilih bidai. Enggak nak ngilih yang bidai kita enggak mai kantor kantor rangka. Tadi sampai nggak apa yang mau jika pesunai nya tadi mai.
0: Ulalah kita berneh ke tempat. Enggak lama mulai.
2: Panu enggak
0: lama mulai.
1: Ya bidai kalau nak ngilih yang
0: bidai nak ngilih yang.
2: Iya lembah aku dekat jadi terumah ngatur rakyatku yo nawe.
1: Yo lopo.
2: Bukanya semua rakyat boleh mendiang kita kau kita itu jadi tuai.
1: Ya sih gay, ya deh.
2: Mayah gay,
0: bersih mayah penyakitan nih. Tuai puyuh tu, sih gay penyakitan nomor satu.
2: Nih laku sakal tuai.
1: Entah betul, apa tu sakal teksal?
0: Teksal, teksal. Mama betul, kami dua ya jadi seketia usaha ngopi deh. Nih house kalah deh.
1: Hei, bangun, nama iwal.
2: Pasal kita di rumah kempai ngelih bidai. Bisi aku dah berandau ngau tu rumah kita ini. Koyo, pada. Nak kalau kita ngelih kita di rumah ngelih bidai. Ngelamat tau.
1: Iya kah? Ya nama tegil yang kita ngelamat tau deh.
2: Kati yang nak ingat ke tahun dulu-dulu kita ngelih bidai.
0: Apa ini Pak Bo?
2: Ngelahit nah ke rumah.
0: Nih nih. Mbak penamayanya udah Pak Bo. Udah nyapa sunainya. Utai kakau wah.
2: Nanti Pak Bo. Royo ini apa
0: itu? Tani ko ya memang deh ke utai. Nadanya lama agak deh. Alayanya di tohumnya. Heh.
1: Dia ke kita.
0: Dengar kau 2 tahun dulu dah bisa pilih baru kita. Asuh pengolo laban dia kena 5 tahun dah wai.
1: Oh.
0: Sekali tau. Nah dah dengan soya ke asai kau. Kita tau lama tau tapi setiap tahun ni lain beda pada hana dai kala. Pe.
1: Yang ni nama tu.
0: Nama tu wak lama kita tau.
1: Baik anak wei. Harap kau yang tahu menjadi tu rumah kita udah tau deh. Orang keregas agak meh lalu nemu ngatup pengawa deh. Bebak apa sunainya meh?
0: Aku buat. Sisi apa sunai meh?
1: Sikit tau
0: mai. Aku sikit njaluan ya aku.
1: Ya mau kepada. Bebak apa sunainya? Sikit tau amatnya kena wei. Baknya baru nanti tentu lama kita terlalu ngilem bidai deh.
2: Lah tu 3 bulan ngiri yang bidai
0: kalau. Aku tu mau ah. Kami gekap pegawai. Mesti yang lima hai mah bawa ya.
1: Awak kesedan antor angkat rejampar ke pulai.
0: Sudah pulai belantor antor
1: angkat. Nih lah kita presiden makai belama deh ruak beras kau lah ruak kita lapan sih. Ya
0: kau.
2: Baca sebab tu dengar aku. Lemai lagi aku nanya tu rumah baru. Sang lebih bedanya tang. Tenang kau patut kecil dari tu rumah lo.
1: Ini kau kami.
0: Ini aku kan calon me pesunai.
2: Dah lah kita nyau rekat anaknya. Apa mau ni aku anaknya.
1: Jangan
0: aku sawat. Aku paling nolak lagi.
2: Mak bapa dulu kau nama ibu dekat pasar tu. Ingat lah buat kau main ruok lah. Kau ruok dah mulai.
0: Hai apa?
1: Aku pesunai nyangkul lagi. Kami kena tentu lawak gaya.
0: Aku pesunai berjimat.

Lagu dari Jeffrey tegung nyeliah ke dirempu tanjap pia ukai nyeliah dirempu ton te jamenyo da datai to peninga kira ke nembok ke anak to meh aba awak ngela tengah hari kami hari YFM Sibu. Terima kasih bagi semua bala peninga ya kandaya rindu mendiang ke program kita hari pun tadi nyentuk ke dia to. Terima kasih nyadi lagu ke penudi kena nutuk awak ngela tengah hari kita di YFM Sibu. Lagu dari Veronica Buja setengah tan di tampung ngau lagu Ari Nesenero. Saya akan wan. Gonyak mupo dulu kami. Bye-bye.

0: Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita. Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kaya. Radio Kaya Nepji Ita.
1: Selebih sebab bunga manita melim dalam kerah tama pejirin kami alang teh RTM Miri mambil telok kaya na pemodah utama dapat kedua tam lebih ani itu lebih 25 26 dalam dumana 2026 sampai nanti mai saya kena mana DJ Baun alang gerita mana pukul 22 belua do atang pukul telok lebih ani de ona muta mendapat kedua tam lebih ani aku sunukong pejirin kalau atang pukul telok adang pukul 6 lebih. Ya, minta beli mata nama kesutana program tam lebih haduk jia ni hati pukul dan telok jenang hap dalam madahun surat dengar pukul dan telok pada 25 minit lebih dalam doa ni dalam sejarah pukul 4 lebih ngeriangan dan tak lama ya kau anak tamah peji dalam mendengar hadui lumak tam dihina program-program alang ana lamin dah kelunang ana hadui lumak dalam madalem. Peji di dalam kami pukul pada junang dalam berdengah lebih. Mampayan utama peji tak dalam berdengah usun tanah. Tak pukul pada 25 minit lebih. Dengah pukul 5 lebih. Anda pemu mana pun dengar radio. Mana Kuala Lumpur. Menjam tokalang layu nak pukul 5 lebih. Mampayan utama temu peji di dalam kami. Dalam tukitam lebih aneh.

0: Iya, lagu kedua dalam Klara Tam Lebih ini lagu klasik entam kan lagu-lagu unak teman hang telok leng an kenana ke tugong dehen duman lagu anan dapat tugon an telok bayat bujang kelunan tua. Okey man telok lem talam Klara peji dehen kami so kena man telok leng mejusu peji dehen radio kaya Mira FM jan mini nok tua dalih apan telok te dehen nginah hitam talam maju alang bagi ada nak paan dehen tapi dena aman kalau alang ni lebo kita menyedang tak jauh kio layan do lebih ani dalam majalah taman Sarawak neng yo boleh belarek ha kuri kuri awal lang tak dalam majalah lirin dahin malam mengi usan ha kuri kuri awal lang tak dalam majalah lirin dahin negahan ke sudo yang nama 24 tangan 34 derajat Celsius wanan jima 26 do bulan 2 jima ngi usan ha kuri kuri awan alang tak dalam majalah tam ni wanan lebih ani boleh belarek ha kuri kuri awan alang tak dalam majalah lirin dahin malam ngi usan ha kuri kuri awan alang tak dalam dalam lirin dahin negahan ke sudo ihan aman 24 tangan 34 derajat Celsius wanana do 37 do bulan 6 jemaan ngi usan ha kuri kuri awan lebih an ngi boleh belarik ha kuri kuri awan alang tak dalam dalam lirin dahin malam an ngi usan ha kuri kuri awan alang tak dalam dalam lirin dahin negahan ke sudo ihan aman 24 atangnya telok 24 derajat Celsius. Jadi nunana riang ita mapeji tak jauh hakio layando tak lam dan tam. Nari lebih ani lebih doji 25 bulan atang do telok 27 bulan. Kina dengan barang metam lem alang tihreti tak lama dale. Ya paan lapat tak jauh keselamatan. Wina manita malang tek dalam dada-dada hudia ke tek balik awan ala anwara patrung ada hina tusah lepas.
1: Awi madang adang gahaman jati baya amtai muawa hayu lawan hayu mengara jaga lepas kaum berah nyemawa.

ay la pa bunusu la kanan lian ngau menitam hai kena hala gunan pa na pito kitam jan tua mabek keselamatan tam tua aman be keselamatan ageh tam bilahu man be ano tam hirahiti talama dale yanunan pelahu man be keselamatan penguman tam tegu hungaya drepa hatugu jaka unya dengan man tok la ngamuri pa talama dale la ngamuri pa talama dale pasar dan apa kata ngedengah man dale awan telo kita menyenang lebak awan menadah kampung-kampung Umaruta malang lewa patrung talama tu sahalnya patalama kuri do walang uarede atang ji kaki lebih pedung dalam mutama kuasa namin kena hungi umlah dehin tak menahang atau lang pedung di nalana lang lenya pa kerani enok tua tak lama dari tamni kalau deng bara pejidin kami dapat tek kami ha Facebook Radio Kayan Umri FM lagu dan lebak lang tihrehti tak lama dari jam lama tak joh anod ha deh lahu piangin ahitam nah hadui tugu ngak do hina anod tam tugu ngak do dan tugu dari tama perungak den do usan ununya huina mentrok lang teh ha umaru ha dale dale hudiak kena etama palawa tejo keselamatan tlo den na no tam tegu do malah den sen na anu tama tegu do malam pitok etam lim tejo keselamatan tam. Okey, mana telok langat dan lembu pejidin kami ha Facebook Radio Kayan Mira FM. So, aku nak mana telok langat teh ake lagu langkanan Deli Amira. Ya, mana telok langat teh ha Pastor Asa pakai lagu langkanan Deli Amira DJ lagu lagu makji kak tua. Buah kenapui. An tujuh mak lima dah langat teh ngeriang Radio Kayan. Lepas ni, so aku nak mana telok langat teh ha Deli Asa pakai lagu langkanan Deli Amira. Nuna na palu mana kelok lang Japan na kelok ni atang PGD na kami lebih ni nun dengah mana telok hina mana kelok lang tahabah Japan na telok ni ati jaki ni ngelarah jaki menhadui lang anak telok na dengan perkataan dengan pejidin kami Radio Kayan Miri FM. Okey, mendahari na telok lang teh asa panggah dia ke lagu lang kenan Deli Amira.

0: Adang gahaman, jati baya ang tay muaw. Hayo laban, hayo mangana, jaga lepas, kaum perah ni mau.
1: Nunok tu kita mulai ga amoh i dagang. Lubunji kunandanginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, legah hui mulai menulega hak pesan. Lubun telok, kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, itam nu sidang terima barang alang enbayan legah nak dahin kunananan bejuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah belek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitungan ni? Naiman Redo Kayan, Miri FM.
2: Iya, kena kui hati dahun kaya na terang na telok keriang kata na hui nak mentelok alang pakai Facebook live. Wen pedong aku jendang menita apa nak kami jadi pedong jadi hati dahun Redo Kayan na jemu Facebook kalau dengar bara lahu. Dahin nak jangan hadu mai selebih so kena aman Venus Jonas tidak selebih dahin senyap di DJ Sun kena season Redo Video Kayan. Tinoh ya ngalung berapa habar dengah mena pasar Miri. Okey, minta amlim menaita malang tiap peji di hina kami Redo Kayan Miri FM. Redo Kayan online mana pukul 22 tanggal pukul 6 lebih putung-putung do dan anak kelok keriang pakai RTM klik.
1: Lenghina Redo Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kaya Radio Kaya Nepji Ita.
2: Iya, tak pukul telok junang habis tamah peji talamah dahun yang serat dengar.

0: In Janpayan dan Hati Habung ya. Ngiat hok bara alang ni mana pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak. Operasi anan ngetak tiap pukul 5 lebih 2 minggu dan. Yang minta melim nunai tama peji tak lama dahun surat dengah lebih ini dahun surat dengah dan pemongru hati jaga alang apiah nguak jima selebih mana kalau alim dahin tumpah peji dan kami Radio Kaya Miri FM.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: Iya, dua lagu lah. Dah pula ramai terang lagu datang berduang. Dahin lagu payan dan lagu alangkanan lahong joy lahong mering hati utuhan alang pekurim alang yang gertama temu peji tak alamat doani halamat sejarah. Dan ini kata 15 bulan nama telah maduman pelupitan 60 Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Api atang nak awin ya bara kenap nak jana nuno ikamat jo dasar petait teguh ya anak teguh ya atang pada ngai bilunaya Kuala Lumpur. Oh ya uli nepak tengaran Commonwealth London. Alang peji dalam tengaran ini dari London, alang peji dengan Naena yang berhormat Dato' Amar Ong Yok Lin, Menteri Kesihatan dan Kebajikan Masyarakat dahin yang berhormat Encik Muhammad Khair Johari, Menteri Perdagangan dan Industri. Kira 10,000 orang kelunan alang ini melebat anak bangsa api atang ia dahin spanduk merdeka. Tunggu dahak tengaran anan Tunku Abdul Rahman Utip Petula aran Persekutuan Tanah Melayu Husun Tanah ni terjauh bara pelum anak-anak alang jana ikam terjauh dasar apartheid alang tubuh taklam daleh Afrika Selatan. Nunai tamah peji taklam doa ni halam sejarah. Doa ni halam sejarah ampah mengeruak tek jaga alang piah nguak jima.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Kerana nak amar ke nyam di ke kan ni tan nyam di mangan ta kena nak ji pengalaman dalam ke am hado teguh ka namo nak de
3: saya ke tu ji sikuan.

0: Ni ate hudung ari kita. Teko nak kasi nak itu kita kenal ni kurang bak aku teh lega. Kalau nak seluan kau ni birak seluan kau ni. Sayu makan gak kuda kau yang hasil ke. Ayo kita sang ke petang hinaan tak kom. Ika kau bawa nol tak kakak. Dah nyamu nari ke. Hayu kita dia telefon.
1: Okay, aku nak dia kunyam radio. Si pernah aku nak kenrin. Kalau hamil itu
0: tergila. Itu sayulan ke
1: sayur. Aku nak dia. Si pernah aku nak ken. Bi, aman aku goreng. Mau aku nak.

0: Iya, saya tak tolong melagu. Alang kena ilusia semeriang lagu Mak Ju Tira kena daripa sampaikan pesan anak-anak dah alang larat hati lagu alang anak Mak Ju Tira anak. Alang kerita sama kerana hati buka lepat lebih sama peji ngeriangan dah hendak alang ayah. Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Mulai tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
0: Larah Jaki,

0: Kulah Lebok Lemurip Menghadap Kelangki Radio Malaysia Kayan Kayan.
1: Ya, mana tak ulangi pun nado kerana ngaduan ni saya nado kerana kamera tak ulim tak menhang tak ulang te hilang pun nado kerana ngaduan ni di nak lagu itu ngana tujuh man lima tak ulang pun do kerana ngaduan ni jangan hado lah mana pakai Facebook kalang hati Facebook radio kaya ulangi pun nado kerana ngaduan ni anu nak perlu man kalau ulang ngaduan lebo pergi dah yak talam kelar tam lebih ni selebih mana Jessica Anye Anthony Jok Ngau Kobe Roy kita nuban Ngo Awing Richard Ling Nuna perlu dah beri negara baca Cik Imang. So kena payah awin apa-apa jadi nak kamek. Dia nak kena lagu ni dan membuat kudu telok lebih

ya lepa na do kaya na kana jori jenga na mana trok lema non hadui ta man lewe lewe non ne ya man na ita malang muri pa tala ma dale na ita malang patrong ade na do alang usan na pedong pedong nyaman hanik do jano no sayo no lang tama tugu tama patrong ade na nyaman do san nyaman do hanik do jano tatu ai bila mana tala lang teh ha maru ha kampung hina mana tala lang teh tala ma dale tubo telang usan ade na balaga non pegaya do ha dale apa na telok kerani kami ngina manita malang hipun awan lewa alang malenya paan lah pada jo keselamatan na telok lahu ada hina sana do tugu ha do usan do jan tatu nuni apa dong te tulang tulang nganap elo awan nalang hingga sayu awan ada hak tenyok. Ya ni dengar lang ana bara jadi dalam madalai miri di kerunan lang hipun siang pahara siang. Ya tak jad maang habung nyepak pengadan teh tudu. Alam bakah siang nak miri ini. Dah lo men angkatan pertahanan awam Malaysia alang tak api dah buka bara tak ji laki umur 35 duman telefon bara nyipak pengadan te mutam bakah awan siang na win sayu tularanan nak jan berita siang na jadi anda nak dengar halang anda bara jadi dalam daleh miri ni ya padang kat alang hingan-hingan nunan awan tular-tular nganap ni tenyok nunan pelahu kasut-kasut alang tek-tek raka umatam kisah padang bipak napi tok kita melim sayung larah lebih puhi pekisok kan rusian aurai duet hina dom remio.

Iya, pangin na po eh, pakiso. Majam to kuri lagu, ha, Diana, hiti, langkana na Rosanna, right, di hina dom, Romeo, alang gritama, tamo paji, talama program, dengan hadilu maktam, lebih aneh.

lumak talam badengah halang belong talam badengah hadi lumak tam lebih ani hak nah pakan Agrofest 2026 oh ana te 22 atang 24 bulan 6 ani deh hak pakan tino majlis penangguhan ana hate 26 do ate 24 bulan 6 hati dah halam deh. Ya, teguh dah nak pakan Agrofest 2026 ini deh. Lebah keliah-keliah nampak program-program alang ana tak ada nak hari petulah bara. Agensi dihin nunan pelahu hari petulah bara. Tak industri hari luma. Tak ada nak pakan kitchen lahu. Tak ada nak hari pebelik hasil-hasil hari luma. Dihin produk-produk alang anak nyelong madalam adalah ini. Tak ada nak pentas serama di nunan pelahu kulunan nak bangu anak pahani kena anak penyanyi lang anak weh tidak penyanyi menalam adalah ni tak ada anak cabutan batu alahu dah nak lebak lahu aktiviti kajo lang aja alang ngati pahani kulunan lebak jarun nak dah nak program manan 62 atau 64 do bulan 6 ani dem. Ya, nunan tama peji tak alam dengar hari lama mana telok lebih ani. 20 minit lalu pukul 4 lebih tama peji dengar kami telah segmen PDK peji dengar kelok lebih ani.

Salam cerdas bangsa kui. Tuhan masih itam lim. Paen jaga age, paen nyoh SOP langkenan pelitah, paen peji sayu dahin kelunan banu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa. Amte pege ayo lam ne na bego usuntana jaka ane. Ake Tuhan kubo dahin maya itam. Teguh itam musang menamin telo awa. Nurepa teguh itam mutam uli ngelawan. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dahin aku yake, ya putong lo om tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.

0: Murid Sayur.
1: Okey, mari kita mulai mata pukul pada 30 minit lebih ya, pertama peji talam mada unus radengah. Panati janggolan, mai saya kata payah aman kalau langga temoh lebu peji dengan kami. Wina aman kalau langga tak talam apa sarak miri, dan perlu hendak tua suntana langga dang online radio. Kerani pukul pada 30 minit lebih.

0: Yes, lebih menenangkan Sarawak. Kena tu adalah awan telok tek lang kereta makra ni pada puluh telok minat lalu pukul lepat lebih. So, kena men kalau leng japan kalau pejidih nak kamek lebih ni.
1: Lebih ya, lebih. Aku nak kuih leh. Kuman dah ini. Walau. Oh, bagi kuih. Mangsa meleh leh. Para nak melu jena usu murid sayur.
0: Okey, minta melim terpukul pada 45 minit lebih. Habis tak mampu tak lama dengar. Dengar mana orang dah leh. So, nak mana kalau lah ngamai jusu pergi dina kami tak lama kelarah tak lebih ni selebo. So, datang. Dah ini apa yang kena hitam pun kelarah hal dengan sayu. Tak lama kelarah tam lebih ni. Mai tam ni hati tu 16,000 telah tu 60 G dah bahara. Tejah urip tulah jerak. Alang uan rekod nerpala uan ngalong tak lama datang Malaysia ni. Nahari mana du mana 2020 G tang bulan 5 du mana ni deh. Dahin langat na rugi atang 50 saya puan tusu juta ringgit. Dah reput langan terungah hek na dah reput langah te jauh tular langah bahmo tusah te kelunan lebak talama dalih tam. Ya, minta melima talam kerana peji di negara Merido kaya Namiria Fahim minta melima peji talam dengar menawang adalah lebih aneh.

Tak lama dengan halang nak lo hello biani dengan halangat ne men Rio de Janeiro halangat te bara. Ita ma peji tak lama dengan halangat te bara penyanyi dehina penulisan lagu Amerika Serikat Hiti Oliver Tree na bara. Hiti ia nah halang te tak lama ji mana dua bilun ala anabara patung ha kelawah lagi di Brazil arang tekna enam meloong kelunan mati tak lama tu sahanan tu sahanan ala anabara jadi hadu minggu deh melawin dua bilun ala anabara patung ha kelawah langit ha kuasan Rick Rio ha dos ben Banderantes ha barat Rio de Janeiro empayan ji anabara lega ka petep awan dah pakir jelang awan ha pakir ne pamelok kereta kenderaan elektrik dalam dale Brazil. Dengah mana daleh Jakarta, daleh alang tak ada break. Oh, tak nak ikrar, jadi peji, dahin na tagang lahu, tak lama tangai atau puboh. Lawat keselamatan nguyok pengumuman, hadi lumak. Dan lahu melawin hadi lumak dalam digital. Sok nak pakai kecerdasan buatan AI dalam hadi lawat. Alang Anna melawin hadui lumak. Lim kah sang Anna pakai satelit. Alad hadang negerang ji sistem hadui lumak. Alang dang petigi. Tak lama dengar alang anu sang demi gude. Kementerian Pertanian Indonesia tek bara tengahat anan ante tak lam deklarasi peji dan antri mak pakai. Tak lama tengaran Menteri Pertanian break kalang tak ada Jawatan Presiden India dalam maduman 2026 tengok tengaran anak-anak te 12 atang 10 telok 2 bulan 6 ani de. Ngua telah mendengar halang mendaleh Amerika Serikat dalam mendengar halang bak loh. Ketua Pegawai Eksekutif SpaceX Elon Musk anabara lana pihak G kelunan Trillion A. Kerana lang kaya lan ha usun tanah ni awin kenan uge-uge alang nahi pun tak lam teknologi bi ananya nang mambe dengar hal anu sang laki ani depa Elon Musk ni hena ana bara suma murepa tak lam juma alang layang na 4 atu kaki persegi nrepa 30 tusu pen jin mita ayana ha Boca Chica Texas. Dan dengan mana Istanbul langat bara lega inyak ngerebut ngileh. Dua minggu deh. Oh perjanjian ana bara dengan nyapat tusah pahagu petubu. Tak hang dari Amerika Serikat dan Iran. Dari Amerika Serikat dan Iran ngakun alat dang peluang nyapat hal alang tubuh. Tak hang dua dari hanan. Oh tengaran na peji te hang dua pangalang tawin. Ala na pengistiharan nyapat hal alang tubuh dahin na pelalu. Masuk na teji to kalang melo operasi ketenteraan dalam lim bidang masuk na alang te hak lubnan. Hanyoh membeh dengar. Terbuka dahok ini anak batik pulu pita anak 2 bulan 6 ha Switzerland. Nona tamah peji tak alam dengah usun tanah tak alam kelarah hatam lebih ini. Dengah usun tanah apa mengurut tak jaga alam biah jima.

Iya mga muaw ka na tumasa niya italang malago na lang kita ma italang madanga. Heti yung miko ni nung nangahaman ni tamalang kita italang madanga Sarawak. Hina man na tolong puji italang program. Heti parakan gawain ni Tidaun 2026 na barahwi. 2,000 ang kelunan. Menepita 60 pitan kontijen. Sangio perarakan gawai Haniti Daun. Duk nama ni. Ini dahun timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Sugambas. Dan hendak pano pajulu daru. Haiti. Di acara kemuncak ramai gawai peringkat negeri di mana ni. Dihini hake ala kelunan lebak adang niatang nyenang kelihan ni alang petula bara kredit asa di budaya tam dahin membehadui alang anna dua haji nak 20 ji dua bulan ia nak dah na malam palong kemana malam gawai peringkat Sarawak 20 dua bulan dah na program pano daripada pano penjelut parakan na gawai di Tidaun wana na 20 ji dua bulan malam dah na palong kemah malam gawai peringkat Sarawak. Jadi hanya nang membeh kelunan ayak alang sangatang nampak uwi pelong program ini. Kena yang di Pertuan Negeri Tun Pihin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar dahin kuri-kuri loong kelunan ayak alang jak. Masuk nak Menteri Atas Malaysia Datuk Sri Anwar Ibrahim Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Alang anang yo sangatang peramai lahu program alang sang anah pusat konvensyen Borneo Kuching BCC Kianan hati pahlong ko malam gawai peringkat Sarawak kanan. Ya pukul 5 lebih habis tamat pecinta nama dengar halaman pemoman pun dengar radio man Kuala Lumpur.

Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: Nak selamat kata tau, tau ini puluh lemah atau bulan 6, 2026, tau ca. Ilu perkeluak ngelingat dengar cinta lidio kenyam Miru FM, pemungan akik Paulin Lenik. Gayang pembangunan kat Dalai Sarawak perlu ke pasat pekuak ngan gayang nubo adat asen, warisan budaya ngan tradisi uben ini neca identiti kelunan kadok kat Dalai Sarawak. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin Kuma, gayang cin kemajuan ekonomi ngan gayang cin pembangunan fizikal tua abek cukup dalau warisan ngan budaya abek kanilu tubo ngan tiga. Budaya, adat resam ngan tradisi Cin Mung Kelunan Kadok kat Dalai Sarawak ini na aset ia biolan ia uyan identiti kat Dalai Sarawak ini. Ini pejadi asas kuma keharmonian kaang Kelunan Kadok ngan kestabilan sosial ia ilu nikmati pabek tau ini. Ia tisu ini teguk merasmikan ca aktiviti ti dumpling sempena ngan Pesta Perahu Naga anjuran Sayap Wanita Parti Rakyat Bersatu Sarawak Cawangan Senadin Kak Miri. Kerajaan Sarawak Penjo Nagang Titai Kuma Perlindungan Sosial Cin Kadok Kadonaan Inisiatif Ia Nak Kadok Peniga Kuma Kelunan Kadok Cin Anak Yud Pabek Ketai Kelunan Mukun. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah Kuma, un suwek cin 56 ibu kelunan ia alak bantuan kebajikan ngebayak reput cin mung petipo Sarawak. Ini pekuak dengan pengadok belanja suwek cin cato 26 juta ligit. Program ia idati ina, inana kuabaan Endowment Fund Sarawak EFS ngan kadok-kadok laan laa skim bantuan kebajikan ngan perubatan. Ngebayak reput cin bulan 4 dalam uman ini, suek cin cato 50,000 akaun EFS lepak un buka bagi mepo mung anak bala cin Dalai Sarawak apa nida sukat nerima sumbangan cai buligit cin perintah Sarawak. Ia ti siu ina teguk berucap kat ca program kami prihatin kita penting kat Sarike. Projek petem kabel kat dalam banget ia mepeng Sarawak ngan Johor lo dalam proses pengak kelulusan cin kerajaan Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Fadilah Yusof Kuma ini pekiok dalam kira-kira 60-70% ketai asat kabel ina siok kak perairan dale Indonesia. Projek kabel dalam banget Sarawak ngan Johor ini kan idati uban ini ca inisiatif pakai menguat laa telekomunikasi ngan sambungan internet berkapasiti tinggi kaang Malaysia Timur ngan Semenanjung Malaysia. Ia tisu ini olepek merasmikan Surau Nurul Muslimin, Kampung Sungai Bedil ka Petrajaya Kuching. Ilu lo ngelinga dengar cinta lidio. Cau sa leto umun 60 cauman cin miri lepek siok rugi dalam telu atau ibu ligit. Ini olepa ia jadi ca mangsa sindiket pelaburan saham tidak wujud ia lepekkan ngebadak cin media sosial. Ketua Polis Daerah Miri, ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah badak, mangsa ina lepek ti puluk lemah liwai mukesin online dalam pengadok pat atau ibu, ayah atau ayah puluk telu ligit ka pat akaun bank. Ina olepek ya tertarik ngan tawaran ya tiga cin pelaburan ina. Ia peti isi ula'a, mangsa ina sempat ala untung dalam 20 ayah ibu, pian atau ligit, o kenai nirai. Lepek ina baru ia tetisen ya siok ngaken uben suspek ina abis sukat nak bayaran keuntungan kuak baan ya ida lepek janjikan. Kes ini ida siasat kendak Seksyen 420 Kanun Keseksaan Ubenti Salak Palo. Pekiok dalam pengadok puluh ibu kelunan kadok tai ngeramai program Milo Malaysia Breakfast Day 2026 ke Majlis Bandaraya Kuching Selatan nyapdai. Puyan yak jadi ini neca lokasi yak Lubun Telu olepai dati ke Dale Terengganu ngan Dale Sabah. Kuak baan dawisiu cin media Nestle Malaysia, kadok-kadok naan puyan ngan main kandidati siok program ina kan nading cin pukul 6 tading bam. Program yang ida pasat ina kuabaan ngasa, keno atau pelarian santai 3 kilometer ina na ca aktiviti ya menat kadok penyertaan cin kelunan kadok dalam pengadok lemai bu usa ngan binapa dalam kadok-kadok naan aktiviti yang ida pasat. Majlis perasmian puyan ina kan ti cin Datuk Bandar Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Seng. Inisiatif puyan ini pakai mengembau la kesedaran pasentu kepentingan kelunan kadok apan ala tisep tanding bam atau pesarapan pagi yak bernutrisi. Ina tuak dengar tau ini, dengar lepek sedia kun Rosita Ampong cin Amin dengar RTM Kuching. Penjua pemung kejayi ke usai tali dia kenyam Miru FM, selama sembak ngan penuh kuun dengar. Selamat ketetahup, salam Malaysia Madani. Tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

Nak salam tiga tawai, salam pemung kejaya ke usia tali dia kenyata toy ni, ya toy ni tau ca. Kuat ngan puluh lemah atau bulan 6, 2026. Ya, nyelamai kem, ya pemung kejaya ngan ake ke usia tali dia kenyata, ya, ya baru ngelinga. Ini jam ke telu, jin pukul lemah, pape pukul 6, ya aku mai kem pe, ya lepe pemung kejaya ngan ake, jin pukul telu ada ya, tiga tawai, ya. Tiga tawai, banikam paget, nyukung ilu ke usia tali dia kenyai ya. Ino dengar we amai ino dengar uko sadin seken. Ikam yang ngelinga amik ka pasan biok mirik pai ikam yang ngelinga lucin. Umak-umak lado bina pikam ngelinga lucin bimbi pikam ngelinga ya harap ikam on sae on sae on pagat manyi tua ya. Ko pengalai ikam boleh ngelinga lu ka Facebook live tali dio kenya cin pukul telu pabek pukul 6 bina pai ikam boleh ngelinga lu cin siaran radio pengalai ka pian pulo lema poin ca FM pian pulo lema poin 7 FM bina pa pian pulo ayah poin 0 FM dalam bina pai ikam boleh ngelinga lu ka RTM klik aplikasi RTM klip ikam boleh download kidi ka talipau nujok ngem ya. Okey menawai kem ya ilu on ka pukul lemah puluh lemah minit nah ilu ilu on segmen kejaya ka usia ya nak ke metit kumailu segmen ya ilu ke ngelingah ka pukul 5 lemah lemah puluh lemah minit oh lepai ni ya yang terkembi-kembi ya pemung kejaya ka usia tali dia kenyang nak ke pabek pukul 6 kata tahu ya tiga tawai ke nading ilu ngan belian ya na tading kat jam ya ke telu ini.

Ya, tiga petugas anak kemong bertugas tepat dalam segmen petangan tahun ini. Dalam segmen tahun itu yang sengaja kemong kau banyak pengalai. Ilu kau ngebawa ilu la, ilu kau petangan ilu la. Dalam bi ya kau mata tepat lepo-lepo kenyah ya teh lemak teka nak kini ya teh supe teka teh. Kalau nyekedutnya kedut nah ya tiga pangling ada segmen ini. Dalam segmen petangan tu yang saya nak adang kado ya, adang kado topik, adang kado ilu klo kepisu, kado naan petangan, kado naan tirak-tirak yang ngebawa ilu klonan. Dalam kubani nah tahu ini ilu kengin tepat kumisai kemate usah lu sendiri lah, nan kumisai lu klo kengen bawa ilu sendiri. Ya sana kemong dalam udip lu singat-singat usah. Ilu adang on semangat, ilu adang on semangat, on jaga semangat ini te patak, on jaga semangat ini ne bangok ngan te biok teka, ngan te muat teka. Jadi cin semangat ini nah, ilu te muat pekala, cin semangat ni pa ilu se supek dalam gayang-gayang ilu. Di sana ke kumis ilu keluk kemate usah lu, kumis ilu kemate semangat inilah, dalam bangka tai lepat te patak, dalam bangka tai ilu lepat te lemak. Jika dok jananya sana kemong, ilu suka nyat katuk cendulu deca, ilu suka na pelum dulu, kengah muat ilu lah, ilu suka na pelum dulu macuk ilu. Dalam kebena senganak, usah ilu sendiri pa, suka ngebawa ilu sendiri. Abek lubang na pelum dulu deca, tapi ilu sendiri, sedar ilu patut ti, inu yak tiga kumu usah ilu ni. Jadi minan lupisu pasanan keluk kengah bawa, ngepetangan usah ilu sendiri ni, tu yang sengana ke. Jadi kadok, nanan ngan kado gaya-gaya DJ keluk kaku si mentepat tau ini kumin ni seik lu keluk ke ngebawa ilu kumin seik lu keluk ke ngemot ilu ngan keluk ke petangan ilu. Jadi ading lan sengah nak kemong dalam udip lu singgat-singgat tau kau bantau ini nyam deh adang un lepa ke ti salak ngan kuda-kuda tau ui lepa-lepa adang un lepa ya bek tenang dalam pemuyan dalam kerja ke. Jadi senang ia perlu luti tau ini ayah nak kebaya, ayah nak kebaya ngan ubenu paya nak kebaya uban ikut kau menesan, ikut kau menesan inu ikut tinyam ni lepas salah ikut tisan ini nabek tenang. Jadi katuk kek tau ini kau maikam teluh ayan nak kebaya dalam kubena sana ke ayan pa menakut tu kalau kanan inu ya un kat tenah kena ayan menakut kalau nak inu ya kat tenah atau pa kalau kan nilai-nilai inu ya un kat jumai kok uban no sana kemong dalulu menakut tua inan nak tua te lemak inan nak tua te patah. Dalam nak kebaya tu menesan, nak katena menakut tua, nak totai lemak. Bantu atisan, ya katena ini memang cok lah asaca, ngan memang kadok lah cabaran-cabarannya. Ngan kadok pengetan. Ngan ini patut ti sana kemong ya, ilu perlu nak kini beletan, ya beletan, tagan, sedarna tua. Nah ini ya un kak penyada-penyada tua, ya keliling-keliling tua ni, ngan cin nak kini na tua uyan keti tu lah, uyan tatap tua celew lah. Jadi reti dah ni sana kemong, abe ubang ik payan ilu menesan, menesan adang tiga, tapi abe guna nak kebaya dalam berkata barang na lepas alak. Gani yang kedua kini sana kemong, adang dah katuk dia latak lepok lukuma. Sangat-sangat tipan-tipan terjaya dia tua, jaya dia latak. Uban no, cin dia latak lu ni, cin dia tua lu ni, katuk nai. Ida nak pengenjam, ida nak penisan, ida pekatuk ilu, ngan ida nak adat milum biar tenang biar salak. Dan cin katuk dia tua dia latak ni nah tu yang sana ke tua kataan, tua katisan ngan tua keman biar tenang, biar telit. Jadi sangat-sangat nah tipan-tipan nah jaya dia latak ilu, dan pemenua tua tu yang sana ke.

Jadi banding rumah kelunan-kelunan ya buntai jahit kena latak atau pak anak-anak tepat ya buntai jahit tua-tua ada ilunan esek gaya ilunan esek barik dah memang beluak memang abun tenang memang barik dia salah gaya ya buat tuman-tuman dengan ida apa kurang ngadat dulu leca dengan banding kelunan ya tipan lingga do katuk dia latak ni tu yang ida memang un adat.

0: Ngan dia kata lu kini tuyang sana Kek Mong. Penyalak lu kelunan caca usah ni. Inana ca guru yang atak tigalan. Man pekalai lu, man pekatut usah lu sendiri. Benoi kuma penyalak ini guru yang tertiga sana Kek. Medan tu lepas labuk dalam salak. Medan tu lepas tiak salak. Medan tu tedun tenang dalam puyan-puyan tua. Jadi cin puyan yang salak ini nah. Cin penyalak ini nah tua kata Tisen. Tua kata sedar. Habis matang dulu pekatuk, habis matang dulu pisu lah. Tua mesti unca kesedaran. Jadi penyalak ini sana Kek Mong. Inana guru yang tigalan pakai uyan tua jadi caklunan yang tenang. Uyan tua jadi caklunan yang penuh koon pengelan. Uyan tua jadi caklunan yang pisu yang lan. Uyan tua jadi caklunan yang berjaya. Jadi cin penyalak-penyalak tua ni tua belajan, tua pakalai. Apa cin apa tua kasuka pekatuk usaha tua sendiri. Ngan pekatuk dulu dek ca. Ngan ya kepala suyang sana Kek Mong. Ilu pulu on kok bani sik capu yang taya. Ya dalam pengudut lu cia-cia usah kelunan ni. Ikut nak isi cataya, memangnya tiga beliling. Habis on kipik, habis on yang biar-biar, habis kuat, tapi tiga beliling. Jadi cataya ni, ia adang seimbang. Dan alok ke dia seimbang. Habis tak ike ke tahu, habis ike te kabing. Habis pia lenja ke tenang, habis pia lenja ke budi. Ia kuat tua. Jadi cataya, medanya te pupa, tu yang sanakik, medanya pupa. Sehingga lewa ya te pupa ni, adang ia cia beliling ia kuat. Adang kuat ke teupa. Beonya te nyian ke ina. Buna te malun ke ini. Tapi kuat tua. Jadi udip lu kelunan. Sehingga-sehingga tau tu yang sana ke. Perlu seimbang. Kuat ban upa tayare. Ilu unjakak te kembau. Unjakak te kendak. Hanya lebih. Dau katuk ke dalam seimbang ini. Habis lu ke menara si ti cek tidi. Menegok siuk-siuk canaan puyang. Tapi talan petua seimbang. Kuat na isi tu bagi ti ini. Kuat isi tu bagi ti ina. Ataupun dalam bahan kata, tahu ini kerja tu apa kini? Talan penembam lah kuat isi enak betul tila. Persentase ia mesti kuat. Apan tu yang sanakik tua berlaku adil ke usaha tu sendiri. Ayan tu ngebaat usaha tu tengah tahu ini, tapi nembam ibu ini nututi, cina tu teh patak lah. Semangat tu teh lemak lah. Nanya kelemah kini tu yang sana Kek Mong, ilu kelunan ni, ilu perlu sedar ya. Un palai-palai milu, usah ilu sendiri pa be matang nujuk dulu deca, nujuk usah get sendiri. Un jakak-jakak tua ni mbau dau isu, tua pembau tua sendiri, tua badak tua tisen, tua badak tua menjam, tua badak tua sukat timong mempoyan, tua badak tua kaya, ngan tua badak tua mbau cun dulu, lebih tiga cun dulu. Jadi sengah nak ke, ayan pembau usah ilu sendiri alik-alik. Obano, makin tua pembau tua lok ni, makin kadok tua pisu abik teman-teman. Makin kadok isu tua yang salah, makin kadok isu tua yang palo, isu tua yang ngusit dulu, dan isu tua yang taiti tua tai matai semangat. Obano, medan tua pembau tua alik-alik ni tua yang sana kek dulu, nak isu tua tipu yang ni korban ini, dan ambil unino yang terpelum tua dek cala. Medan tua supek cetau anak, lembam tua supek tiap barang, abe on dulu yang suka kena mampu ikut. Obano, ikut ni lebih tiga. Abe on dulu lebih tiga cik ikut lah. Jadi sana ke, ayan pembawa ilu alik-alik. Ayan alik mbau dah isu lu. Ayan alik subong dah isu lu ya. Kalau sana ke yang keenam kini, ilu perlu makang. Ilu perlu makang. Jadi makang ni dalam minu. Makang dalam lu kepepunan gaya pengudip ni. Makang dalam lu kepetenang usaha lu. Makang dalam lu ke menempuhi atau apa. Inu-inu pengetahuan yang on katana ilu ni, ilu perlu makang uyan ketia. Ilu perlu makang menghadapi ya cabaran-cabaran ini. Jadi makang kini sana Kek Mong, tua perlu nak cinca perspektif ya tiga. Ayan badak pengakang tua ngan gaya ya betiga. Tapi tua perlu badak pengakang ti janan ya tenang. Pakai tua pekatuk usaha tua sendiri ngan pakai tua kebadak janan koma dulu deca. Makang pakai gaya-gaya ya tenang, gaya-gaya ya lan. Ina ya reti makang kini sana Kek Mong. Ngan ilu perlu unca janan ya tenang, ca janan ya telit. Lan perlu kuma inu kelok pakai janan ini. Cok kata ini. Inu kelok pakai gaya kuban ini. Inu lalik kena kun dulu. Tapi ya maksud tua makang ini sana Kek. Tualak janan ya tenang, makang ke menghadapi sama daya dadok ketawa kenai teh. Majok ketua pekena kiri nak. Tapi tu makang ubanu, uban janan ya tualak ni adang tenang. Pun pala ini badak pengakang dah pakai kemat buat tua ti cabarang tapi ida be pikin hino risiko hino eka jadi lepaina. Ngalah tu yang sana Kek Mong tua perlu unca pengelan. Tua perlu ngelan ke usah tua sendiri. Tua perlu ngelan iko ake ngan ilu sukati inu-inu. Ya on dalam kemat lu dalam berkata tua ngelan ke usah tua sendiri. Di medan tua ke klok ticanan puyan tu yang sana kemong. Ake alak cakata. Ya ake alak cakata canak sekolah ya pekalai. Ya belajar nak kini. Ya klok kalak ca degree. Jadi sana kemong ilu tisan penyukat anak sekolah ini. Dan ia sendiri tisan penyukat ya. Tapi dalam berkata, ya kumaya supek. Dalam berkata, ya sendiri kumaya mabi. Dalam berkata, ya sendiri kumaya mambak abek sukat. Adang ia kelemak. Adang ia kata supek. Adang ia kabek berjaya atau abek lebau dengan sekolah ya. Tapi dalam anak sekolah ni kumaya sukat. Yang ngelan ke inu yang ia sukati. Adang ia kata pas. Adang ia kata lulus dengan tiga. Ia kata lebau dengan sekolah ya. Jadi ia kata suka lah degree lepai na. Uban no. Uban uncap pengelan yang muat ke usaha sendiri. Gak sana ke ya banyak lah nanti keluarga peratuk keluarga kursi milo dalam segmen petangan dengan ngebawa ini. Nana, ilu perlu nawai. Ilu perlu nawai udip ini unjaka loyak unjaka denak. Ngan unjaka kembau unjaka kendak. Jadi kok ban katain nana tu yang sana ke udip lu singgat-singgat tau unjaka lu tesiok pengetan. Dalam kembali nana unpejaka tu tiga tu apa bun inu-inu yang ngetan tua. Ngan unpejaka tu yang sana ke mong jaka tua magat tiga sengela. Jakak dulu tisen tua tiga, layan puyan tua tiga. Ngan pejakak-jakak tua tesio, ya kan dulu pekabi. Pejakak-jakak tua tesio dulu pejahat. Pejakak-jakak tua tesio tegak kelesau. Jadi siok koban ini nah, tegok koban ini nah tu yang sana kemong. Ini nih atak mengeten ya, ya atak ngeten. Usah lu nih, ini nih atak mencoba dan mencabar ilulan. Kumin lu kelok ke betek lah dalam keadaan atau padam gaya koban ini. Di sana ke perlu nawai. Ilu perlu unca kesediaan. Ilu perlu peketo sedia kelok ke menghadapi atau kelok-kelok ke ngejuma talan inu pengatan. Uban lutisan unjakak-jakak loyak, unjakak denak, jakak kembau, ngejakak kendak. Ya tiga pesan nak kemong kini apa ni tu nak segmen apa tangan atau apa pembawa ilu dalam tahu ini. Nak belum nak kodok kodok katok ilu pisu dalam studio kenya ni. Sukan mati ilu celela, sukan majung ilu celela, ngan sukan nak cah semangat yang muat yang mading. Apa lu sukan tiga yang lu ngan tiga. Ilu tukuk lah tu yang sana kita yang seman yang kuban ini. Dalam tau cah dalam minggu yang kalem mati. Harap kita becam-becam manye-manye.
1: Pemong Kejai Talidio Kenyah Miri FM.
2: Setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Ya, sana ke ini na telu puluh minit lapa cint pukul lemah kata tahu pialo pemong kejai ke use tali dia kenya pemong nakke kini ya ambil maju adai ilu baru ngelinga ja segmen petangan ya kumin mete usah ngan ngebawa ilu harap ini sukat mepoi kam dalam singgat-singgat tau dalam gemasat pasat gayang-gayang kempa dalam pengudip lumbung harap ikam ala dau dau tirak nada dalam pakai petangan ilu dalam singgat-singgat tau lu ya harap ikam on dan nak tawai ngan pemong kejai kau setali dia kenya atau ini pemong nake pabe pukul 6 na ya kurang cin setengah jam lah ilu ke kejai kau setali dia kenya ya kena nake ke kusil aja dengan buat pasal untuk dengar awang ya dengar awang kat dalai lu kini dengar awang ini kengin kumai lu cin Jabatan Meteorologi Malaysia dengar awang ini kek ke baca cin dalai lu kat miri okey dan dengar awang kat dalai miri taup ini on hujan kat ca dua ukok ya ni set dengar awang kat dalai miri lu tenat dengar awang kat dalai marudi dengar awang kat dalai marudi taup ini on hujan lok pe kat ca dua ukok ya ni set dengar awang kat dalai marudi lu tenat dengar awang kat dalai telangusan dengar awang kat dalai telangusan taup ini on hujan kak ca dua ukok. Ya ini saya dengar awang kat dalai telangusan telu tenat kak dalai belaga. Dengar awang kak dalai belaga taup ini pa on hujan kak ca dua ukok. Ya ini saya dengar awang ke kusi kumailu kak dalai belaga miri marudi ngan binapa ke telangusan ya kuak baan do pale ka meses adai on pale badak ke dale long bedian pe on hujan ke dale simunjan pe hujan ya ni se ukuk-ukuk ya on hujan ke dale-dale lu ke Sarawak kini ya okey nana dengar awang ya ke lepakusi kumailu ketai taup ini ya, yang terkembi-kembi lo pemung kejai ke usia tali dia kenyang anak kini ya, harap ikam on bangan tawai on denak dalam inu-inu pikam ti kuma ikam ya driba, ikam yang gin kereta ulek cin kerja ulek cin ka gayang gem ya, harap ikam gin kereta denak ya, harap ikam on ngelinga dahulu kat tali dia, pesaloi kem kat dalam kereta, dalam asat kem, te ulek ka umak ya, kena nak ke pesaloi kem lah, ngan belian ya, on lupa ini.

sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung

Ya, lo pamong kejai ke usia tali dia kenya pamong anak ke DJ Lenik kini ya lo lo pasal lo ikam kat jam ya ketelu ini bek majok lai lo ke petat cin tali dia kenya kurang cin 20 minit lah ya dalam penginapa ke lo kusi ca dengar pasal untuk kusi ca dengar buat pasal untuk penusa ya penusa pasal untuk tanah peko ya jadi ke Mindanao Filipin inana penusa kelunan matai kuun tanah peko ya jadi ke Mindanao lepak tembau pala 60 causa ina dalam penginapa 40 causa lo abekkan ida teguk ya dalam penusa ini 40 saya ida abek teguk dalam penusa ini dalam tanah pekoi ini inana suwe cin dalam pinapa suwe cin 7 atau 20

0: Ibu kelunan kado un siok penusa ini abe un ukok mukok lah uben amin ni dah lepak tetasa ngan mape olepak tanak peko ini ngasing amin ni dah ya ketuk kerasa ya tasa kobaan umak dalam pengaduk lemah 44 ibu umak ngan 7 atau 20 lemah kemudahan infrastruktur pelepak tetasa ngan mape. Ya, kerugian ini embau dianggarkan dalam suek cinca bilion, cabilion peso. Dalam bina apa on puluk telu pasan bio ngan majli puluk telu pasan bio ya sio ino sio penusa tanak peko ini. Nah, dalam bina apa majlis perbandaran kak Mindanao kina ida istihar ini ca bencana ya ini ca dengar pasan tuk tanak peko kak dale Mindanao Filipin kina. Okey na ca dengar buat ya ke kusi ko mailu kak tali kak useh tali dia kata taup ini ya harapikam ya ko maikam ya ngelinga harapikam on dena on sae on pagat manyi tua ya bemungan ilu kak tali dia kena singgat-singgat tau. Ino-ino ikam on meses, ikam on dengar, buat apa, ikam on dau keluar badak ilu kak. Tali dia ikam boleh meses akik kak Facebook live tali dia. Ya, akik ke kusi, akik ke baca, akik di kumai lu mong kak usai kini. Ya, tiga tahu ikumai ikam mek pagat pemong kejai ngan ilu kak usai tali dia kanya. Ya, pengenan ading dalam kalau pesaloi ke makai ke metil lah cablian kumailu pakai pesaloi lu ya ngelinga dau wake kak tadi dua kini kita tahu ini
1: mengedar memuat naik memuat turun menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Ya, sekarang ke ni na 40 ayam ini lapa cin pukun lemah kata taup ya. Yang lo pemung kejaya ke usia tali dia kenyak kini ya. Ngan lo ke tali dia kenyak. Ina kena nak ke kusil aca dengar buat. Ja dengar buat pasal tu program ya ada keti abek majuk lah inana program Sarawakku Sayang ya Sarawakku Sayang ya ada keti ka Dale Kapit 26 pabek 20 ayah atau bulan 6 ini inana ada keti ka perkarangan Dewan Suara Kapit ya ini ja dengar pasal tu gayang atau papuyan program ya ida kati dalam kurang lah dua minggu kurang cin dua minggu ya ida kati kak Dale Kapit ada kak puyan ini kado isi program atau apa kado isi aktiviti ya ida kati kebaan inana program on pameran inan dalam binapa ida kati counter perkhidmatan cin agensi ya kado isi counter ida kebuka ida buka kemaklunan kado ya keluk mutu pasan tuk inu ya agensi yang ada perlukan ya dalam bina apa on cabutan bertuah atau apa cabutan luai i peraduan ya ada keti tego program ini dalam bina apa ada keti on gerai jualan pengumuman on ada ti gerai jualan kraftangan bina apa on se pengumuman asen ya ada juan tego puyan ini nak dalam binapa on nidatih konsert rakyat dalam binapa on malam budaya Sarawak ya malam budaya Sarawak on konsert ida keti tegok puyan program Sarawakku Sayang ini dalam binapa on kadok-kadok lah program kadok-kadok lah aktiviti atau apa kadok-kadok lah on kadok jenis pertandingan ya ida ke pasat tegok puyan ini. So ini ca puyannya tiga, puyannya kado nak manfaat ban dulu kidi pun nak peniga kuma kelunan kado. Ya kuma ikam ya kadale kapit atau apa ya nyang kina ikam boleh tai nua ikam boleh tai nak isek puyan ni dah keti tego 26 pabek 20 ayah atau bulan 6 ini nak ya. Ikam kuma ikam ya abek sen kalau tai kembi pa dalam ujung bulan ini, tegok tu bulan ini kan boleh tai masa takabe, tai masa tai inu ngin panak ngin pemanak amin kan tai kabe kapit te ya ini ca dalam-dalam lu tai bercuti lupa boleh tai nak isi puyan-puyan ni dekati ka program Sarawakku Sayang tegok ujung bulan ini ya inana ke ca dengar ya akik kusi kumailu pasal tu program dalam bulan ini ya ini ya terdekat lah ya ini terdekat kadok lah isi ukuk-ukuk kata detik program ini tapi ina isi ikut tebulan oh lepak ini nak on kat teka Sibu on lepak ini nak teka Sarike ya ini petipo tanah Sarawak kata deti program ini ya ini saya mendengar buat pasan tuk program Sarawakku Sayang ya kek pendengar Kumai Lumong ya kena nading ya keke pesalah ikam lah dengan belian ya oleh lepak ini.

Ya senganak ke ya kurang cin 2 minit lalu ke pemung kejaya ke usia tali dia kenya ya tiga tawai ku maikem ya lepak pemung kejaya nganak ke cin pukul telu ku pape pukul 6 ke tetau pini ku maikem ya ngelinga apa cin pukul lemah ni tan lemah pape pukul 6 ya tiga tawai bani ke lepak nyukong ilu ke usia tali dia kenya ya harap ikem on pagat-pagat manyi tu dalam inu-inu pe puyan gam dalam singgat-singgat tau ya kuda minit lah tepat panak pemung pemung ke usia kini kena tepat tepetat akhirnya kenya lesau dalam onino dah salah ge dau dau salah kata pisiu ge ya harap ilu petegok lah kat tau ya ketelu ke lembah mai kem ke pas ini DJ ini ya ke pesaloi kem atau kedua nembam ya harap ilu jaga jaga agat lu jaga udip lu tiga kang ilu serpek ya pagat manyi kumai lu mung ilu senganake ya ke mimbi pikam on ya harap pikam on pagat manyi tiga ise puyan lu ngan dulu mung ya pukul 6 na ilu ke ngelinga Chin YFM Imban Kucing ya kina nading petegol atau telu bye bye tiga tawai.

0: ละไหม Why FM Dua puluh empat jam WiFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Kami merindang kita nintir lari bermacam lagu.

Ya, lagu retro kita ke lemai dobninga kena jayau tubuh nuan. Lagu ke dibaik Datuk Zamria Merah. Mungkal sada lemai kita lemai hari satu. Sari tu 15 hari bulan 6 2026. Nyalai selama lemai. Ngelalu ke semua balap dinga kita ke agi terus mendiang ke YFM. Tau ke kita ke nyangka baru bergelai ngau kami. Tadi kiruah kini gereja pengawak ke diungkup ke sari tu. Jadi dia tu bisa awak. Nur kita tadi mendiang ke YFM gulai ngu aku melati badi sada lemai kita lemai hari 1 15 hari bulan 6 2026 berengkah hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam. Ya, jadi aku bersampi ke semua bala pendengar kita ke lemai tu ngembuan dan berita ke mana. Aku megang harap ke semua tur pengawak ia ke bisi di kerja kita sari tu tadi pan sama udah tuliah ke pemujur magang. Jadi bak sada lemai kita lemai tu bekas selamat nanti hari 1 dah tu lagi kita keninga ke Hello Y dari Limbang. Udahnya 6.30 lemai aku ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke Buah Batang. Ia ke bisik diterima kami bawa YFM lalu program Berancau Tikai atau dipendiang ke kita pukul 7 lemai tu lagi. 7.30 lemai kita ninga ke berita lemai ditabur ke terus hari YFM. Lalu Y Arena atau diingat ke kita pengudah kita ingat ke berita pukul 7.30 lemai lalu pukul 8 malam dia kita dekat gulai dalam program Leman Budaya Iban. Yang lainnya tusun program kita diungkup ke bawa sada lemai kita lemai tu lemai hari 1 15 hari bulan 6 2026. Ya, lagu kita kedua bak sada lemai ke sekali tu lagu ke di baik Linda Aku Endak Muai Nuan.

Terima kasih ya pengelaporkan YFM di Kuching. Semalam ay, serta tapi baso, ngagi semua balap peninggal, bertemu baru kita bawa Hello Y Limbang, sekali itu, enggak aku, hana mada alamat, tidak kamai balap peninggal semua berkunci ke sekedap perkara, takut berita tunggak ke menua utara Sarawak. Ini perkara keterubah tidak dikunci ke aku, ianya, JBPM Sarawak nganti pemutus volume gas metana bak Kuala Lawas. JBPM Sarawak benua ngantik penerang dari Upis Mineral engau Geoscience Malaysia JMG berkawal engau penyempur gas metana ke ditemu berpalan ngagak Jalai Besar Pantai Utara NCH di Kampung Datuk Kuala Lawas. Nitya ke Direktur Upis Bomba engau penyah penusah Sarawak Jamri Masran entik penyempur gas nyak mimit ia dekat dikemendar ke pansut secara semula jadi engau pengawak matau ke silia. Tajak pihak, enti penyampaunya mayuah serta berguna ketimpuah ke lama dilepas ke kandang dornya dekat ditutup nitih ke lalau pakar. Nakak ke dia tu, kandang dornya agik dipatau serta dijaga seraya JMG bedau berjalai ke pengawak nyidik engkau sidik agik laban perengka ke diguna bedau sedia. Sebedau tu, tim hazmat ngesah ke bisik gas metana kemudah angus pengudah baca tikas meletup LEL niki ngagai 100% semak lubang pengebur. Upis bomba mari perambu ngambil ke kanan durnya ditutup sementara lalu semua aktiviti diketuk ke nyentuk ke pansiak ngau penilaian ke silik agik tembuk. Gasnya ditemu pengudah kerja ngebur ngagai penalam urung 45 meter oleh kontraktor kena hari tiga nyian tadi. Bala peninggal semua. Perkara kedua, projek bekal air Simpang Pengalan Jawa ngagai Simpang Ukung abak kandang menua Batu Danau udah tembuk di kemunjur lalu dia tahu benuang bak renggat nguji serta di kemendal. Kaban Konsil Negeri Batu Danau, Dato Palus Palugumba Mada, prosesnya di pelabak tembuk dalam bulan 10 tahun baru. Bapanggai berpengawak nyendia ke bekal Ari Sarawak Water. Peranak bakanan durnya, dia tahu nganjung peminta ngulih ke bekal air. Perbaikannya, projek masang payip ngagi kolam dalam ke benuang di pejalai ke. Ia maksud kejakunya buat program outreach genturung Dun Batu Danau di Limbang. Buat perkara bukai, dia ia madah projek bekal kuasa karan ngagi kampung Lebok Bidai ti diketu ke ketegal suntuk agih belanja benuang di perhati ke baru bergulai enggau Sarawak Energy ngambil uliah di kemunjur ke enggau lengkas. Kau ya, pengamat tu berguna amat dikena nentu ke peranak menua pesisir ngasai ke penegak guna asas kemana lagi serta dikena nyungkak pembansang sosioekonomi menua tu. Perkara ketiga tidak dikunci kaku. Kejohanan sepak takraw Indo baru 21 tahun jadi pelasar ngerembai ke bakat ari atlet muda Borneo. Kejohanan terbuka sepak takraw Indo baru 21 tahun 2026 ati mungkur 16 tim dari Sarawak, Sabah, Labuan engau kandang menua ke Besuma. Nyati pelasar berguna dikena mantai ke penau atlet Indo Biak serta ngemansang ke lomba engau main sepak takraw di Pulau Borneo. Kaban Parlimen Lawas, Dato' Henry Sumagomada, begitu mantu ngangkat ke pengelan dia, pengenal diri engau potensial atlet Indo berpikir batikas ketinggi agi. Ia menggak ngemerat ke pemesai guna ngemansang ke lomba ngemain orang Indo dalam ngada ke rebak tibisik disiplin, kompetitif serta ngembuan semangatnya di ketuai. Kejohanannya diatur kelab sepak takraw merapuk, anggap kerjasama sebekas pampang berkelalan diatur ba arena Taman Awam Lawas. Dato' Henry Megak ngarap ke penyerta tim Mari Brunei Darussalam oleh dikawal jemahila dikena ngerapit ke kawal lomba ngemain serantau. Ini berapa kanya? Presiden Kelab Sepak Takraw Merapuk, Kestam, Abdul Kadir Bayan, ngarap ke Pekitu digagaknya di penggerami, nintian tahun, ada kena ngenegap ke pemansang main sepak takraw Indo, kelebih lagi di utara Sarawak. Malap tinggal semua, Opis Transfusion Darah Lawas Mai Orang Maiwah, sama magi diri engkau pengawak merik darah, arti diatur di Lawas, kena 20.6.2026, yang kena hari 6, perengkah jam 8 pagi, nyentuk ke pukul 12.30 hari, buat pasar tamu Lawas, ia ke diatur Lawas Life Care Society. Lalu pihak megak, 27.6.2026, hanya kena hari 6, berengkah jam 9 pagi, nyentuk ke pukul 1 ngali hari, buat Lepapa Lawas, iaitu diatur unit tabung darah hospital Lawas. Jadi sebenarnya ngemerik darah, anda ingat, tinduk paling kurang 5 jam,
mesti kat makai dulu. Biar mega anda ingat mai tinggi takut penglala kita. Jadi pengawal ngeregister ke penudi ianya 30 minit sebelum kimpian merik darah tembok. Maka kedik mendar ke Palan Darah Nasional PDN. Timpuh merik darah pemaduk baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah ungkup lelaki enggau induk. Jadi penerang terang atau telefon ngagai UPS Tabung Darah Hospital Lawas buat lumur 085-283-781. Bola peningkat semua. Program Inspiration iTalent Renggat Sitak 2026. Jadi program Inspiration iTalent Renggat Sitak 2026 ianya inisiatif ngigak bakat lomba ngamain beraban orang timpang pendiau OKU dikenak ngelala atlet kebisi potensial diangkat ngagai renggat ketinggi agi serta jadi atlet rebat dudi para sukma Sarawak 2026 ngau atlet para nasional Jemaah Ila. Program tu meri awak ngagai individu OKU tinggembuan pengerindu ngau potensial dalam lomba ngamain ngasai ke penilaian asas pengulia fizikal ngau penau lomba ngamain hari jurulatih ngau pemesai teknikal ti berpenelebak. Bagi menolimbang, program Inspiration iTalent tu dekat diatur kena 16 Jun 2026 ianya kena hari 3 buat Dewan Kampung Bunga Raya Limbang. Jadi 7 program tu ianya ngelala bakat atlet para baru buat renggat baruah. Pihak mega ngagak seraban atlet para sukma Sarawak 2026 enggau nyedia ke peluang ngagai OKU ngambil kecakah ngambil bagi buat lomba ngamain ti kompetitif serta nyukung pemansang lomba ngamain para serta ngada ke atlet ti uliah mai mulia ngagai nama Sarawak enggau Malaysia.

0: 2006 tidak diatur kena ke 19 ngangkai 21 Jun 2006 hanya hari 5 ngangkai hari Minggu bak tapar pesa mendamit limbang alam sambaratai ngau kami ngintu pesa mendamit bertahun 2006 tu bersemaya ngamayu macam aktiviti tinggagit ke hati ungkup semua kita nyadi aktiviti tenarik hati bisik pekit bot laju pekit main asal pekit main pesal pekit batak tali pekit batabuh pekit kumang pekit karaoke lagu iban pekit nyumpit pekit hasil pengambil cari pekit ngagak kuih asal dan malam asal mayu bangsal serta mayu lagi macam aktiviti di dekat di intu kita perkara tenarik hati mega kita bisik persembahan artis pengawal persembahan main asal pemandan asal mau berjual ari usahawan serta pengerami adat miring haram mai diri sebilik ngak bala kaban belayang haram kita ngerami pesaka budaya ngak penyeraku komiti kita bangsa Bapak Pesa Mendamit 2026 bertemu baru Bapak Pesa Mendamit limbang kena ke 19 hingga 21 Jun 2026
1: Nak tu dulu perkara tadi kongsikan di Limbang berita kebukai tahun ingat bawa sadar Limbang ninting hari 4 jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam serta ninjau Sarawak setiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Jadi terus rindu ke pangan diri bakal kita rindu ke dirimpu. Pemuka terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngejar pengawak enggak pengelurus hati. Boleh baru ngagai pengelur program MyFM di Kuching. Terima kasih ya.
2: Wai seberai.
3: WAIFM.
2: Ya, baru ngam.
3: Kan?
2: WAI.

0: lagi rumah ya tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi?
2: Oh, Isi.
3: Nama Indi?
1: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne?
3: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
3: Oh, nama ku. Laban ku sanya bisi nganjung.
1: Bang, madah kaku meh.
3: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tak ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak. Lagi ngena fake gak kah?
3: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
4: Iya, jadi ya begini cara ke tahu dikenal kita antara yang datai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ngakai kami bawa FM nyala itu nya datai bawa awak nur kami ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang nyala pesan ke terubah tu nuju semua kapal pelayan ke sama pekat penusah Rabat baka kapal pelayan bak nanga melupa Tabau Kerangan Kedap Ulu Luau ngau semua kapal pelayan bukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Tambi anak Cali, madah ke Tambi anak Cali, udah nadai kena 14/6/2026. Jadi yang Tambi anak Cali tu dekat di Intu Balamayu kena 16/6/2026 hari 2 berumah wat anak Sedin sebubu krian seratu lalu mayang ubur ke niang tu. Ianya pagi hari 3 17/6/2026. Nyalai pesan tu tadi. Madah ke Tambi anak Cali, madah ke Tambi anak Cali kudah nadai kena 14/6/2026. Jadi niang Tambi anak Cali tu dekat di Intu Balamayu kena malam hari 2 16/6/2026 baru mawat anak Sedin bak sebubu krian seratu lalu dikubur ke pagi hari 3 17/6/2026. Nyak pesan ke terubah lalu pesan kedua tu nuju kapal pelayan ke diau bak nanga kabah tada macan bawan mapai tuah kapal pelayan bak kenawit kapal pelayan bak Sibu Jaya di Serian di Kuching di Kapit ngau semua kapal pelayan bukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang ia ke ngelala guh anak pasu. Jadi ia pesan tu madah ke guh anak pasu, madah ke guh anak pasu udah nadai kena 15/6/2026. Jadi niang tu dekat di Senggai Balamayu malam tu baklut 1064 lorong 12 Taman Bintangur. Jadi kita ke dekat nemu ngau sili agi berkaul ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai lumur 011197881. Ya tadi pesan madah ke Gohana Pasu ke Danadai kena 15/6/2026. Jadi yang Gohana Pasu tu dekat di Senggai Balamayu. Malam tu malam 15/6/2026 barumah lot 1064

0: Balai Ulu Sebawah, Kabupaten Belayan di Serian, serta semua Kabupaten Belayan Bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke pengawak ngetah sulit ngau muain terbalu ni yang jatun anak gihi tau ke apa kini dayuh. Jadi ngeta sulit dekat diatur kena 20 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam bak rumah lot 1260 RPR Kidurong Pasar 1 Jalai Tanjung Kidurong Bintulu. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngeta sulit ngau muain terbalu ni yang jatun anak gihi, ngeta sulit ngau muain terbalu ni yang jatun anak gihi tau ke apai kini dayuh. Kala itu dekat diatur kena 20 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam berumah lot 1260 RPR Kidurong P1 Jalai Tanjung Kidurong Bintulu. Jadi kita ke dikenemu ngau sili agik berkawul ngau perkara tu, kita dipinta telefon ngagai tuan rumah nangai anak enjub balumur 019-508-9383 atau ke aji anak enjub balumur 014-8893-249. Yang lainnya pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu. Lalu ke siti itu pesan nuju kawan pelayan ke sama sepemakai Maya Rabat ngau semua kawan pelayan ke Ngelala niang semester ekuang anak Jawa di Batang Krian, Batang Awiak, Batang Sebelak, Batang Sebetan di Sewawiak, Mudung, Kucing, Sibu, Bintulu, Miri ngau ia kebukai. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit niang semester ekuang anak Jawa kalai nguan ulit ianya malam hari 5/19/2026. Lalu nguan ulit dan pagi hari 6 20 hari bulan 6 2026 jalai kapan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah langan munggu tapang ulu sebetan seratuk. Jadi pesan tu tadi nuju kapan pelayan ia ke Ngelala niang semester ikuang anak Jawa lebih agak kita ke dia ubah Batang Krian, Batang Awiak, Batang Sebelak, Batang Sebetan di Sewawiak, Mudung, Kucing, Kabupaten Belayan di Sibu, di Bintulu, di Miri. Ngau ia kebukai, ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke pengawak kita sulit. Niang semester ikuang anak Jawa, kalai malam hari 5/19 hari bulan 6 2026 dekat diatur pengawak nguan ulit. Lalu pagi hari 6 20 hari bulan 6 2026 dekat diatur pengawak ngetah sulit nyalai kapan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah langan munggu tapang ulu sebetan seratua. Nyalai kita ke dekat nemu ngau sili agik berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai lumur 013-802-2167 atau ke 011-607-13317. Nyalainya sekedar pesan ia ke bisik di kenatai ke aku bawa sada lemai kita ke lemai tu.
1: Sada lemai.
2: Sada lemai.
1: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

0: Ya, lagu Ria Heli lemai tu peninggang kau lagu Baduk Kiruh nyalai kau genampung macam pesan berat tau kau pesan ke berbatang ya kau bisa dikirim ke ngagai kami bawa FM nyalai pesan ke sekali tu nuju ke pembelayan ke diau berumah lajan Sengkabang ke pembelayan ber rumah panggau Sengkabang rumah tila pak tawai empat buah rumah langkang ulu langkang ilik ke pembelayan ber rumah bujak merbung kau semua ke pembelayan buka ia kena uliah dirintai ke Ditok Magang ia ke Ngelala Madeline Anak Selambau jadi pesan tu madah ke Madeline Anak Selambau dan nadai ke 14/6/2026 jadi ni yang Madeline Anak Selambau tu dekat Dintu tau ke di Senggai Balamayuah Barumah Kunsi Jalan Berayun lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 16/6/2026 bak pendam temu dua nyalainya tadi pesan nuju ke pembelayan ke dia rumah lajan Sengkabang rumah panggau Sengkabang rumah tila pak tawai empat buah rumah langkang ulu ngau langkang ngilik kapal melayan berumah bujak merbuang ngau semua kapal melayan bukai ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala Madeline Anak Selambau jadi pesan tu madah ke Madeline Anak Selambau ke dah nadai ke 14/6/2026 jadi ni Madeline Anak Selambau tu dekat di Senggai Balamayuah Bermakunsi Jalan Berayun lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 16/6/2026 ya pesan ke bisik di terima kami lemai tu lalu ke Siti tu pesan nuju ke pembelayan ia ke Ngelala Niang Limian Anak Usan ke Ngelala Niang Limian Anak Usan serta semua kaban belayan bukai ia kena boleh dirintai ke nama Ditok Magang jadi minta kita nyata di datai nguluk pengawak ngetas ulit Niang Limian Anak Usan ke dekat diatur kena 16/6/2026 hari 2 pukul 9 pagi barumah pengabang setengin baru engkelili jadi tu tadi pesan madah ke ngetas ulit Niang Limian Anak Usan ke dekat diatur kena pergila hari 2 16/6/2026 pukul 9 pagi barumah pengabang setengin baru engkelili. Ya, jadi pesan nangkan ke Tok Peningan nuju kapal melayan ke diau bak rumah sate Sungai Pituah kapal melayan bak rumah dana Sungai Sawak Kop Ibus kapal melayan bak Sungai Tapang Sarit Serikai Tapang Hujan tiga buah rumah Tanah Putih Serikai kapal melayan bak Mudung Ruban ya Barit Rumah Layang dengan Ibu Seroban kapal melayan Sungai Anak Sebetan Sungai Antu Baru Roban Pantai Roban Engkajang kapal melayan Sungai Wong Berayang Keduh Engkabang Gerigat Unsi Anak Tait Bak Madur Bintangur Indai Piah Engau Remi Banang Luau Awiak Seratu Engau semua kapal melayan bukai ya kena uliah dirintai ke Ditok Magang jadi pesan tu madah ke Lindun Anak Awan madah ke Lindun Anak Awan udah nadai bak Hospital Serikai kena 13/6/2026 lalu niang Lindun Anak Awan tu dekat di Senggai Balamayuah kena malam hari 2 16/6/2026 jadi diatuknya tadi diatur ngau cara sembiang baru manduk seriduh jalai selalang ruban lalu dikubur ke pagi hari 3 17/6/2026 buat pendam Anglican panjang ruban nyalai kawan melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagir manduk seriduh jalai selalang ruban nyalainya pesan ya ke sempat dibaca aku bawa sadar lemai kita ke lemai tu aku ngarap ke semua kita ke dipesannya tadi bisa berkulai ngau kami bawa sadar lemai lalu harap kita pesannya terang di dengar lebih lagi untuk bala kita ke bisik dituju ke pesan lemai tu
1: sadar lemai Y FM.

Ya, lagu ke di bais nanala ke lemai tu belinga terpeju untuk bila kita ke benung terpagang buat jalan alun kini yang ke jalan alun kita benung beskut laban ti berarti ke bandaraya Kuching lemai tu tadi hujan banget nyalai udah tentu jalan alun yang tadi skut berubah sama kita yau tajapan kati kenya bisa utai ke di rumah kita berumah tang ya, bersabar aja sama kita harap ke kita yang dari mujur lantang datai bawa palan ke dekat dituju kita lemah itu. Jadi udah tu lagi kita dekat terus mendiang ke program Berancau Tikai. Jadi sebenarnya aku mai kita mendiang ke lagu ke di Bay Fauzia Latif ke sekali itu yang lebih kau cinta.

0: Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru bergulai ngau kita ba senentang awak barancau tikai baka kelemai itu. Jadi ba minggu ku dah aku bisi nyebut aku kak nyambung topik ba undang-undang ke ba PDPA 2010 lah ianya pasal legal implication kesan undang-undang nanti perkara ke patut dikerja ndak diadu ke nitiah ke ba undang-undang PDPA 2010. Jadi baka kelemai tu aku nyambung topik tu ngena section 133. Di kita lagi ingat ke minggu ku dah aku berkunci ke legal implication nanti data controller ndak uliah tau kena dai meri notis ngagai komisioner ti bisi perkara data breach ka nyadi lalu udah notisnya de beri ngagai komisioner data controller mesti ka madah kurang kempu datanya pasal data breach ka nyadi lalu cara ya madah ngagai orang kempu datanya nitih ke format ke diputus ke komisioner nyadinya about section 12B subsection 1 subsection 2 lalu nanti ditemu salah data controller tau ke pekerja yang tadi boleh dihukum dengan section 12 subsection 3. Jadi dia tu aku yang ngagi section 133. Jadi tu disebut offenses by body corporate sitik syarikat tau ke perbadanan nanti ia ditemu ngerja penyalah buat PDPA 2010. Nanti orang kebertanggungjawabnya maya penyalahnya digagak ianya director ya kah chief executive officer atau ke chief operating officer manager secretary or other similar officer syarikatnya body corporate-nya tadi. Jadi nanti penyalahnya bisi nyadi ya tahu dituduh buat court sama ngau company-nya empu kak body corporate-nya. Lalu moga tahu dituduh barasingan ianya keterubahnya tadi undang-undang section 133 subsection 1 yang berkait E body corporate-nya boleh dituduh ke diri tak ke jointly sama-sama dituduh di bak kot ke Tegal ngerja penyalah nak nitiah ke tanggung pengawak bak undang-undang PDP 2010. Jadi buat section 133 subsection 1 yang berkait A nanti body corporate-nya ditemu salah atas penyalah ke digagak bak PDPA 2010 pekerja ayahnya tadi pun salah dari segi undang-undang jadi pekerjanya tahu nak salah nanti ia boleh meri bukti pengawak tak ke penyalah pasal data breach-nya digagak tak ke dikerja ukai hari pemenar ya. Ia nak nemu penyalah data breach-nya buat company-nya nyadi tau kaya nadai bisik sama ngau ngerja penyalah data breach-nya lalu mega pekerja body corporate-nya tau ke company-nya udah ngambil langkah berjaga-jaga serta pansi aki siliak awak ke penyalah data breach-nya nak dikerja tau ke nak nyadi nyalai nyak dua itik perkara ke uliah dikerunding atau ke dipedak kot ti ia uliah meri buktinya tadi semina company-nya aja tau ditemu salah tang pekerja ya ndak salah lalu section 133 subsection 2 jadi bersenentang tu ianya nyebut pasal pekerja siti company atau ke body corporate-nya berkini ke nanti pekerjanya tadi ngerja penyalah non-compliance of PDPA 2010 lalu company-nya tadi pun tahu salah jadi section 133 subsection 2 yang nyebut nanti orangnya ditemu salah buat PDPA lalu kok dihukum tak ke di denda laban penyilap ya, kecuaian pekerja ya. Jadi nanti ia berkenyak company atau ke body corporate nya tau sama dihukum, dihukum kena mata duit di pekerja atau ke agen company nya maya penyalahnya digagak ya bisik tiga itik perkara ke diperhati. Jadi maya penyalahnya digagak pekerja ke benung berjalai ke pengawal ia bagi pihak company nya itu buat section 133 subsection 2 in bracket B. Ia ke kedua bakal ejen ke kerja bagi pihak orangnya tau ke pekerja ejennya dalam masa ia berjalai ke pengawal sebagai pekerja ejen lalu ejen korporat bodinya tadi sigi bisi kuasa diberi korporat bodinya. Jadi bak section 133 subsection 2 C to ejen dilantik corporate body ejen yang empu bisi pekerja yang empu hanya di pekerja ejen yang tadi nanti ia bisi salah nak nitiah ke PDPA 2010 lah. Corporate body atau ke company ke melantik ejennya pan sama tau salah dari segi undang-undang buat PDPA 2010. Jadi awak ke kita merti ke section 133 subsection 2 tu tadi. A inya pekerja company nyampo. Ya benar berjalai ke pengawal pihak company ya bisi ngerja penyalah nak nitiah ke PDPA 2010 pekerja ngau company nya uliah salah bersama. Tang kita merati ke section 133 subsection 2 in bracket B. Pekerja ejen. Ejen tu tadi dilantik company atau ke corporate bodinya. Saya jadi bisik tiga pihak. Pekerja ejen, ejen, ngau corporate bodinya. Nanti pekerja ejennya tadi bisik ngerja penyalah non-compliance ke undang-undang buat PDP 2010 lah. Ejen ngau company ke melantik ejennya. Sidak ia sama-sama tahu salah. Reti ia buat section 133 tu nyebut pekerja atau ke agent company ngerja penyalah data breach. Company ngau pekerja atau ke agent yang sama bertanggungjawab sama salah. Company ndak boleh nyalah ke pekerja atau ke agent company-nya ajak. Jadi nanti disebut buat in simple terms section tu bala peningatnya employer liability. Nanti pekerja ngelanggar undang-undang buat PDPA maya waktu saya dah bekerja. Employer atau kemajikan pun dalam undang-undang ia jadi salah. Seolah-olah bakal employernya kengerja penyalahnya. Itu disebut dalam jakor repudianya liable has if you committed the breach yourself. Jadi bahasa tentang agent liability. Nanti ejen ke dilantik siti company ngelanggar undang-undang PDPA maya ejennya bekerja bagi pihak company. Company pun salah buat undang-undang seolah company ke ngelanggar undang-undang buat PDPA. Nyalai the key principle section 133 atau bala peningainya oleh nagang company atau ke individuals ngelari ke diri hari tanggungjawab ngau cara nyalah ke pekerja atau ke employees tiba ke company ia nyalah ke employees atau ke company ia nyalah ke agent ya. Nyalai contoh ya bila peninga kulit merik pakai tiga titik senario atau ke situasi ya baka A baka bank tu data controller ia nak merik notis leban pegawai ya ke nak berjalai ke tanggung pengawak lalu ngasuh data breachnya nyadi buat bank. Bank salah dari segi undang-undang ukai semina pegawai aja. Reti yang dia tu kita lagi ingat ke section 12B nya tadi section 12B subsection 1 sida yang mesti data controller mesti merik notis ngagai commissioner sentinya so, anda digagak tang pegawainya tadi patut ngadu lah patut ngadu kenya tang tinya anda digagak pegawainya ngau banknya sama-sama salah. Lalu senario ke kedua, a company madu ke marketing agency. Nah, ia bisi agent. Jadi marketing agency nya proses customer data. Agency nya ndak nyaga datanya, ngasih datanya uliah diambil orang bukai. Nyalai company nya kemelantik marketing agency pun salah dari segi undang-undang. Laban marketing agency nya ngerja pengawal atas kuasa kedipadu ke company nya. Jadi senario ke ketiga, marketing agency junior staff. Ha, tu tadi bekerti A city company melantik marketing agency. Marketing agency itu tadi ia bisi junior staff ya, contoh ya. Jadi ia bisi salah dalam ya, ya tadi manage data, mengurus ke data dalam company. Nanti utai tu jadi company pun salah dari segi undang-undang. Aban staff kegawak ngam marketing agensinya jadi padu manage ke datanya tadi bisi ngerja penyalah. Ha, jadi company salah, marketing agency salah, pekerjanya pun tahu salah. Jadi section 133 tu tadi ia bisi tiga itik senario ke uliah madah ke siapa ke patut bertanggungjawab tahu ke uliah dituduh ba mahkamah nanti undang-undang PDP 2010 tu nak di titiah ke. Nyalai batuk bala peninga legal implication section 133 ianya ngeletak tau ke enforces corporate accountability. Awak ke data controller nak boleh lari dari penyalah kena nitiah ke nonang buat PDPA. Ianya cannot avoid liability ngau cara nyerah ke pengawak kenyaga data peribadinya ngagai orang bukai. Yang lain ti ya bisik salah agent, bisik salah pekerja, data controllernya tadi ndak boleh meri penyalahnya ngagai pekerja ya aja tau ke ngagai agensi tau ke agent ya aja. Diam pupan sama tau salah. Jadi nyak nak kat section 133 kebisi berkait ngau section 12B. Jadi section 12B itu dah dikunci kaku ngau kita baka ke bak minggu ku dah. Jadi selamat lemai sekali lagi ngagi kita bila peningah. Jadi nakak tu dulu undang-undang tu dikunci kaku ngau kita baka kelemai tu. Terima kasih ya. Laban dah bergulai ngau aku buat program tu baka kelemai tu. Kita bertemu baru buat minggu kebukai. Lalu buat minggu kebukainya nyak meh rengat ke penudi undang-undang tu kat dikunci kaku ngau kita undang-undang kenyaga data peribadi PDPA 2010. Mumpuk dulu aku bertemu baru kita buat minggu ke kat datai.
1: Ya, jadi ya nyakat kami mai kita mesti yang program berancau tikai ke lemai dua peninga sitik program ke di dusun Mesta Trabahuan Mandi. Nyalai lagi terus segulai sejalan engkau kami ba sada lemai kita nyentuk ngagai pukul 9 malam.

0: Pia mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nguan menua. Oha!
1: Kemaya arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

lagu hari Melissa Francis ke lemai tu peningat rindu sampai mati. Jadi udah tu terus ningat ke berita lemai ke ditabur ke terus dari YFM. Jadi sebelumnya lagu ke di by Richard Lee ke sekali tu ngau lagu terpadam mimpi.

0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Selamat lemai bergulai hingga waku melati badi bab berita lemai YFM lemai hari 1 Saritu 15/6/2026 ke Terubah Tu Batang Berita. Pemansang pelajar RM10 juta diberi perintah Sarawak niaga sekolah luar China. Optiris 4.0 bersepadu 174 etik kes keberkawan dengan diesel bisa direkod ke di Sarawak barang rampas kebungkus lebih RM10 juta. Industri bertupik di Sarawak lawas olehnya dipalan pengeluar hasil tusu. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Upeng sehari tu tadi nyerah gagal belanja kebulia RM10 juta di kedai mansang ke sekolah luar China. Ceknya diserah ke ngagai Chairman Gerempung Upis Pengatur Sekolah Sekendari Luar China Bersepadu Sarawak, Temenggung Datuk Vincent Lau Lee Ming, buat sebengkai pengawak kediatur di Kuching. Inisiatifnya ngayan ke polisi inklusif Perintah Sarawak tenang semampai merebasa ngagai ungkuk pengawak semua arus pelajar. Kenyawari tahun 2014 subak, Perintah Sarawak nang udah semampai merek bantuk ninting tahun ngagai sekolah luar China kalau penyampau bantuk kuda diberi dalam kandang 13 tahun tu kudah manggai RM102 juta. Agih belanja kini tambah ke hari 3 ngagai RM10 juta setahun mega. Udah nyawup ngurang ke tating belanja ke diasai keraban pengurusan sekolah. Upis Kerja Raya JKL Sarawak dekat tentu kejematan Batang Lupar 1 semampai bersih serta likun di tengah. Sapi Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah kejam ke diatuk sidak berjalai ke sekedar atur dikenal tentu kejematannya oleh di tengah ngau nadai penanggul. Tajak pihak yang madah ke rakyat patut nyawup nyaga perengkah guna kebisik disedia ke perintah. Dato' Amar Douglas ugah mansut ke Jakut Tuk ngagai pengarah berita di Kuching. Penerang tu ti dipansut ke lebih yang kengenang isu pembersih berjematannya ti balat dikerembai ke bak media ramah. Dulu akhirnya Dato' Amar Douglas Sugah jadi Chairman AUM Komiti Besar Pengerami Gawai Dayak Renggat Menua Sarawak. Sebengkah hari pengawak tika diatur maya tu ilak, ianya pengerami niti daun kena hari 6 tu. Kedi sadang kedi pasuk 99 kontijen. Program STEM Katalis 2026 dikenyawup negap ke pelajar Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik tau ke STEM di Sarawak. Kelimpah hari terjadi keatur dikenang gada ke nembiak rebak baru kuliah bersemekiah. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagah Wein madah ke programnya dekat diatur ba 14 bengkapalan di Serata Menua Tu. Tu tahun ketiga programnya diatur serta mekuah ke Integration Teknologi Digital kena geruman Innovation STEM ba pengawak pemandang gau pengawak interaktif. Ya maksud ke Jakut tu ngagai pengarah berita, udah tembuk ya ke berjadi programnya ba SMK Padawan. Program STEM Katalis 2026 berkat diatur di Mukah dalam bulan 4 tu kemari, lalu disadang dekat tembuk diatur di Belaga dalam bulan 8 tu ilah. Berkawan ngau kes ikut pengajar di Menua tu ke ngereja penyalah, Datuk Sri Roland madah ke kes tu tak boleh dibaik empelita, lalu patut diambil jadi kelalau ke semua raban. Ia megak ngarap ke semua pentadbir sekolah dekat berteriak tagik berkes ke Bakato. Ia madah ketuai pentadbir sekolah patut tentu ke atur penagang dekat semampai di pejalai ke yang kau meri penerang ke cukup ngagai bala pengajar ngau nembiak berkawa ngau atur pemanah ulah disiplin ngau penglikun. Atur bakanya patut dikelati ke alai tentu ke sekolah semampai likun serta lantang ke semua raban. Di Sarawak, 174 etik kes keberkawan dengan minyak diesel bisa direput ke Hari Baru Akta Penjaga Barang 1961 sekumbang Optiris 4.0 jadi pejalai ke kena 16 hari bulan 3 tu kemari. Sapit Direktur UPS Menteri Dagang dalam Menua Gau Kos Pengidup K. KPDN Sarawak, Muhammad Khairi Jamaluddin madah ke ungkus barang ke dirampas sida dalam tempohnya boleh 10.5 juta ringgit. Tunjang kaum kes ke diserah ke sekedar agensi penerit adat ke Bukai. KPDN Sarawak megak di kemajak berjalai ke pengawak nerit katur dikenang laban pengawak orang ke nguji maik minyak diesel gau cara belalai di menua tu. Nyalai mensia mayuh dah diasuh merik penerang ke berguna ngambil katur ke patut ulih dipercalai ke gau lengkas. Ia maksud ke jakut tu ngagai pengeram berita RTM bahawa pengawak nung rekod program Kupa-Kupi RTM Sarawak di Kuching. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Kira 350,000 ikut temuai disadang dekat datai ngagai pengerami main asal ngau barang pemakai semarahan SCFC ke tahun tu. Lalu pengerami nyailak ditagak ke dikang rekod kasih penguap jual ke buliah setengah juta ringgit. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengeraminya dekat diatur hari 26 hari bulan 6 tu nyentuk ke 5 hari bulan 7 nyindilak bak tabak pasar tamu Majlis Perbandaran Kota Semarahan di Desa Ilmu Kota Semarahan. Lebih 80 tabak rimayuh macam kategori pengawak berjual bisa disediakan buat pemanjai pengeraminya ke diatur ilak. Ia bisik benar pengarap ke pengeraminya oleh nyawup mengangkat ke ekonomi orang dagang bak kandang menuanya kelimpah hari tenyedia ke peluang dung mansang kepalan aling laku ke hasil pemakai. Dato' Sri Abdul Karim maksud ke jakutuk ngagai pengeram berita di Kuching. Pengerami mai asal ngobaran pemakai semarahan tahun sitik tu kemari mujo narit kira 300,000 ikut orang datai ngagai pengeraminya. Berbangunnya Dato' Sri Abdul Karim madah ke pengawas Sarawak tendulak penama gau pengentap orang kampung.

Seraban dan pemutusnya megang ujung ke Sarawak nak dikacau isu keberkawa ngau orang Rohingya. Tajak pihak yang madah keatur kena perjalai ke perintah Sarawaknya dan ngayan ke menua tu nadai ati penyiru. Dalam bulan 9 tahun 2017 subak, perintah Sarawak mutus ke penemu kena nerima penatai sidak tu. Duit RM13 juta sudah diberi dengan agensi pemansang wilayah utara NRDA dikenak niri ke infrastruktur ngau kilang gagak cis buat stesen bertupik kerbau meragang di Lawas. Projeknya diperjalai ke Upis Veterina Menua Sarawak kedi pegai Upis Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah. Penolong pegawai Veterina Kanan buat Pampang Upisnya di Lawas, Robin Asud, madah ke projeknya dekat petuai ke meragang Green Valley Dairy Sendirian Berhad lalu dekat disawup Gerempung Peladang Menua Sarawak. Projeknya megak sama bisa disukung dari Upis Menteri Bertanam Tupik ngau jamin pemakai. Duit RM8 juta megak sudah diberi dikenang ulih ke Purih Capi. Duit projek MIT Menua Pesisir tahu ke MRP ke boleh RM61,000 sudah diberi ngagai 14 bengkak gerempuang gau komiti Mensia Mayuh dalam sitak Kaunsel Negeri Tanjung Datuk. Dalam post Facebook ya, Kaban Parlimen Sitak Santubong, Datuk Seri Nancy Shukri madah ke duit MRP-nya diberi kena ngatur mayuh macam pengawak ke Mensia Mayuh ke limpah hari pengawak pengasih hingga pengawak pemansang ke orang Mayuh bak endurnya. Sama menerima duit MRP itu ianya Gerempung Pengintu Pengelantang Islam Malaysia Perkim Lunduk, Komiti Tabung Pengintu Pengelantang Pendiau Induk Kampung Sekambal, Serakup Gerempung Induk Menua Sarawak Kampung Semunian Jaya, Gau Gerempung Induk Kampung Pandan. Sama bisa diberi ianya bantu pelajar ungkup 18 ikut nembiak, tidak nyambung belajar ngagai kas ke tinggi agik, lalu pengawak tu berguna ke belanja RM14,700. Dikenang ujung ke berita ke lemai tu, tu batang berita dibaca baru. Pemansang pelajar RM10 juta diberi perintah Sarawak ngagai sekolah luar China. Optiris 4.0 bersepadu 174 itik kes keberkawan diesel bisa direkod ke di Sarawak barang rampas kebungkus lebih RM10 juta. Industri bertupik di Sarawak lawas sudah jadi palan pengeluar hasil tusu. Nyanakan berita kita ke lemah itu peningga beritanya tadi di Tusun Rosita Ampung lalu disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenyah.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesantu Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 15 Sari Bulan 6 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud bisi nemuai ke Miri laban tip jadi mai bengkel projek baru. Ba penemuannya ia berjadi Library Mensia Mayuah Miri ba pusat civic tinjadi Library Ungkup Mensia Mayuah tik terubah disikap ngena komputer di menua tu. Kelimpah rinya ia megak meri duit 1.4 juta ringgit ngagai wang turuk library-nya bas mengkiah pengerami ngumpul duit belanja. Kelimpah rinya Menteri Baupis Kepala Menteri Josh Chan Hong Nam ia metak mai berjaku madah ke pemesai guna pengerang siang bala nembiak sekolah ngau bala pengajar lebuh ngena library-nya ngau manah. Ia mantai ke penyirawati diri mendak gaya library-nya tu dah lama pendiau lalu minta library-nya diteriki ngau jampat. Nyalai, library di mana dan berguna mai dikena merangsang orang mayuh berbaca kebub. Pengeraminya megak digulu bala ketua rindur nyampu laban ti nyayan ke tanda sukung ba menua Miri.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: YFM
10: Baserian
11: 106.9
10: FM.
9: Y Arena.
11: Y Arena.
9: Ninting hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
11: Segulai sejalai.
9: Segulai sejalai. Terima kasih pukul engkau kami buat YFM. Berita Y Arena dipun ke kita ingat berita ke terubah, ianya berita lomba basikal. Pelomba basikal trek Malaysia Dato' Azizul Hasni Awang madah ke lomba basikal trek Malaysia dekat Ngasai ke Penekul. Nyamak technical director program berbasikal Malaysia John Beasley itu ke diri hari tanggung pengawalnya. Ya madah ke Beasley orang ke mai lomba basikal trek Malaysia ngagai renggat ke tinggi. Nyentuk kau liah nyadi champion barenggat antarabangsa. Azizul madah ke Beasley ukais minat ngelatih dan yang megak nusun program serta megak atlet lalu ngangkat kagi lembak basikal barenggat antarabangsa. Beasley di pelabak kena nyambung kontrak ujung tahun tu. Laban politik ke nyadi bergerempung lembak basikal serta megak ia nak puas hati ngau infrastruktur ke dikenak pelombak nembiak tindak dikenati ke. Okey, ke dia tu kita dekat ngelansak berkawal dengan World Cup. Coach Netherlands, Ronald Koeman, madah ke taktik ti digagak ya mayang laban Jepun. Ndak salah. Bak main World Cup ke terubang laban Jepun, Netherlands, seri dua sama. 4 minit ke 64 udah skor gol kedua di Ackerman Ukai Strategy. Masuk ke 3 pemain baru yang kaum sikok pemain defender lalu seminat pemain defend. Dan strateginya nak nyadi. Mujung ke Jepun bisi peluang skor gol kedua. Gol Netherlands dipasuk ke Virgil van Dijk. Bab minit ke 51. Ngau Christensen Somerville. Minit ke 64. Lalu gol Jepun Ari Kieto Nakamura. Minit ke 57. Serta Daichi Kamada. Minit ke 87. Berita kedua bekal dengan World Cup. Pemain timbilan Spain Lamine Yamal nak dekat bermain bak first 11. Maya tim yang ke bersatu dengan Cape Verde tengah malam tu lagi. Tok Tegal pemain tu lagi berdaraga 100% laban yang ke baru gerai hari pemendis hamstring bulan 4 tu tadi. Kelimpah Cape Verde, Spain diundi bergelai dengan Saudi Arabia dengan Uruguay dalam grup H. Berita nangkan kena kalai coach Germany Julian Nagelsmann. Enggai pemain dia kelalu gagal udah kemenangan besar 7-1 ngelaban Curaçao tumuh pagi tadi. Tok laban udah tok. Tim kekering agik dekat bersatu ngau Germany. Ianya Ivory Coast ngau Ecuador. Tajak pihak Nagelsmann pada kemenang besarnya boleh mengangkat kemotivasi pemain. Ambil pemain bersemangat agik nangkan ketuk. Lalu berita ke sekali itu berita lagi berkawan dengan berita World Cup. Kalai media di Brazil mayuh nak rindu ke coach Brazil. Ianya Carlo Ancelotti udah tim ya ke seminat seri satu sama laban Morocco empai lama. Kelimpah Ancelotti pemain bukai ke nerima komen negatif dari media yang kaum lokas pakiata Igor Thiago ngau Casemiro. Sekedar komen dari media yang kau madah ke Casemiro kelalu lubah bermain. Ngau mega Igor Thiago dipadah ke nadai meri impact ke positif bak posisi striker. Udah tu Brazil dekat laban Haiti bermain kedua renggat grup. Udah ngelansar berita World Cup tu berkawan dengan pemutus World Cup. Kemari Qatar ngau Switzerland seri satu sama. Brazil ngau Morocco seri satu sama mega. Haiti ala 0-1 ngelaban Scotland. Australia ngalah ke Turki 2-0. Lalu tumuh pagi tadi, Germany ngalah ke Curaçao 7-1. Netherlands ngau Jepun seri 2 sama. Tumuh pagi tadi mega Ivory Coast udah ngalah ke Ecuador 1-0. Tengah malam tergi Spain bersatu ngau Cape Verde. Dini hari pergilah Belgium ngelaban Egypt. Saudi Arabia ngau Uruguay dekat bersatu pukul 6 pagi pergilah serta Iran dekat ngelaban New Zealand pukul 9 pagi. Berita World Cup-nya ngujung ke White Arena. World Cup boleh dipedah kita bak channel Sukan Plus ngau TV OK serta oleh stream kita bak RTM Click. White Arena.
2: White Arena.
9: Ninting hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
2: Segulai sejalai.
8: YFM Segulai Sejalai. Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan lebuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanyi terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: megak-megak bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nguan menua. Oha.
1: YFM 89.5 FM di Sriaman.
2: Duo pagi rewind.
3: Tu bisa hari peninggal kita sikut tuan ia ke bisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
2: Ya ok positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara dengan suhati celap ne.
3: Udahnya waktu dia puhati ne.
2: Puhati melawan dia udah nampak ne.
4: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Y.

0: Ya, jadi ya, selamat malam, selamat bertemu baru kita buat program Leman Budaya Ban kita untuk pasar itu. Nyalai bakal selamat begak buat program Leman Budaya Ban kita. Hadiah kita bisa temui ianya Mestaji Montawai nya sikut temui gendang seruran bugulai ngok kita buat program Leman Budaya Ban kita. Nyalai ke sekali itu nanya ke berita no dulu pengajar. Nama Rita udah gawai itu.
1: Terima kasih DJ. Selamat lemai bala peninga. Jadi peka berita dari Mputo kira ada seagi disanggup petara meruan gerai minta nyale kujaku sedia ni kur semangat.
0: Ya, awak mana banyak pengajar leban kita berarti ke pengudah gawai itu kemarin eh mayu orang sebana ke Drempu tu tabin rengak ni ya segi gaya ya banyak ni kita punya tadi cerita gerainya mai banyak menyapu puji Tuhan kita boleh terus ke pengawak kita ke nangkan ketu. Jadi pengajar genang berkaul gau leman budaya bantu ke kena tuang isik program tu ke malam tu ni. Nama perkara ke dekat dikunci kenuan kau bala peninga tu ke sekali tu teh.
1: Terima kasih DJ katanya nanya bala peninga dalam program ke dulu reto ke kita tentu agi ingat aku dah benar amat berkenang ke pasal pengawak miring atau pengawak ngagak piring mayanya deh kebuah buah kenangnya kemarin laban hari peminta bala peninga lah Suahmat bertanya ke pasalnya berkening nama reti itu nama retinya kau ngau pengawak miri yang tau ke pir yang nyale laban diasai ke nama orang mayo nanya retinya
0: beguna.
1: Caranya bisi reti bisi guna bak mesti mayo lah jadi aku dah ngujeng nak kaulian nerang ke perkaranya lalu kenuk ku sidak ya pengawak miri yang tau si sebengkah hari perkara atau ke pengawak ti mesti dia kerja saya kan mesti timpang gawai nanti ada yang ada orang ngayan ke
0: piring
1: jadi aku harap ke penerah tu dah diberi aku yang tadi kira boleh nyawut sekedar hari tanya bala mayu lah berkawal dengan piring pulang ngagai tanya nun tadi jadi sehari tu udah kita piring kemarin agak berkawal dengan tak kira kena kata gak jadi sekali tu aku bisa hati dekat mai bala peningat atau berkenang pasal Siti orang putih nyebut artifact tau ke namanya hasil pengelandik jari ke di kumai puak kumo jadi topik tiri kenang tua sehari tu yang diberi aku nama reti puak kumo dalam budaya Iban. Jadi tentulah sarangkuangnya cukup besar, cukup luas. Tentang begini cara tu medaknya berarti lagi lagi kita medak.
0: Lagi kita medak tambah guna ya nama utai ke kak diterang ke tuan tu pengajaran eh. Jadi pak aku mana lah perkara tu di baik tu berarti ke bala peninga tu ke sekali tu tajapan aku tu ukai siku orang ke nemu betenun tang pak aku rindu medak orang ke ngerja pengawaknya lalu aku mpupan rindu medak katikanya utai ke digagak orang ba, nama penamanya pak kumbok je deh. Laban siku orang tu lain ke hasil hari ya tajak panu tanya sama puak kumbok nak pihak mengajar jadi
1: kita tidak lagi bergagak kita tanya
0: nyok kurangnya deh tu laban orang ketua ke nyok nemu agaknya nyok mayo nadai deh jadi ya kaget bisiknya pan nyok nak lansik lagi ya jadi nyok nak bergagak kita bikinnya lagi jadi pulai kaget topik tu ke malam tu tu pengajar deh baru dia tu nama ke buah kuih yang hati nuhan kak maip keratu buat program tu ke malam tu.
1: Terima kasih DJ ya. Jadi bala peninga kebuah aku nyak teku yang hati dekat mai kita berkunci penemu pasal pokumo. Laban nyawut peminta ari bala pangan ke ngirum pesan dalam WhatsApp lalu ngasuh aku ngenang perkara tu. Jadi peninga kena nyak ke perkara tu. Ku ya. Ya boleh berpun ke namanya pengagit hati ke pasal dekat nemu dalam agit pasal upah kumuh lepas maya yang abang agai orang tak bergawai tak tiap-tiap pintu tiap-tiap bilik bak rumah panjai tak bisa pantai aja, kurang ias bilia ruai kadang-kadang sampai ke kursi meja tendo duduknya de ias
0: kenapa aku
1: lalu nanti sema mensia mayuh ya kena ke pokumbo ngemala-malatnya tentu perkara nya berguna bak penduduk kita jadi nya sitik kebuah aku namanya dekang nak karto apa nyawat tanya pangannya lalu sikok ribak ya alama aku ke bisa nanya lalu ngasuh aku berkenan ke perkaranya ianya kapan aku tahu kunya pada dia tahu tuan ku suba ianya Mr. Jonathan Singki yang segi orang ke segi udah terlebak yang ditemu kita laban dia muka ditanya orang jadi utai ketanya ya kuno ku ya dalam melebuh orang nyebut puak kumbu ku ya nama kebuah orang nyebut leka jakob Bali mereka bandingan Bali Kelikut Bali Insuga Bali banyak ngena leka jakob Bali Bali Belantan ku ya nama kebuahnya hari ini leka jakob Bali nya datai nama kebuahnya dah kena jadi aku dah mansia udah ngiga nguji ngiga nadai ga nyengala terang ke orang ke ulih terang pasalnya mina sidak madah nya leka jakob Bali tu leka jakob ti suah disebut bergemar ngau kita nyebut nama Pak Kumbuk lalu kelemparnya bisa mega jakob buka ti suah ada kena menyebut Pak Kumbuk ianya bakal leka jakob Ampang leka jakob Ampang
0: ya sama ratinya
1: bang ya Ampang Ampang Blumpung, Ampang Ansuga, Ampang Ampang Kelikut. Jadi nak aku nemu kira nanti niti ke baka punya kesebut tuan tadi nyak laki aku dia kena ngemar sebut Pak Kumbu. Jadi dalam budaya bahan segi kenyak lah ambil kemana contoh lah bakal laki aku dia kena nyebut pedang suah mana dia ningal laki aku prapang pedang prapang pedang jungkang ko ya.
0: Kira bakal gemar-gemar jakok nya.
1: Prapang pedang limbi. Jadi leke jakok prapangnya kena ngemar dukoknya tadi. Bukannya mega penyarang ame kemana? Petang penyarang rumah panjai. Jadi lebuh penyarangnya ukai jarang ya sarang. Kan rumah panjai ndo kita diau nyadi ke sarang kita. Jadi aku kubah ku nyebut perkara tau labannya bekaul ngau leka jakob te de kena ngemar sebut bak sekeda-keda mayu macam utai te de kena kita lah bak pa kumbu kita ngena Bali kita ngena leka jakob Belantan te suah de sebut ya yeah. Jadi tu nyawat aku lebo de telepon ke bakiannya tadi jadi uji nu nanya penemu bala mayuh bari radio ku ya kan ingat ke bisi kena orang nemu asal leka jakob nama kebuah disebut Bali Blumpung leka jakob Bali nya kena ku ya nama kebuah Bali nya dia lapan nak disebut buah puak Blumpung
0: nya okay, buah puak nya pengaja
1: iya segi buah puak nya tang jale nyebut datang nama kebuah ya Bali dah nama kebuah ya, yang ampang dah.
0: Tahu ke bala bertinggal tu ane ya ke bisi petak tu ke malam tu ke bisi ingat tau
1: lebih ke bala ke benung agak pokok kumbu lemai tu kan bisa dia duga dia mangku tangga hubung yang ke sidak ya sambil
0: ninga sambil
1: ketua ke kenang ke kara tau tau ngasobal anak kini ngiru mana Facebook dia tu bisa dia buka dah
0: iya
1: nimbal nambah ke penemu tu awak ke bisa dia bagi dengan bala mengawal mesin mayu ada ok bala peninggal semua awak kenang pasal perkara tu tentu panjai benar serta lungat jadi aku ngenak leka jakob lungat jadi tiba kang ngurah putihnya memang komplek ko, ya. Jadi dengan kita lungat panjai tajak bukannya aku nguji dengan kau lihat mah nerang ke perkara tu nitiah kena penemu dirimpu lalu penerang ti diterang ke kudito sekedaknya bapak belalau ke penlebak dirimpu berarti ke ane yang ini ane yang indah aku ke ngerja pengawal orangnya lebih orangnya segi tukang segi pengawal nak nemu berhenti-henti bertenun sampai ke nyonya dapat nyutuai penagi mah bertenun penanggul tu dah mah nur boleh hubung ke ketusah kelia jadi sekedar nyameh bakang orang bukai mah kengkak utai hasil tenunnya dan simpan aku ke pusaka. Jadi sekedar penemu ke depan sot ke aku ditok mega uliah aku mansia, uliah aku mansia, uliah aku maca hari main wah orang ku dah kalak mansia pasal pasal pokumbo. Jadi nyalenti semak nemu ku bisik penemu ku bisik rapas bisik nak datai nak tentu sangkai. Engkau dah pen kacara aku berarti ke penemu rebukanya nak tentu datai ke. Jadi aku sikit mengkai rundia terbuka lalu minta pala peninga di luar dien dia sedang ngasai ke patut nambah ke penemu aku tambah ke dia lah tau katanya engka
0: bisik tertanya
1: aku bisik jalai nyawut ya
0: tau nyalai tau namanya tadi tanya ke namanya tanya kita yang tadi buat Facebook why laban bisik live kita ke malam untuk pengajaran jadi nanti berarti ke rampak perkara ke dekenang nuanya tadi pengajar semak matnya berarti aku deh nyalai nanti aku temunya ke tatu lagi nanya nama pengajar harap kita bersabar meh nyawut nama utai ke dia tanya aku deh nyalai buat ke tuan nak masuk jam tu aku minta nuan pengajar nerang ke nama utai ke dia kumai ro puak kumbok tu deh puak kumbok kita nemu makai kita tak ke puak kumbok
1: je
0: nenak ngagi au nenak gi de terang ke tuan
1: okey terima kasih DJ bala pendengar semua hanya di aku berarti ku tak ke acara orang nerang ke ba bu serbarti aja ku iban ku nya cara sedang nerang ke ngau ngelansa arti tak ke ku mai puak kumbok ku mengga bisi nanya about Google jadi tau nanya dah bala demi dia tau sebut ke Google nemu sidak jadi kat nemu nama muti petai ke bapak kumbu nama arti pekumbu jadi tau dia Google sidak lah sidak lebih nemu tangkuk bah ku nyebut dia tau engkau bisik ke sekut dua orang tadi kelebih ke orang kata tuai bakal ku tu engkau nyenak nemu petai ke
0: Google
1: nak nemu dingin boleh menerang nyak ku nyebut ya. Jadi kenong ko penerang ke dia tau puak kumbuk tu bangsa kain tenun tak utai tenun asal ya kalau kerja ku kain gak ngiban ya lai utai ke ngepan terkena ino kumbuk kain tang ba lekerja ku kain terkena ku dia tau inya asal utai de tenun kumbuk ku kain dia ada kena babab kena tanya kumbuk kita puak jadi puak kumbuk tu kenok kurang ke dep nor aku penemu tak dipaca aku ku ya nyata amat ku ya kelahi bangsa Iban ngau bisi orang putih nyebut na Ibanik Ibanik kalau Iban ngau Raban bangsa Iban ke mit lebih ke dia wong menua Kalimantan ke semina kita Iban de Sarawak de ta mede Kalimantan nya tadi namanya bertenuan ke puak kumbu jadi bak sidak ya tu tadi hanya meh kain tenuannya tadi lalu di atas puak kumbu tu tadi bisik degagak ke ukir nyerutai ke kumai kukir suah menggar kumai kita buah puak kumbu buah puak deh
0: jadi aku berarti ke bawah belakang lenyap pengajar lah ban bisik digantung berkunti kita pan puak kumbu bawah belakangnya dah
1: lagi kita berarti ke pokumbuknya degagak ngena cara ngebat tau kengikat lamar hubung ngena tali kegaga are runut daun lemak kemer tau engkau bisik bala peningatnya kami nak ngena ke lemak ngena tali nilun ke sida nya segi pemansan dunia segi pakai ya meh udahnya hubungnya tadi de sama aku ngena ke jakuk sama de basau ngena air bercurak tau bercorak mansau bana tau ke biru tuai jadi buah puak ukai seminak badas daripada kena ku lebih ke orang ke mansiak tau ta megak nyadi ke namanya jako ke delekat lalu boleh pedak dia kena kita ngenatai ke pesan ngenatai ke asai hati ngasai ke peminta ngagap tara.
0: Yeah.
1: Jadi ukir ke degaga bak po kumbunya tadi degaga bak plasar ke senaya ukir ke depeda orang neng kebangnya dalam mimpi ya. Leban rata mayuh benar orang ke mansia pasal po kumbu madah ke orang ke neng kebang mungkal ngagak po kumbunya tadi. Oh. Ya nak ni nak niru nak nunak ngerabukai tang ya namanya ngagaknya nama nitih ke utai udah kalak daripada ya dalam mimpi. Lalu dalam mimpi kadang-kadang orang kebetulan tadi saya kira buat saya ketemu ngau kumang bertemu ngau sedak lulung semua sedak indah bang bertemu ngau menik nyadinya ke orang segi ngab, petara te indok te pengabih landia bertenuan lah te dalam airnya menik ti di pengului bau sidak kumang sidak lulung sidak sidak selingar teh kenyak deh jadi lebih bertemu urinya lalu ngajar orang kan kebang tadi tau buah puak tenuan ke kak bertenuan jadi kan kebang kagak sidik tau denyak sidak lalu ngagaknya nitih kau teh kedekingan ke sidak dalam mimpi nak nak ada medaknya ngagak ke diri ti nyamai kemanya dia tahu nyamai bala nang biar
0: kita nundak ngurang kau dah tembok ni
1: lukis ke bak kertas dunia kita ikat nitih kenya tang kelihat nada kau menda sida nenek tak tengkebang ketiknya tahu temu nyadi ketiknya tahu nyadi nenek aku nyak kita lagi jago dikena orang kelihat
0: nyak
1: berkumbai induk pandai orang pandai nama pandai nang kebang kumbai induk pandai kelihat nyak merti tadi dia ambil hari utai ke depeda dalam mimpi lalu ngau ngelansak megaku madah ke kebuah indu iban banget angku nama dekat ngagak pak kumbu leban pak kumbunya dia percaya dia harap kasidak ya bisi kuasa kena nyaga penglikun peniau orang ke empu orang teng nak ya jadi munyi ko si duit ko orang pemansik di tu ada hari tahu dalam tahun 1936 kelia nama ya Alfred si Hedon ngau Laura Stad ko ya ko kumuk tu ko ya bisi kuasa nyaga kita bisi kuasa nolak kuasa jahit hari tinganuk kita lalu nama kenya ia megak bisi kuasa merik berkat ngau nasid badas dalam ngagai penghidup kita orang sengagak ya nya alai iban tu kenya hore keliak leban penghidup iban tu tadi ke sida bisi pengharap asal lalu sampai percaya ke bisi kuasa tindak daripada tau ke jauh nyelai hari ti ulih ada diperti ke mensia nya supun de cara power ku sida dalam penghidup nyalai kenok ku ya nak ngelanggung nanti kita madah ke bangsa iban tu ku ya nang di bungkur ngena puak lekak tingundan lekas miang. Jadi aku tu bala peninga nyebut laki jakut tu hari ayat tu probably no exaggeration to say that these attractive people are literally clothed in prayers. Jadi tu ditulis orang kemansik tu dalam tahun 1936 keliak orang kendulis tu baklamar 146
0: Aku jamnya nih.
1: Kalau lu penderan tu, ditemu ko bak bulletin ya, Borneo Research Council bulletin ya.
0: Kira udah lama banyak pengajian nih. Jadi nanti kita minta ada nama bangsa utai ke dikenal orang agak curak ya ke bau buang ke detenuan orang lalu nyari ke Puak Kumbau.
1: Ya ke selalu daripada aku lah bila peningan nanti semak bisa utai yang tak betul daripada ke daripada aku Utai itu selalu dikena orang, selalu benar dikena orang agak curak bak pokumu enya. Bakal curak mansau tau ke mansau redam, tau ke mansau bana. Inya baka, ya selalu mana kena air rebus baka urat kudu, lalu digulai orang kapo.
0: Au.
1: Kelimparnya ya ke kasar lagi, ya ke redam lagi, ya kena kurang lagi mansau, mirah. Ianya air rebus air daun kerbai.
0: Oh.
1: Lalu kenang ulih ke awak kem mirahnya megak dia campur ngau kapuk. Kelimparnya bisik megak sida ini ngena kayu dari kumai kayu namai kulit kayu kumai kayu sebangki. Lepas maya dia gulai ngau kapuk ya lalu ngeluar ke curak maka ke mirah lah. Kita nyebut ya kumai ada tu nyebut ya jingga.
0: Tu
1: mirah lah.
0: Oh.
1: Asial ya. Lalu baka biru tu wai tu dega, ya ke pemadu suah menari kena ianya air rebus daun tarum lalu digulai kapok.
0: Semuanya gulai kapok na
1: ya. Ya. Kita nak nama kebuah laban ya angkanya getah utenya lebih maya gulai ngok kapok ya ya berbalik curah ya. Lalu Siti jak kaya jangka pebala peningan mu kalau aku mendak ini aku ngena daun teh tumbuh ke temu tepi sungai di kumai saya betiang. Lalu betiangnya mega nanti dia boleh kapok ya merek curak bak nyoka bak kata tarum ke mana.
0: Utai ke namanya tadi curak.
1: Curak curak.
0: Bapak aku mau ne.
1: Ya ya ya agak kubuang teh ya bedau tehnya burak deh.
0: Jadi ke dia tu nya macam-macam mutai kena orang ke kemayarin ya. Jadi tu teh kasal tu ne.
1: Ya kasal.
0: Jadi ba ubuang tu pengajar dia nama bahasa ubuang ke dikena kita yang tadi ngagak puak kumbo ya tak sengapa ke ubuangnya ne.
1: Jadi ya kasal mamat kelia ya. Dikena orang agak puak kumbo nya ubuang taya. Lalu nanti dulu kelia besi ban ke nanam taya deh. Lalu rumut buah tayak kuda mansau tadi lalu de gagaknya di ubung ngena ingin pusin ngojari di rempu ti de kumai gasiang.
0: Oh.
1: Gasiang. Pedih menerang kenya. Kita ko gasiang tadi. Ya okey gasiang ke okey pangka tau ko okey gasiang ke kena nembiap main nama ingin tak kumai ingin gasiang. Jadi ubung ke gagak ngena gasian tu tentu mega kasar lamar ya tidak banding ngau pengalus ngau pemanah ubung ti gagak anti de beli de pasar deh. Lalu ubung ti beketau curak ya burak laban bekal kapas empu mah curak ya lalu ya de ubung ke buraknya kena kura ketuai de kumai sida lagi ubung mata. Labannya bedal di curak.
0: Ubung
1: mata ya.
0: Ya, bak ubungnya nak pengajar. Jadi nanti bak pekakas ke dikena orang lebuah ke nenun puak kumbok tu. Tentu memang macam ni. Nama bagi pekakas.
1: Jadi aku sebenarnya nyebut contoh dia tu. Kalau nak bisik mayuah ke tinggal. Ya, kena sebut aku. Aku pedak ngai sedak nenek, ngai sedak nenek. Tak kaya pemaduk dulu dia gagak sedak ianya. Orang lelaki lah ngagak sedak ya. Ngagak, utai kena kumai tangak ubung. Kuna namun mbak menua kita kin kumai tangga ubuang. Jadi yeah. Ubuang tu ditikik ke ngagai tangganya tadi. Namanya pengawak nikik ke ubuang sebedaunya di nama katik orang nyebutnya. Lebih maya sebedaunya nikik ngagai tangga.
0: Nabok
1: katik? Ke tabok, nak taboknya. Diarak.
0: Arak dulu?
1: Diarak orang dulu, diarak orang. Harap ke peningan besi namun nama pengawaknya. Ya gak? De bat tubuh kita itu de kumai rakup lebah ujung nyin tenai jadi hubungnya tadi de namanya de gagak bak antara rakup tenai lalu de tempawut de belakang kita itu
0: ndo
1: kita nerit ke hubung udah temunya baru ya kat jadi ditikik ke ngagai tangga hubung jadi lama kita itu naik buah dudi hari nanti bisa hari baru nerang ke baru ke seminan buat nama dia itu tangga ubung kelimparnya kita bisa belia jadi tentulah belianya kena mantang kalambar ubung udahnya tenai tenainya tadi mbak pala Bandar lebih bertenun aku nak tenai yang ada belak di orang yang orang nama aku dah orang yang kayu ke lamar buangnya buat ke atas nyin dia sengkayu ke bak tenai lalu buat ke tubuh kita dia sengkayu ke bak rakup
0: tak rakup ke bak punggung kita
1: yang rakup.
0: Rakupnya
1: rakup. Ya kena tanya yang tenai lalu rakup kelimparnya kita bisa letan kita bisa lebungan jadi kena ku sedia ini letan tu kena orang nak namanya nor nikai ke lambar hubung tidak disimpan dalam tura lebih maya orang ke makan ke leka tenuan tu tadi namanya letan tu ke dia suruang ke ngagai lambar hubungan tu dah dipilih lalu diangkat ke kita udahnya baru jadi lebungan tu dah kena nekan ke lamar hubungan yang ambil ke bisik ruang lebih maya karapnya diangkat ke tadi ruang ya bisik ruang tu kita nyelit ke belia belia ngau lamar hubungan tika dipakan ke kita pakai tenun pada anak kandaran ke tahun kau dah
0: tahu nanti bisik gambar baik
1: tadi lidi lalu sitingnya kumai turak turak tu buluh lah no nyimpan ke lamar namanya letante ala kita melit ke hubung bisa orang nak kelimparnya sidak bisa bisa ke kena jengkuan tidak kena letan kena jengkuan tu nyup masa baru pedaku tempawut tempawut dia ke ada dekat nor kita dengkak kita bapak punggung no nak no nerit ke lambar buangnya tadi lebih maya kita bertenun kelimparnya kita patut bisik sulat tau ke bulu lana kena dua sulat tau ngau bulu lana so, tujuh ya sama lepas sulat tau bisik ujung tak jurian lalu dia gagak ada tulang lalu dia diukir hanya di nyak meh dalam sera tuai seminak keliang ajak meh nemu ngagak ke kumang sulat tulang lalat ku jaku empat empat penglandik ya amanya tante orang nak kena sulat ke dekaga hari tulang yang kena bulu lanak dia kena ny- semuanya tadi dia kena ngair kena milih kena hubung lebih maya orang bertenun
0: tau kena nyak ini
1: nama kena tentu maka kita patut bisa lungak ngau lilin jadi lilin lungak tak kena ngetas tampuk lemak ngau ngetas hubung lalu lilin tu tadi dia kena namanya ngambil kalamar lemak tu tadi kering lalu rekatnya di nur kita hanya mengikat lamar hubung.
0: Oh, nyanyi nanti kita betul tak pengajar. Baik ke bah kakinya, nama ke kena kita bertumpunya. Kata korang nyebutnya
1: dah. Penumpunya. Penumpunya ke? Hanya nak sebut kita.
0: Hanya ya menyana. Kena kita bertumpu.
1: Penumpu.
0: Jadi ini tiap ke penemu. Lalu bisa bengkak dia sebut nanti dari pengajar deh. Nanti kita perhati ke bahasa sebengkak ukir puak kumbau tu deh. Degagak orang ke landik neng kebangnya tadi. Jadi orang ke landik neng kebang tu suah ya berpun dari ajaran tu dalam mimpi punya kedua tadi deh. Jadi nanti semua orang bukai dia kan ngangkat ke buah puak kumbau yang nyata deh deh. Dia teng kebang orang bukai deh. Bagi ni kuatur pengawak katiku kita kak ngemujur ke pengawaknya. Tahu nya kini deh.
1: Tahu leban hari semua itu tak kena baca aku kelebih ke Pak Merzin ada tulis tidak cukup penulis kerana Richard Allen Drake tahu Pak Bono Research Council tidak tahu hari antropologi Department of Anthropology Michigan State University orang dia menurut asyik dia kebenaran memansik pasal pengawal kita kena tanya daripada sudah nyalai deh. Digigak dia seluruh dunia sudah ngigak. Bisa ketemu tak nyalai cara Iban dengan agak utai tak nyalai hari bangsa bukai di seluruh dunia. Nyak buat sudah cukup rindu. Jadi boleh ngagai utai kita tanya tadi adat tau ke atur nanti orangnya tadi dekat nyidan tau ke nuna tau ke ngangkat buah puak di tengkebang orang bukai ya. Jadi orang ke nengkebang puak hari mimpi itu tadi buah puaknya lalu pesaka sidak sebiliknya lalu kadang-kadang sidak sebilik nak nadai memang macam-macam nanti sidak balana ya ke nuna buah puak kita tengkebang sidak sebilik lebihnya ngi ini ngi indah ya ke ngagaknya deh Nyade laban ya. Tanti semua buah puak ya nyade tiru tau ke dia tu nak orang bukai. Urahnya nak berani niru pengawal orang bukai nanti nak madah, tindak nanya, tindak nyabang, tindak mayar upa. Laban buah puak ke di tengkebang orang nanti dia tiru orang sengapa. Orang ke nirunya tau kena tinggal penusa. Tau rata-rata semua orang kari Hawel in Bali sida Derek Freeman, sida Eric Jensen, sida Cornelia Beja Singa teman siap pasal tu nyebut nyak magang-magang nyalek iban nak mudah hancuri bunga ngura bukai lepas ni nangis ke dia rumpu boleh masalah. Jadi cara ya ya mayar ngagai orang ke minta menar udah ya minta menar ya mesti mayar merek pemerek dikena ya nyabang dikena ya minta kena ngelekat ke ati ya nama ti udah diberi leban orang ti ngagak pakumbu tu tadi bakal orang ke bapengarap leban semampai ingat ke petara ti ngembiang ngiri yang ya ngagaknya deh. Jadi ya jadi terus ujung kayak gitu deh. Kita kira kena dia ada break. Kita kena tahu naknya. Mbak pengamak berkakak ke puak kumbu. Balak berguna ke lunggak lah. Jadi besi tahu ya lunggak. Kena ngetah subung. Kelimbarnya. Orang ke namanya siro agi. Dia break ya kurang semangat. Kebuak.
0: Kebuak.
1: Sikit kebuak tahu ke pinggai dikena nudung kurang semangat. Jadi lalu kemayar itu nyoku jujur ngari itu orangnya bisa sian. Jadi siru ngelapung nambah ke ya kena tahu naknya tadi. Kena nyabang namanya ngambil kirim pun nak kena tinggal penosa henti yang diru buah-buah tidak gagak orang bukai deh.
0: Mayuh macam utai ke tanyanya ni utai ke patut diberi kita ni pengajar kira kena kita ini dia yang tu buah kita empu banyak ni jadi apa reti bersilup nanti mayuh orangnya tadi nyidan tau ke nunda sesebengkah bangsa buah buah kumbu buat sesebengkah menua tu pengajar kena ikut ni
1: okay. Madah tanyanya lemben tanyanya berkaul rap pit amat ngau pengawal orang ke mansek pasal budaya ke dibaca aku. Sedak ya berarti ke budaya si sebengkah budaya nanti baka bangsa leka jakut dia kena aku ditemu motif motifnya tadi mayung wanda temu pasal sebengkah menuanya. Jadi lebih orang jalan kayu air batai contohlah. Lalu ya terpedak ke motif baka dulang sepandai Tudulan sepandai pedak aku ti amanyu amai di menua batang air datai berumah siti bisi medaknya datai menua siti berumah siti pedak ya udah nyamik kemudian balai ban kepindah dari batang air terus ngagai kenangit ngagai sewang ngagai kapit ngagai balih kin tadi ti amanyu amat sebangsa pokumuknya bisi ditenun orang din gak hanya ngayan ke bungainya tau ke buah-buahnya di tengkebang udah cukup lama nyalai kaban belayan ya orang mayuah nunda ya cukup mayuah lah. Kelebihan ya puak kumbuk ke berketuk nya bunga kita berketuk tau ke buah-buah tau ketuk ya buah-buah ke nelap kuaku lagi kita berkenan kari ni asal penerbangan kumbuk ni bagi ke berat ni bagi kita ketau ngau kena
0: nanti kita
1: aku nyawak tadi reti bersilup
0: ya
1: reti bersilup mentari nyak merti silup ya
0: reti
1: lama meh bangsa bunganya udah tau ke buah-buahnya udah kalah dikena bak sesuatu mengkah kena menua.
0: Nanti kita minta buat pemedias ke tahu nganu orang dia pengajar orang kena nua buat kumbuknya kakau yang dia semakmi ya tu tadi nan itu yang kata tu peneka yang pu nah ma tai ke tanya ya ni
1: tahu ke ngagak ya baru ngagak tangai nang ngagak utai ke bisi nyawa atau ke bisi sepuat tentuannya leman kena ku orang ke noraku maca tu tadi kita penyakit selalu amat jadi ngagai orang ke niru tau kencuri niru tau kenguji nak nitih katur bengagak pok kumuk inya tadi inya ko ya siti ari penyakit selalu nyadi inya gila ya tau gila tau ka mati
0: ya
1: kelembar inya nanti ino inya tadi benua ribat lalu ya nenuan pok kumuk tibisi gambar atau tidur nya nama ke nama ke kita tau ngujung ke anak ya diperbuat ke utai ke de tenun ya ni tadi nya ke ngujung ke kadang kena ku sida urup putih ke mansi nya ngujung ke mayo hindu ti ngerjap ngawak ke nyalai begnya lebang anuang nemu de rembuta lulus anak anak deh mati dalam perut kena jadi kenok ko bala penulis tau mah kemandan ni ko
0: ya awaknya bab pansi ke bisa dipercayai ke sidai ama pengajian ni
1: jadi saat agak punya tanya bersendanya tadi jadi orang ke pansi tadi beka menyek aku tadi lah lambat tu artifact ya berarti kan ti artifact sebaka bab sisi-sisi menua nya nunjuk ke orangnya siti bangsa lah siti etnik siti budaya ko seda. Nya tadi kita nyawat tanya ke ukir tau ke buah-buah tis bakat tadi.
0: Nanti nanti kita minta le bisi minta bisi mega orang madah dari pengajar buah apa kumbuk ke suah di Tengkebang dari ke nunda tuku hutai ke di pedak nyata tau ke hutai ke di pedak ya ayan dalam mimpi ya dari pengajar. Jadi ulih nama dah ke tau ke merik penerang pasal duitik perkara tu.
1: Okey, uliah leban dengan aku ke macam lega pasal perkaranya. Jadi mayu macam mayu apa nulis ke dah kala mansi pasal pakumbu tu tadi. Ngau mansi pasal arti bu tiap-tiap buah buahnya tadi. Mega magi penatai utai ke jadi ke merangsang hati orang te ngagak pakumbu bunga bunga tau ke buah-buah kumuknya tadi ngagai beberapa raban tau ke kategori tengah ya ke

0: Ari Raban ngena jaku seda ya lah flora kesedanya lagi nerangka. Lalu sitiknya ari fauna. Lalu sitiknya ari utai ke depeda atau ke myth mitologi atau ke kosmologi iban. Nak depeda katanya tang ya nak nyata depeda mata deh. Amik mana maka ari Raban buah puak kada kumai termasuk dalam Raban flora koyanya. Ya kebepuan dari utai tumbuh. Banyak macam utai tumbuh kena di pun penatai puak nama puak kumuk deh, nama ukir, nama ukir deh. Ambil kemudian pakai geluang paku. Karena kelindang tak daripada kita mudah mana kan temu geluang. Tidak dengkah buat puak kumuk mandiang mai daripada buah utai. Bekas buah nu, buah bangkit atau buah angkuang. Contoh, tang bedau aku terpedak kurang agak borian bapa kumbu.
1: Aku tahu biasanya mengajar.
0: Hari daun utai, hari semua utai, mereka mendingan kemendak lagi. Ke nama pucuk rebuang sudah. Tang nyalai na dalam pak kumbu disebut pucuk rebuang. Tang dalam penghidup sari-sari. Nada yang madah kenyak rebuangnya tubuh
1: kita ni.
0: Tambah apa kumai rebuang. Muka nak merti kenyak. Tak nama ya kumai nyak lah. Hari dure utai. Kan nak peka sedak utai kesebut ke dure. Nyapa kan utai ke bekau kaul bekas sedak ke lawahnya. Bekau kaul berjauh-jauh
1: lapang
0: diri. Peka buat hari ujung buang pilih. Nah, tinggal lagi kita perhatikan. Jadi utai ke hari fauna atau hari Raban utai hidup penyawa utai hidup sepuat. Jadi utai ke hidup sepuat atau degagak orang jadi kapuak kumbuk inya ada tenggebang nitih kegamal utai ke depada dalam mimpi dalam lebuh orang tengah agaknya. Nak kadang-kadang bisik ke degagak hari utai ke nyala nyata depada. Kita lah bakal kami kemudian bisa orang yang niru pemanah gamal ular kan bernama betul. Contoh tisi airnya mayu macam curak badas . Jadi gagak kita kedaknya bakal gagak ada ular ada komai nabau bisa kedak gagak ada nabau bisa gagak kalau ukir kedak jadi utai hidup lah. Utai hidup lah. Gajai macam-macam lah lagi kita mendak contoh. Lalu Siti hari bala pendengar Siti ada Raban ni utai kesebut kutub marma aku nyebut ya lebihnya ada gagak hari nama aku alam sekeliling utai kekelingi ngok kita jadi orang putih selalu nyebutnya hari kosmologi kita kosmologi utai kekumai kosmologi itu tadi yang jarang kuang utai kepada sidak bulan sidak bintang sidak muari utai kepada kita air penganyut air babuli berkebul utai kepada kita yang tadi da nyak kena tiru jadi nyak ke berpun hari utai ke di peda lagi nanti bisa lagi kita menda contoh ya.
1: Oh, jadi aku kalau mengat ninggal Ramadah tu dia mengajar tiap-tiap buah kumbuk ke namanya ke biseknya tadi bisek nama ya sedang buan reti ke kata ko kita blapis mana simbolik jadi buat tu begini ko penerang tu mana
0: bisek kumateri berarti ke utai ke depan saya orang bukai jadi dia tahu ko kena nyebut lalu mereka sekedar contoh lah tang sebenarnya habis kena penemu balamanya sudah.
1: Ya bisa nyapa tu tang betul bisa nanya bisa orang ke bertanya atau pengajar ya nanya kat nanya pasal genang pampa tau tanya dulu lah bunyi pes bisa bukulai dengan kita malam tu tanya jadi aneh lagi kita bisa awak lagi nuan nyawut kan eh
0: ya namanya berkawal ngau hal ngena pokumbo lagi sawut meh tak enggak nganti mai buka ya meh kada
1: iya okey lalu terus ketua tu pengajian
0: terus ketua jadi dito aku sempat berkumpul ke Siti Dua ke depeda lalu ke ditemu ku nama

0: bungai atau ke buah pop kumo terubah hernar kita medak ba ba ba kertas digagak ba kertas saya ke pemadu manyuah ianya raban bungai puak tibisi tepeda are jauh pa kita udah medaknya bakal gamal buangku tau ka mas kedak menuanya kumai buah bangkit jadi nama arti nama kebuahnya ini jadi tentulah nanti ada segi ngagak ya ngagak okey tapi kenyak muntang ya nak tentu mengamar tang arti ya bersilup ya keliak kena laik sebedau kita bisik minyak wangi sebarang kita kebarungut jadi ke
1: minyak wangi
0: tau guna kita magang kan ada buah bangkit tau ke buah angkuang tu tadi barungut di silup kita itu udah mansau jadi arti ya nya tadi utai rindu laban ya barungut nanti utai barungut lalu mayuh orang rindu kan siom ya barungut lalu dalam arti pak kumbu tadi nanti kita ngagak buah bangkit kenyak maga kita di rindu kore bukai laban orang rindu ka ngibun buah buah bangkit rindu siom ya uji dia mendak nanti orang main buah bangkit bedau ya ngerja utai bukai dulu ya siomnya
1: ambil siomnya
0: dulu berengut nak aku ya jadi nak sengapa orang tanya utai tiket siom kita seminami utai kenyalainya mensia atau ke lain main perangai buah bangkit siom baiknya kebuahan bangkit nelap ni kan tang ya kemaya rito kita beda orang kak meli borian beda utai bukai dulu siom dulu borian
1: nah matanya
0: kadang geli hati dia beda
1: tang gak otomatik jadi kita berarti ke orang ke mansa yang kak meli ambil ke banding lah orang kak meli borian tu pengajarannya mansa yang kaya ambil lalu terus ngakai hiduangnya
0: siom ya dia buah bangkit sama gak gaya
1: ya
0: Siti lagi tadi gagak hari utai tumbuh hanya tadi pucuk rebuang jadi dia mau kita rebuh atau tubuh jadi tubuh tu lambang ya dalam penghidup ini leban utainya mansang artinya
1: nya
0: lai buah-buah kena kura putih ya ke kumai pucuk rebuang tau ya ke maduk dulu ke ditiru orang ke baru berengkah bergagak ke gamar buah-buah lambannya jadi lambang keja mansang dudi hari tau jadi buluar ya mansang adalah penghidup artinya tubuh kan utai benung mansang kemarin hari tau tentulah hari segi ya tau kak pemakai kak guna kita ini kan kelimbarnya kita bisa baka kaul kelayit kami kemudian dia baik kenyak bak anyam tau kak bak pak kumbu tau kak berkena ngias pak kumbu kumudak menyuh atau kau kelayit dia beda ke
1: ya kok ya nih
0: hau nya kabarnya dia. Jadi kau klien tu tadi kita nemu klien tu utai tumbuh bakar. Lalu daun dia dikena orang miring serti masai guna, kena orang ngilum, kena orang pakai pinang. Jadi takang daun klien bisi dorek-doreknya bergelung. Jadi dorek tu tadi dikena akar kliennya bepegai badan kayu bukai lebuh yang nikek.
1: Kena ini dan kayak bukai meh.
0: Artinya simbol tau dikena mandang ka kita hidup boleh sejalan dengan orang bukai tinggalingik kita nak semestinya kita boleh berdiri ke diri nanti kita tak matang hidup ngati ke diri kadang-kadang kita mesti guna kesukuan guna ke tolong ngau pengendiri nak salah-salah bakal akal kelayat ke guna ke kayu bukai ala ya nike nanti kayu bukai nak nelap ngoya tentu kelayat nak boleh nike kucuk kin nyalai kerja sama lambang tau ianya madah ke dalam kita hidup kita semampai berguna bapangai bapangan diri bekerja sama dengan pengendiri
1: kira bersauk dengan pengendiri
0: dikena nganatai ke julu ati kita baka akar kelayat itu tadi berbuat ke pancar matahari di langit din di hari langit ngai nak ngai nikik mah itu dah tu hebat kayu bukai aku nak nemu cerita ya mai hom ramadah ke ku yang nginyau nyampau mekelayatnya kak kak ngelepas ke dalam puare kayu tendoria nikiknya nyadinya pasal klien tadi namanya lambang bekerjasama lebih boleh jalan dengan pengendiri nanti kita berdiri ke diri kita segi nak boleh nikah jauh bakanya maka baka buhandu mereka mana buhandu tu segi-segi baka nyuka baka gambar bintang ke gambar mana miat mbak buat tidak ya. Jadi pak anda mungkin sebabkan kau klien tadi semina ya jari kena ya pegawai yang debelit ke abad dan kayu bukai lalu jalan ya nike lalu ya mungkin sama maka kliennya tadi bapak ngebor bukai nur ngidup ke diri tak ya ke da diambil ke bunga buah-buah ianya gamal buah ya tip bersegi-seginya tadi kelimbarnya kita menda buah tiada kumai menyuap benar kain tiada tenuan pada aku dan nama namanya pilih berasuk aku nak berarti ke tiada sebut orang pilih berasuk sekali kena berpun dari buah buah pilih tau ke hari ni orangnya punnya nama nama jadi buah pilih tu tadi nak nak kita jarang kita nak kita makan ni ke? Pilih bambam mana dia orang keliak anak mia gagak kegasih yang bambili.
1: Ya, kali gagak kegasih yang pengajian
0: ni. Nanti bambili tapi kep makan babi main dalam babas. Jadi nanti bakal main bala peninga nemu nama arti nama kebuah kita yang agak buah kelebih kira kena bakain kain lah kan ini bambili berasuk tu.
1: Ya.
0: Ya tak berkait-berkait berkait-berkait bekas segi tanya no, namanya ngau pengendiri dah jadinya tiga-tiga contoh dia break ku dia jadi tu dia hari tau udah gak kermai ke baru gak terbukai
1: ya jadi sebenarnya pengacara tu dia bisa tanya bahawa Facebook tu Exton Wilson jadi ku ya ulih berkongsi nerang ke nama reti puak ko ya ngau kumbo puak ngau kumbo ko ya laban mai utai ke ditulis sebelah media rama ko ya asal utainya di kebat lalu disebut puak tau ke kain puak lalu buat penemu ya ko ya jadi sebidang kain tau besai ulih kena kita nya tadi bebab ulih kena kita yang tadi berbungkur jadi nya ko tanya ya pengajar siko ge Jimmy Lin ya nanya ke kati orang lelaki tu ulih hendak kini engkau bertenun nya aku tanya ya jadi tambah penemu hari Wilson buah handu tau ke buah rambing ku ya buah pilih jureng putih terima kasih ya peningat kita ke bisik Facebook kita ke malam untuk pengajian
0: komen ngagainya tadi keterubah yang nak ke Cikgu Wilson kata pakai hal hari nok ya ke budaya utara kata deh terima kasih ngai suku ayam kak jadi dah terang kerti buandu jadi puak tu tadi utai kerja kumai puak tadi ala pada tu kena de merek sukat ya jadi utai ke nama puak ya ke kelia lagi ke datai barintai kita menyebut guna ya baru enggak bisa disebutnya dia nam hari aki ini kita kelia orang tujuh orang kaya nenun pokumbuk tadi pemanya ya segi nak kurang hari sedepa ianya nanti nanti kita kurus mengat lino batang lino tuga orang kelia ngebab bangkai orangnya ngenak pokumbuk jadi nanti yang mekan-mekan tentu nak puas tu buah ya kere lalu bukannya megak puas tu megak lebih maya orang nanti beka orang kak nurun belang kak ngigak mimpi maya kak ngayau kak nurun jadi sedadu kapa tindak deruai lalu ngimainya bisik piri yang nak ya sengapa bebab ya bebab ngau puak kumbuk nanti puak kumbuknya pandai tentu nak
1: nak apus
0: tubuh ya nanti tubuh ya nak apus puak kumbuknya pandai mekang-mekang tentu nak nak selamat semangat ya. Tidak ditembak munsup ke tubuh dia di baruah. Ke baruah kita tuduang di Pak Kumbu. Tang mok ke pala bisik ayan. Dia goreng nimbak kita. Hanya ke artinya. Artinya nanti Pak Kumbu gagak orang. Sekurang-kurang ya. Dalam kurang lima kaki. Ya, ulih kena jadi kepua. Nyade lekai jaku kumo ngerti bab.
1: Au.
0: Bab kita itu kena ngebab. Maka kita kena ngok kang ngomu anak met baru ada contoh ya. Ngomu piring jadi pok kumo tu tadi ada degantung kita kena tali lalu ndok kena kita ngomu piring.
1: Au.
0: Maka dia tu ngomu kujua maka ada menua kita akan bantu pasal tu selibas dah pemakai dah gak orang ada kumbuk orang anaknya kumbuk itu bab lah
1: bab aja arti ya kumbuknya tadi bab lah ya
0: bab ngau kain punya tang kain ya kata nuan lah jadi nama berita tu ah
1: lagi bisa 7 minit tu mengajar kata tu lagi terus ke nuan
0: kemudian tu ialah tu ngerintai merati ke utai kere kumai bak simbolik bak ngau nya dalam age bak ringa kedua
1: ya ke
0: aku bak itu ku ka mai merati ke guna guna pekumbu
1: yeah.
0: Nya utai ke pada dulu dekat ditemu bala
1: ya nasi ke
0: mana ya ada jadi cerita asal penatai urang nemu nenuan pekumbu jadi tentu balak benda mesti akan nanya hari ini nama buah bangsa bukai nak pakai Iban
1: yeah.
0: Ketika Iban tahu benar apa kumo lepas bangsa bukai kurang
1: oh.
0: Nak Iban ngok Ibanik baka mualang baka balang itu akan dia sepiak nyen ya si beruang balai Iban ke sepiak Pak Kalimantan dia jadi ia ke ada Siti hari ke ada pacar aku terpansak ke ada pacar aku ianya orang ke terubah yang nak boleh kain ke bisi ukir ianya mungkin sebab cerita segala burung pada berdaun 24 bil-bil bonet bil sandian pada berdaun 24 lebih banyak mungkin nyumpit ya nyumpit burung tang burungnya labu ke baru dan lebih yang ngamai utainya berbalik jadi kain jadi sebut sedap yang bil sandian sebut kain kerabaya Seberaya aku ya
1: Seberaya
0: Keberaya nak nemu aku nyebutnya nak nemu nama reti di gigak aku nak ketemu ke reti ya tang kainnya kain tenun kain keba, kain nino lalu bisa kebat lalu harinya ke puan ya Siti hari ceritanya di mana mata nanti semua beka wah beka bala tu ada luar dia lagi bisa ketemu ke nambah ke penemu tu dia bisa ketemu karu ke pakar dan menua cikgu Wilson dulu dia menyuh orang ke bulai orang kan bertenuan pakumbu enggak boleh nusin serah nusin cerita bagai tu pun asal orang ketemu nenun pakumbu kelembar itu diajar dengan mimpi dia kena kuku tu jadi tu lagi bisa mimpi ya oke lagi dengar aku kudu nyelai baka api tema kedua lalang dah kap jaku ngak bubadau jadi Komelia Boja Sigen dalam tahun 1980 kelia 4 tahun 119 ya ngerintai gak guna pokomu tak baka tau kesatu kaya ngelai palan ngelai ke nur kita yang kapirian tau ke nur ruang nur kita yang mirian secret area lah kita mirian Siti kena kita nyerayuang tau ke nyerayuang pirian kedua dia kena nyerayuang panduang dia ngelingik panduang memayah pegawai orang diri ke panduang lalu orang lalu nyerayuang panduang kena pakumu arti ya dudih lah baru ngeranau nya baru Siti nya manang belian megak suang kena pakumu dia kena nyerayuang pagar api lalu anak mit arti baru ada megak suah di uyuk inai yang kena puak kumbu lepas dia percaya ke bungai puak kumbu nya boleh nyaga semangat anak ya awak kelikun jadi lepas maya anak mit tu buat sekedar benua baru bertemu ini ya kelebih ke ini cit ya ini muah ya yang kena puak kumbu inai yang nyandi
1: sikit kena nyak mana pengajar
0: nyawa ke anak mian dengan gaya ini ya awak kena mudah layu lalu gayu bakai ini ya nya jadi mayuah tu nyawa anak mian lebih maya berpindah nama lebih maya orang ke ngaka nama ke
1: Ya ke bawah pindah nama tu gunungan tu pengajar lebuh nembiaknya sudah diberi kita nama ni ya
0: tangga suan pilihan ke baru lebih yang negerai
1: negerai
0: ada lebuh maya ya ada dah semilih ni nama lebuh manuaknya milih kaya nama kada tanya nembiaknya tadi depan ko inai ada seruai minai babungkur ngepok kumuk besuruh ngepok kumuk
1: nanti manuaknya mantuak lagi awnya kira ke ngam namanya bayarnya pengajar. Okey, jadi lagi mayu kebenarnya tu balap lingau tai ke dekat di kenang kita lebih akik berkau ngau buat kumbok tu deh. Pemali ya macam-macam mana?
0: Mayu pemali ya.
1: Oh, lalu terima kasih mega ngakai namanya sidak ke bisik dah komen ba Facebook ke bisik kebenaran pengajar deh. Tanang awak lah kita namanya tadi ngakai ujung nama program kita mulai ngakai tuan penembok jakuk ke malam tu.
0: Terima kasih kerja malam ini mah kita itu menang Pak Kumbu jadi harap ke Petara, harap ke Antu, harap ke Gambar tergagak Pak Kumbu sama nyaga orang kampung lalu nyaga kami dua di tu nyaga kita keninga tu meh Pak Kumbu pesaka kita keriangka terus mengagak Pak Kumbu pergilah berkah. Agak pokumbuk kanang nan ningal kenyak kanang kemere tau pokumbuknya cukup berganti di
1: luar awaknya mak bisa kelas dan pengajar orang ke namanya tadi kesigilan dia bertenun ke pokumbuk tu
0: dia betul bisa itu tu juga tradition bisa ngaga ya segamas
1: aw tau tau natai ke dream pukia mana pengajar
0: penemu te pantai kaku di tu minang lubak ke aja niat aja
1: ya
0: terima kasih ya ngaga balak ningal.
1: Ya, jadi terima kasih ya pengajar sudah ngelimpang ke Terempu ke malam tu. Bergulai dengan aku buat program Lemah Budaya Ban kita dengan berkawal dengan reti Puak Kumbu buat budaya kita Ban. Jadi tu tadi batusun ke terubah dan pengajar. Udah nyailah lagi mayu utai ke dekat dikenang kita batusun tiga kedua. Habis utai ke kak dia tanya atau tulis ke dulu ne. Ila kita bertanya kan eh maya kita.
0: Lebih serah cerita pun orang nemu nenun so ke stik bisa ketemu
1: atau sama masih hanya kerja rumah masih, kita ini
0: post okay. Dengan WhatsApp post kena bak Facebook YPM tahu
1: okay ya, nanti ganti kita ke bertemu baru bak program ke sama minggu tu di nyanyilah.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 15 Hari Bulan 6 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud, bisi nemuai kemiri laban terjadi mayu bengkel projek baru. Ba penemuainya, ia berjadi Library Mensia Mayuh Miri, ba pusat sivik terjadi Library Ungkup Mensia Mayuh tik terubah disikap ngena komputer di menua tu. Kelimpah rinya, ia megak beri duit 1.4 juta ringgit ngagai wang turuk librarynya ba semengkah pengerami ngumpul duit belanja. Kelimpah rinya, Menteri Baupis Kepala Menteri Josh Chan Hong Nam nyematak mai berjaku madah ke pemesai guna pengeransiang bala nembiak sekolah yang bala pengajar lebuh ngenak librarynya ngau manah. Ia mantai ke penyirawati diri medak gaya librarynya tu dah lama pendiau lalu minta librarynya diteriki ngau jampat. Nyak lai, library di mana dan berguna mai dikena merangsang orang mayuh berbaca kebub. Pengeraminya megak digulu bala ketua rindu nyampu laban tinggayan ke tanah sukuang ba menua miri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur ba tiga bengkah menua, ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

World Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026, main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde pukul 12:30 malam live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia ngelawan Uruguay dalam grup H live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Jenia Jen and Gaul lagu ya Batu Api, lagu keterbaik pemerindang malam kita malam tu, malam beri 1922 minit malam. Hai, selamat malam semua, kita lagi ingat kami. Terima kasih main-mainnya 3 jam di konti 60 penduduk Melati Badi tadi ya. Sadalah mai pemerindang malam 3 jam DJ MATU di konti di Bandar Kuching, Kota Semarahan, Celang pelamai tu tadi ya. Okey, bila kita akan gini kami dalam peringkat pengangkutnya berjimat-jimat lebuah kita ke dereba. Kadang-kadang kita dereba, wai, kita cukup ya berjimat. Tang kadang-kadang kaban kita kebuka berkena ke keretanya. Kadang-kadang sidak yang ngelih kita nya sepedekat hati. Kadang-kadang udah biluk dulu udah ngelih kita baru sidak yang berisi kena untuk kita hon lagi kita gak dianut sidak baru ya. Nemu-nemulah kita berbahasa engkau pangan diri ke sama tengah ke jalai alun ya. Okey, ngambil ke sama belak likun datang agai palan ke dituju hari lagu rancak Batu Api Jenia Janet. Kita nginjau lagu hari Alex One hingga lagu yang midang berlalai ya. Terus merindang hati diri dengan kami di Bandar Kuching 101.3 FM.

Merindang malam ni tema malam hari satu berjam ke terubah. Kita bisi main asal lagi. Ianya Sugi. Okey, dekat dikenatai ke Renang Anak Jabing. Orang ini pukul 9.34 minit malam ya. Kita ke Baru Muka Radio. Baru berperindang kau kami. Terima kasih ya. Lagu ketiga diperintah kakum kebiah malam tu 15/6/2026. Lagu Disada Rovina Salang Putsadin Puang. Kadang-kadang kita lembau dekat berapi, kita manduk sadin neh. Ya ke baru makai jam jatuhai, selamat makai malam ke kita. Pukul 10, nabur ke berita malam dari kami di YFM.

Aih, munyinyok ke jako rimbo. Kejang gari nyok. Aih, terlalu tamok. Giada biliak nuka tabu benang tusut. Nudayang katupang bunga rumput. Nyok.

Hidang bilik ngandung aku mang nak tarantang gendang pincok ngandukan duang nipuang baruak

Candi Abarwa yang ngalantang ayo nyat nangkok ku ngadi yang kebaritan duk darah rimbu kengau jaku kekalulu nyampau dah kenang nyat nangkok ku ngadi yang kebajalai taruna darah ngapandai panite panyurai rumah hangan jam tang dia balai nu manyu bakai kada siwah bakampok kada bubuh baka semua ganti abar angkut sampu abar duruak

tu guang. Hai belain dau baka kelampau wang ngambuang batang manyuh batatam debalain dau kesakayu rumah ngarjan.

diam anyo na maindo arib luah kamu hasaluang ngai.

Ketipan kena lengan kanan. Tepuk tebal layan buluh lalang rakba bandiang tubuh kuning kupak umbang medang. Dia sidak ya ba bandiang kuyu nga gemuk nga baka teluk manu induk kapayang mekang. Dia sidak barandau nyampau ada takang.

darabajya bagilia panggalampuang darabagau anyar ngorkuang au dekawanga ibu nama cap surat kirum raja

Nuwanakang mayagasamuagakabannadaraw.

Ja. Aye asik kita nu kumbang karandang bulan sigi ngana de bar kabari nadai makai palok tanggok kita yang nu lamok dendak para kok tamu ai datai ya. Aku kok mai kita ngayuan pemandang batu angak getah. Ayo, lo nyamah dah buah lampu pundang kumai kita ngayuan kwa.

pucuang garempuang sangkiang tigae ngakutri ibu kebatan sang dekasi nang rampang bungae bisi ai tukubaranti balat ngamalesai.

Tak nuan nangai tu menyalai ngampuah kalenggi ngaluan nakamuah.

dua. Engkau nyamah da bunga puangnya milang nyalai tau ibu pucuang keberangguang sangkiang empat na batun sang tukalawang bunga karakap pedak nuan ai tungak nyalai balat amar wap

ja. Ngacungaib jong kuduang nyalegit lalu datayuan kekda kusuan kanggana gaduang dia nyampi nebasri gigi sarnguang juang dabuang

Wak ke bapang kak pula sengah ucuang. Dia baru ibu inarimuk

tunggak kudi ke bawah balik sapu wong lindu wong ngah iya lapan asam purai asa duai apai sanggul ngelabu wong tenadai paniau niau

tanu rawung aing sampurai bujang lempung no tak nadai apa ni yau angan yau apa rejuang.

Air kepala bak minyak pugai kala puang dengan baluang tam air puang manah ikat asa tangkai

और भाई आए कपा कपा दिबाला बैक मिन्या लुंदा तिनु बाक बुआ कबा

เงินดอกตัดใบยาเจ้าหังมาไว้

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Jam kita di pukul 10 malam. Dia tengah menabur ke berita malam hari YFM Iban Kucing. Kena datang malam hari 1, 15, 6 tahun 2026. Dua projek hari baru program Transformation Menua Pesisir RTP dengan mengangkat ke pemanah perungka guna Mensia Manyuah serta mantu mutar ke penanggul Ampuh Bahba Kampung Kuala Segan Gau Kampung Kemunting di Bintulu. Kaban Konsil Negeri Adun Jepang Iskandar Turki mada ke projek tu ianya ngagak rumah Komiti Pemansang Gau Penglikun Kampung Kuala Segan mengenai ungkus RM200,000 tu dikena nukar bangunan lama ti udah nyau jai serta dekat nyadi palan aktiviti komuniti. Lalu di Kampung Kemunting projek yang agak parit di panjai 90 meter ke berungkut RM100,000 dekat di penjalan di kena mutar ke penesah Ampuh Bah. Ia maksud ke perkaranya ngagai pengarang berita rambau ngabas projeknya bak kandang menuanya. Sarawaknya di Palan oleh ngatur pekit skuasi bergu Asia ketiga 2026 kena ke 18-21 hari bulan 6 tu Bapalan Squash Sarawak Petra Jaya Kuching. Menteri Nembiak Lumbak Gau Pemansang Urang Dagang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah pekit ke diaturnya ngayan ke pengandal Persekutuan Squash Asia tindak ngetu ngagai pengulih Sarawak ngatur pekit lumba ngau main tikas antarabangsa. 90 delegasi yang kaum 69 pemain ngau 21 ikut pemesai ari 9 buah menua dekat ngau ngambi bagi bak pekitnya. Pekit ke diatur gerempuang squash negeri Sarawak bergulai ngau serakup reket squash Malaysia tu dikarap boleh beri empas positif ngagai dagang temuai lumba ngau main pengawat dagang menua tu serta pemansang atlet anambiak yang madah muninya ba awam media pekitnya di Kuching. Ngenang perkara buka Datuk Seri Abdul Karim nyemetak madah ke Perambu Sarawak tidak ngagak pekit main bul ke dirimpu tujuya dekan ngerembai ke bakat pemain menua tu dengan sistem pemansang tik teratur serta meruan. Tungujung ke pekitnya oleh diatur barangkat sekolah pelilih ngau bagi menua serta menggeri ngambil oleh ngada ke manyuhagi pemain bul tik berkualiti. Perambu ke benuang digaganya megak seminat struktur pemansang sang main bul lalu kai pekit profesional ke beroperasi bak luar langkar ke udah bisik. Lebih dipinta ngenang penerang gerimpung main bul Malaysia FAM tingingat ke sebarang pekit patut mengkang dalam piramid main bul menua ia madaka sidaya berbasa ke pangku pengawal raban pengatur lumba ngam main barangkat menua ngau antarabangsa. RM64 kurang dari manyu bengkah kandang endur dibagi menua Seri Aman bising kau ngambil bagi bak pekit krok 28 single dot akan diatur bak Dewan Serbaguna Muhibah Kampung Muhibah Bedau Lama Keudah. Begitu diatur dikena ngiri ulah hidup berpengurai negap ke pemansang raban anbiak serta merangsang komuniti ngau masuk aktiviti lumba ngau main ti inklusif. Kelimpahnya di palan alai berpekit program terbegat dikena negap ke penyuraku ngau kaul rama antara anbiak ari pupu bangsa. Begitu Kaizat Izzuddin Buang Aris Tawang mujur nyadi champion. Penolong pemesai anbiak ngau lumba bagi menua Seri Aman Muhammad Israq Ismail berjadi ke pekinnya serta nyuak ke prize ngagai sidak kemenang. Berita tadi ujung ke berita malam kita untuk pihak malam hari 1, hari itu 15 bulan 6 tahun 2026. Berita malam kita ditusun Monica Gary di Salin Ailinda Sewell. Hari bila berita RTM Kuching, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 15 Sari Bulan 6 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud, bisi nemuai kemiri laban tip jadi mai bengkel projek baru. Ba penemuainya, ia berjadi Library Mensia Mayuh Miri, ba pusat sivik tinya di Library Ungkup Mensia Mayuh tik terubah disikap ngena komputer di menua tu. Kelimpah rinya, ia megak meri duit 1.4 juta ringgit ngagai wang turuk library-nya bersemengkah pengerami ngumpul duit belanja. Kelimpah rinya, Menteri Baupis Kepala Menteri Josh Chan Hong Nam yang metak mai berjaku madah ke pemesai guna pengerang siang bala nembiak sekolah ngau bala pengajar lebuh ngenak library-nya ngau manah. Ia mantai ke penyerawati diri medak gaya library-nya tu dah lama pendiau lalu minta library-nya diteriki ngau jampat. Nyalai, library di mana dan berguna mai dikena merangsang orang mayuh berbaca kebub. Pengeraminya megak digulu bala ketua rindu nyampu laban ti nyayan ke tanda sukuang ba menua miri.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: YFM, segulai sejalai.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai. Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

yang Jimmy dengan lagu Yaudah Nasir. Jam kita 10:26 malam. Ya, kita ke Diau di Batu Kawang. Terima kasih. Mending ke program kita. Kalau ya, sebagai program ke dekat diatur 17 hari bulan 6 tu berengkar pukul 5 lemain yang tu ke pukul 11:30 malam. Ianya rumah terbuka ketua masyarakat dan tuai rumah zon Batu Kawang. Ya, rumah terbuka gawai kalai temuai ke di Pebasa tuai pengabang ke di Sadang Datai mayatu ila enya sapit premier kita Dato Amar Profesor Dato Sim Kui Hian pian mega ia kena di kaban kunsil negeri N14 Batu Kawang. Ya, okey, balik kita ke dia di Batu Kawang. Ayuh kagi ninga kami ke malam tu ngarau ke program kita terang. Di dinga kali program tu dekat diatur ba Dewan Serbaguna Ang Cheng Ho Kuari di Batu Kawang. Ya, okey. Kita terus berperindang tu megang lagu ke udah disedia ke ungkup ia jam kedua pemerindang malam kita Harrison. Ngau lagu ia Buya Pengerinduk. Kedua lagi Unan Marjun. Ngau lagu ia Temengah. Terus dengar kami di Bandaraya Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM.

World Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026, main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde, pukul 12:30 malam, live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt, pukul 3 dini hari, live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia ngelawan Uruguay dalam grup H, live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

Bertemu baru-baru Retro 15 Dusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal Retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal. Lepas kita baru aja berengkah mulai ba Retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro. Lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngangai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Ukai semutik lagu-lagu lama tang piam gak lagu ya kemulai ke nostalgia ngagai kita. Kelebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nintiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Enti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Pelabakku segi enam bias enti dikenang kita ya. Lagu dari tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya pernah sebakar. Kita ya keningapan berubah megak nintiah ke singkang dunia kemaya hari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pia megak tahun 2000. Beda antara setiap lagunya tadi, nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabaku yang ke umur kita yang tadi yang majak tuai, bunyi-bunyi utainya tadi padanya belak. Bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita yang tadi visit ya, playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk ninga ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke ninga ke lagu-lagu tu tadi nak sebakar. Pendiang kita tu tadi tak sama. Inah nak bakar kita ya ke makai utai. Bisik kita rinduk ke utai ke manis. Bisik rinduk ke utai ke masam. Bisik ia ke makai utainya piaja. Nak ibuah bercampur garam. Nak ibuah debrek utai bukai. Empat piaja. Inah nak bakarnya ni ya. Okey, jadi bak retro 15. Bakal selama kita bisik 15 lagu-lagu retro. Lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke pengujung program tu lagi. Mulai ngau. Aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisik lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Ngau mayuh lagi penyanyi ke dekat merindang kita ngau lagu-lagu sida ayah retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua bak tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999, Ari album keempat Raban tu. Ari genre alternative rock. Well, Jenga Pop, lagu hari Sugar Ray, Every Morning, but Retro 15.

0: 50 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kuching belamuri tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak jadi upis perintah lalu kalak jadi palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower tip mandang kejam ditambah kena gemana ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924 Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensiam mayuh bak tengah-tengah Pasar Kuching tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umeh ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuom industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.
2: Kesculiak tau kena biak ti di taban korang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak di kemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak diklala, tengok panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, begulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Lagu-lagu bangsa kita,
4: ini di Sinur Bukai, tentu ya, bawa FM.
3: Segulai sejalai.

0: FM 101.3
1: YFM. Gus Kalito, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 100

Lagu hari Linda Simai, Dak Ngai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi mega kita dah mendiangkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single ke terubah by album kedua ya. Ia kekala boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sebab. Lalu pelabak aku tahu mega nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya ke pemadu popular bang era 90-an sebab. Okey, kita terus meniang ketiga itik lagu Dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisik lagu hari Raja Pop kita, Ricky Anderson, Bintang Hati. Yang mengambil lagu hari Awi, Iris, Tang sebedaunya tu Oasis, Don't Look Back in Anger. Dari tahun 96, hari album Morning Glory.

Terima kasih Akib Gulai Bar Retro 15 malam tu. Tiga-tiga lagu kita dengar kita tadi, Ricky Anderson Bintang Ati, Awi dengan lagu Iris serta dengan Oasis Don't Look Back in Anger Bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke nostalgia lebih maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar yang tadi bisa ia ke mangka, bisa ia ke mulai ke pengingat kita ngagai zaman mayanya subak bah era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambilkan nama jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari SCDC, Thunderstruck, bah Retro 15.

Lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemadu Sayau. Hari albumnya ke dia keluar ke penyanyi itu kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau dikumai multi talented. Utai ke jarang-jarang di kembuan siku-siku orang pengelandiak ya tu nang siti utai ke patut benar ngasu kita itu mega hati. Jadi siku pengari ya ke balat udah mandang ke pemanah main asal dia mega pengelandiak bermain sape Jerry Kamit mega. Bisa masuk ke album. Lalu tu setiap lagu dari albumnya Sayau Pemadu Sayau kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena mega lebih maya lagu tu baru keluar suba. Dan sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari AC/DC tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu Angus Young nyau kak babadi lebuh maya ya nepan bilun ke Tegal ari ke Jai. Ini tiah ke artikel ke bisi daripada aku madah ke bilun ya ke di tepan ya nyau kak terempas labuh laban ari ke Jai ngujuang ke ya tulih ke rundiang ngagak lagu Thunderstruck. Tanda reti ya nitar kemangka pangka nitar Thunderstruck. Nyak mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi city fenomena. Ba sida ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock lalu dikeluar ke AC/DC raban hari benua Australia tu ba tahun 1990 subak. Jadi nak merasa kita nyok kata ba pengujuang retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisi lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Tajak pan pia lagu asal tu dia pansut ke tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees ba tahun 1996. Lalu pia maka kita bisi lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepak Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mari selamat malam guys semua. Terjena. Bye-bye.

World Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026, main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde pukul 12:30 malam live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia ngelawan Uruguay dalam grup H live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Kelimpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega begunsi ke info berita tetap gati kita dengar ke kami Wifan segulai sejalai.

Ku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu ini pengawal berjalai berlabuh diatur dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Gang Agai Square Tower Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Daun ke tu setiap di tahun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbala mayuh menjadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke berbagai pengaya adat asal kita ngau budaya jadi ke berbagai megak bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang megak ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat berbagai sekolah sejalai bak semua kaum ke diau di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Daun tu elak inya temuai ke dipepasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Uping pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya yang megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Benua kita mampu saja dan mereka bisa mereka dari benua luar dia bisa menemui agak Sarawak jadi itu cara kemaya Niti Daun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambil pukul 5 lemai yang abang program ke 20 hari bulan 6 tu ilah jadi untuk aku ngari ke Niti tu yang atur pengawal Niti Daun tu sekali lagi kerana saw tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 ke dia atur pemanyai jalan Kuching Waterfront kena 2026 tu ialah

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

kita, api tok mau lalu nyerarai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Pagi Rewind.
1: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ko ya, lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Mm. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne.
2: Oh.
1: Semak spana nekong kene. Okay.
2: Udah gerak pedak dia temu pengawalnya tanya age ne.
1: Oh. Tu bisik-bisik ka betul ne kapan kita tu aman kenya ne. Yeah. Aman kenya.
2: Aman kenya. Nana salah aja ne sem.
1: Dia nanya orang yang benong kali tadi ne. Nai no pengawal. Nah patut ne nyemrai. Lawa de mudak ku nyemrai ku. Nanti penuh ngepam sikal kuya tayau sikal kuya neng dan nanya nama pengawal nama nama dok ku ngepam tayau bilut.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Tak bertanya tentang pejalan penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis kiri kangau?
1: Berita hangat? Berita jelas?
0: Tumit program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bungulengau aku mawat engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat buat YFM 101.3 FM segulai sejalan.
2: Galeri artis 101.3 FM.

Pasal Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah dikumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Bisim Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

World Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026, main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde pukul 12:30 malam live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia ngelawan Uruguay dalam grup H live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: pagi riwayat.
1: Hari Judat Ami, pagi Sam Gomen koya kunyah kebuah limau kesturi.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan siti hari masuah hormon stresnya nyau ga Sam. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam nyung kerecam ya dia deh. Engkau take bersambung lah muntah. Yaudah kunyah kebuah masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung. Gulung perut.
2: Alu.
1: Engkau begau kini. Begau makanya tu dia dalam perut dia ni sudah lundung sudahnya
2: ni. Kebawa masam.
1: Oh, dah kunyah kebawa masam. Ada lagi nyawa kan stres. Yeah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Timang Krabatawas, berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Belum lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanamu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: kolera atau ke penyakit muang ai atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau campat. Kolera oleh berampit, ari ai atau ke pemakai terkena bakteria, vibrio, kolere, tinggu jangka tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari, udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari, lebih hakik maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai, kau udah dipandu anang hirup ai hidup tau ke nak bersih. Maya makai, pilih kedai kebersih, semampai nangi ke pengamah nur, nyam kebuah, mana hakik dijaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami, Bahapin Kuci.
1: Yeah, it's Kumang Carol with you, not K. Alongside with me, your MC Low. On the way from Siamang to Kuching, waktu Malaysia. Are you ready to hear this out? Let's go.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyapa. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kita begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku ngomai keterima kami yang petuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mun ada duit si boh cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni dengan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong dileman pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Tak ada ya sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Maya kita suntuk, nadai salah ke kita hinjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena maya. Padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke dihinjau kita nyak, segi lembau kau nagi ya. Laban nak nyamai hati ngai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, maya, maya.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupulnya 2G ya telu malang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba ku mai marnya kemardu bisa ga kupua ke merahnya jad pakuyo tu apa apa na na ulah mayung mah nuna anta ino melayu kami hapiat ya teladan dia marnya suba penuh ku jako 15 ringgit semua sekutak maru du suba setiap mulut kami tahu daun nana dan pertas ya ga pertas tu penuh penuh ku jako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tanya nak ya dia ke bisa kutak yang pun eh sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: mager nuan cok tusah tim.
1: Eh kati nai bu, ay tusah tim eh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai boleh ku untung.
0: Nai kebenayan tau, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati nai bu, bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujian wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pena.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Tiap ya. GRTM kian tau.
0: Aram.
2: Pemuju dagang berpangai berpemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM. Muntang, campak, membayar di jalan pematut. Datang meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawasia RTM Kuching. Bermaya jam, upis terbuka. Takut telefon, muju rumur 082-248-422. Sambung 349 tau ke 29.

0: buah sawat nuan teleponnya. Tujuh nuan dulu au. Datai bendua dituju, nuan tau boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat teleponnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat teleponnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke pejalai kupis penglikun pejalai lun, JKJR. Betali pawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalai kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega tau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perahu nya bisi te kena tenguit kianya tadi. Te ba biluan ba iko. Jadi te kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, te kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tunga ku yang penghidup kita. Laban ari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba ketempo tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke hati orang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura mana mansut ke utai ti mana ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plasa Jurai 635. Plasar ndur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Tak bertanya tentang penjalai penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis kiri kangau?
1: Berita hangat?
0: Berita jelas? Tome program kiri kumbai galeri artis. Nin tiang hari dua berengkah di pukul 11 malam. Bugelengau aku mawat engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bau YFM 101.3 FM segulai sejalai.
2: Galeri artis 101.3 FM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: PC.
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Tuan nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke mendak ya?
1: Nadai, Nah, nadai.
0: Begitu ke mendak dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Enam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ke runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

2026. Hari 2, 16/6/2026, main dalam grup H. Spend bersatu dengan Cape Verde. Pukul 12:30 malam, live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt. Pukul 3 dini hari, live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia ngelawan Uruguay dalam grup H. Live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo, ya, Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu merdu.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
1: Aku memayai keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: Aram Rangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi siko nembia bengal agu na uleh bejaku tang ya uleh belagu re.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduong tu peninga di ni no ya belalai. Di ne belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya, udah diserang bini impung ngena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak ngena duku.
0: Begulai ngau, Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemana masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Jarang aku menda selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalau tak itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup, aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelur dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ingat zaman maya di nebo hotel. Terpedak ke, oh nyapan hotel ke jelur dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datang, aku punya kenalan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bah Sarawak di tu, beli dishwasher nak kena ngelempuang ke walau rinok tadi.
0: Nah, pernah dicat. Ya dah, mantai ketuangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh beli terus.
2: Nak kena kelempuang mimit, mai pengawak tu tadi. Nak ya?
0: Aku selalu dia kajak kota semua.
2: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
1: Betul. Apa yang buka kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, mau deh apa yang bunga ada tau. Pernah-pernah mereka telok di ke sejoran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kayak aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

0: Korang kegulah buat pemakai.
1: Satu, hidup air aman.
2: Dua, anak nambah kelebih ada sesuluk teh gula dan ke susu pekan manis buat secangkir air hirup.
1: Tiga, minta kurang kegula tak ke susu pekan manis mayan mudar air hirup buat kedai.
3: Empat, pesan dulu penyampau gula buat tanda TBC buat air hirup clean, kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis buat pemakai. Tambah ke pemanis buat tucu merewan. Pesan tu, RYFM.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Topik Duo Pagi Y ke pagi tu, nama perkara tingasuh kita enda sabar nurun bersekolah baru.
2: The first thing yang memang kak bertemu ngobalah kabar bercerita kak ya, bakal zaman kita subak dah bisa je cerita bertibi nya kak dikunci ngobalah kabar bukannya ya betul pangan
1: yang sebulan lebih
2: nada sebulan lebih nu lengau ya kak sama kita subak nada telefon
1: non kena tangkap cikgu nof nyala.
3: Nak
1: kalau tangkap merti. Dan tadi Dennis buat panjang macam-macam style.
2: Buat panjang. Nanti masalah sikit tiket belum matang. Ya agak zaman suba. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjang, sepiak pandak ya. Anak ya kalau main style.
1: Tangkap cikgu.
4: Kan suba zaman ku suba ya nak tahu ngena ribbon warna merah kan.
2: Yang
4: mesti celuang ngau putih aja.
2: Kami biru.
4: Jadi merah sikit dan ambil cikgu ya.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik celur kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Penggerak pagi, pukul 6.

0: Selamat pagi, Sarawak tanah kenyalang. Segulai secalai baru kita iba awak. Pengerak pagi YFM tiri buka bah pagi area 2 kita sarito area ke 16 kita udah nyingkang nyagai bulan 6 2026. Okey, terima kasih 8 miliar YFM jadi ke stesen nuang regas ke mata kita pagi hari 2 kita pagi tu lalu dalam kandang 6 jam sebenarnya tu tadi dia tidur malam kita udah diasuh atau ditimang kami ngambil ke jenak agi bergari pukul 12 tengah malam tu tadi bawa awak timang kerba tawas lagu-lagu ya ke udah ditusun luar nindu ke kita lalu pihak bega luar segulai sejalan ngare balaya ke gawak berjaga siap malam kita bergari pukul 6 pagi tu agreement babali wai tentu ya hari ngasuh mata kita lelano agi kita ngergas ke mata pagi hari bawa pengerak pagi sejam ya ke terubah tu segulai sejalai engau aku Uncle Stone lalu apakah selama megak ya sebelum kita ya nyingkang ke mua agi awak kurang pagi kita mana dulu kita beri terima kasih ya gaya petara laban ke udah nampuang sepuat kita iba dunia injau tu sari kagi lalu pagi tu dur kita beri terima kasih lalu pihak megak minta berkat ba pengawak ya kereka di kerja kita sepemanjai hari tu aram kita sama dia jenuan lama bersampi dalam hati diri begulai ngau raman Kristian ari gereja Anglika di Ulu ke Bishop Nelson Ugas Bulang.
1: Semiang pagi hari gereja Anglika keterbatu aku dulu ke meri selamat pagi ngai semua bala peningo kutu Bishop Nelson Ugas Bulang hari gereja Anglika ku reka mai kita sama semiang aku di ninur kita jamaya tu awak kita ngepun ke pengawak kita sari tu ngau semiang kita patut berterima kasih ngai Tuhan ke pemanah yo kita ngintu kita malam kita udah lemai kita mendoa hari siang hari itu kita mengapa patut berterima kasih ke semua pemanah yo kita udah sambut kita sampai kita kalau talo terima kuasa nuan ke penatai semua kami minsio nuan megok nyadi ke pengujung kami kami gagok nitia gamal nuan kami terima kasih ke hari sehari itu tu meari lebonuan ke udah ngagok penerang lemedok ia nak maduk mana tu megari lebuh penampak ke mancar pagi nur kami tetemu ke kubur nuan dah puang lebuh temu ngau Kristus penampak ke benar pengawak nuan nak kok mana lebuh rindu nuan mengkang belamoyo sampai itu pinta kami nama anak nuan Yesus Kristus tip melepas kami baca kita pagi itu demi aku hari Injil St. John bagi 6 berengkah dibaca bu ayat 25 lebuh sidak nemu Jesus di seberai danau nyok sidak lu berjakuk ngagi yo pengajar kemain wan datai ditu kau Jesus nyawut sidak gak benar ku mandah ngagi kita kita ngigo aku bukai laban kita udah medok kerja aja. Talaban kita udah kenyang makai roti. Anam kerja nguliah ke pemakai tidemu buruk. Tam kerja nguliah ke pemakai titan. Timri penghidup timruan belamoyo. Pemakainya dekat beri anak mensio ngagai kita. Tambahlah talo tiapai udah ngasuh ya ngerjonyo. Sidak lu nanyo yo. Namo tai ti patut kerja kami ngamik kami ngerejo peneko Allah Taala. Ko Jesus nyawon tu tai ti dasu Allah Taala kerja kita. Arab ke yo ke udah dikirum ke yo. Sida lu bejaku ngau yo enti pio namo tando dekat beri nuan age kami ngamik kami medok lalu Arab kanuan. Namo tai ti dekat kerja nuan. Aki ini kami makai mano di menopuang bunyi tu dah tulis yang beri sida roti dari surga ke dempok sida. Jesus lu berjaku ngagai sida. Nggak benar ku madah ngagai kita. Bukai Moses kemari kita ruti dari surga. Tak apa aku kemari kita ruti di bendara dari surga. Laban ruti ialah talonyo ia kenurun dari surga lembri penghidup ngagai dunyo. Kau sidop jaku ngagai yo Tuhan beri rutinyo ngagai kami berari. Kau Jesus jaku ngagai sidop aku tu me ruti penghidup. Barang siapa datang ngagai aku nak ngagai lapar. Lebarang sapo Arab ke aku ndak agi aus. Tu Injil Kristus. Puji Kristus Tuhan kita. Sampi kita. Allah Ta'ala tipun semua penghidup kami. Nuan kengagok kami mensio. Nggak semua tai dalam dunia tu. Nuan ku dah merik kami penemu. Kita udah kena kami ngelalo nitiah ke penekok nuan. Beri kami pemerti hati, ngami keulian nitiah ke pemenar, lebih menggauk penekok, Nuan. Pai kami mengkang bersemiang ke semua mensio, dalam dunia tu, lebih lagi ke mensio, kena penusah jamaya tu, sekali kenyok ke tegal perang, tau ke tegal penusah bukai. Kami minta, Nuan, Tuhan ngintu setengah mata ke semua mensio, ketusah jamaya tu. Sahab kami, manggai ke pengharap kami, Nuan siku ajok, di Tuhan serta apa kami tadi serga. Kami sampai ke semua menua dalam dunia tu, lebih lagi menua kami Malaysia, ngau negeri kami Sarawak. Sembiang ke semua kemegai kuasa, ngami kuli hiriang serta berkat arinwan, sidak tak boleh ngiriang alam maik pemasang ke menua kami. Sampai itu minta kami nama anak Nuan Jesus Kristus, si Tuhan serta pelepas kami. Amin. Pai kami di surga, kudus menama Nuan, datai me perintah Nuan. Jadi me penekok Nuan, bakal dalam surga, punya megok dalam bumi. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami. Kami ngampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami rip penguji, lepas kami rip penyai. Kerana Nuan ti mempu perintah, ngekuasa, ngemulia. Dia tu datai ke melamo-lamoya. Amin. Oh, keberkatlah talo apa ya nak ngurwal kudus nurun atas kita saritu leke belamo lamoya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu aku mai kita nanyi pantun lumur 42 mugulai ngobalo kuaya dari St. Thomas's Cathedral di

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

0: bulan Jun orang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tuk bak bulan satu, kena kita gawak. Nanyong gapawang burung, tak mudah balik rimbak. Entai nyawa baragai, kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban nakak. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah halai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, tu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ngetu, gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang, ambil belanja kamanya nyak. Tuk benaka yaku, gerah kita gawak.

Jaku prangsang ke saritu. Patut tingasuh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tau belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak kita pahit tau kemanis. Ngembuan cita-cita tau kejulu hati titinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bagi kita ti nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai, nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelan ya kena beri kita pemain, upai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena beri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi, batu tinggal soh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita berorang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras setinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tepatut di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuah kelebak. Kurus meh dada kita dulu tibisik terpangkok. Unsut dulu meh tibisik telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baru. Bisik maya kita yang resak lebak. Bisik maya kita bertucung. Nadai maik pengerugi bagi kita nanti kita ngemuan hati tinggal dua hati tinggal suruh. Kadang kita indah oleh kerja kutai nitih ketikas tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati tidak ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngau, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuara kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawaya sepemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ya, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisik julu hati ke diri empu, baik dari segi pemandai, penau,

tau kejalai penghidup kita. Lukai semua tayu lenyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megau, penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepingin julu hati kita ya jauh. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendau. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi, lalu ya tinemu semua tayu oleh ngagih ke kita timpaduk badas, tipatu di kemuan di genggam kita. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix. Pengerak pagi.
3: Why? FM.
4: Pagi rewind.
5: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
6: Tahu peningkat kita mesti kanjuang sup terjun bersia cak. Hanya tadi Lucas William sup terjun janik ngau terjun. Sup terjun janik ngau terjun. Nama sup ya.
5: Pemau teh. Banyak ini namanya cak.
6: Biasa ya nanti tay ke nama ke papanya itu kakak jangan nyamai cak. Dia kalau nengah menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu macam macam namanya. Nama resepi tadi itu jangan nyamai cak. Acara melai tadi.
5: Mesti kapsi janik.
6: Mesti kapsi janik. Wajib. Entah ini nama dah ke janik masa nama.
5: Oh.
6: Lepas janik tu ya moyo cak, janik kampung, janik Cina, janik sambas, tak ke janik dalam puat.
5: Mau
6: janik lepas janik tian nak.
5: Yeah.
6: Terbaik ya, tetak janik.
5: Okey.
6: Ha udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
5: Pemau tai dini ga bawang mesai lengan.
6: Bawang borak mesai lengan.
5: Okay.
6: Ini ga ya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya majar rentuang buriat ya. Majar nyamai gitu tu di sumai ya.
5: Oh, okey mirah tu dah. Ke janik jangan terjun bakali ya. Kedar tuang
6: je. Oh, ya mesti kena tanya ketua tuang je. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi. Ya. Add on tu cak. Nanti kompulsori. Nanti bisa lu bawa masian bab tayis.
5: Okay.
6: Sirap kumimit kena ngulih ke bawah rengut ya. Nanti nadai halal aja. Ya. Tambah ke garam, tambah ke aji nemoto, nanti kepala lalak.
5: Udahnya?
6: Ujung-ujung empat.
5: Simple.
6: Simple resepi itu cak.
5: Aku ngumpai tadi. Namanya resepi itu. Bisa kena panan jal cak.
6: Oh nadai. Optional.
5: Optional.
6: Empat
5: anjal kah?
6: Itu si empat anjalnya.
5: Tahunkah apa tebiang anunya?
6: Tebiangnya lambung ke janik hanya di atas cak ke bawah. Maki ya pelupuk ya mimik ya air tanya cak nyamai ya saya. Ya kena nentu ke kualiti daging.
7: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
8: Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih lubu antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan lubu antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah Sapit Menteri Dagang Terbangsa Industri ngau meranak ke pukul Sarawak Kemegak Kaban Kungsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkui Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya kita dekat di Perindang Penanyi Terbilang Iban ianya Johnny Aman.

0: Suya Mega Bala Pengeluar Program Ari YFM Iban Kuching Ngau YFM Iban Suyaman Aram Sampal Datai Selamat Hari Gawai Gayu Guru Geranyamai Lantang Senang Nguan Menua Oha.
1: Hai, selamat berita semua. Aku Jun Diaman. Mari kita berperindang. Ini mulai ngau YFM

Kita pagi tu tuan rumah Johnny Aman ada. Ingat Siko penyanyi ya kedibai kami merindang kita semua bah program ngiling tikai gawai daya pilih menua luba antu ke dekat diatur kena hari 5 tu ila ba rumah jual gina nangesan. Okey, jadi anda ingat semuanya kita hari 5 tu ila 19 hari bulan 6 kita pergi ke rumah ada Johnny Aman di baik alias kuau ke Nangasan. Okey, jadi apa gitu? Lagi ngalu ke peningat ti mendiang ke YFM tentu ya bekau gawainya agi bisa lekat bapala sekedanya lalu sekedan tadi bekau buntau ketegal nganti main bol berkah hari pukul 12 tengah malam tu tadi dia main bol World Cup udah diatur bisiknya tadi membedak ke live lalu nganti main-mainnya kebukaan laban hari pukul 12 nyentuh ke pukul 10 tu lagi 4 itik main diatur ungkup ya sari tu grup H ngawa grup G lagi kita yang ngelansak ya sekedar pemutus ya ke udah hadi temu tangga sebedaunya ke pagi tu berkongsi ke berita tidak pernah aku ba Facebook berita RTM Sarawak pagi tu ngenang ke upis Menteri Dagang Dalam Menua ngau kos penghidup KPDN Sarawak dia tu nang ya nyau ngasa agi berjalan ke Optiris 4.0 bersepadu nur tadi nagang penyalah mai diesel ngau pem ga salah guna diesel bersubsidi ba menua tu penerang ke dikeluar ke Sapiet Director KPDN Sarawak lalu pihak mega nyadi ya ketua ya pegawai penguat kuasa negeri Muhammad Khairi ya Jamaluddin mendah ke operasi tu dipejalai ke ba semua renggat ngau pihak mega ba agensi enforcement federal ngau pihak mega negeri lalu ko ya tugas ari Optiris 4.0 tu dia pejalai ke berkah hari 16 Mac tu tadi dia 174 itik kes berkait ngawa diesel udah direkod ke Pak Akta Kawalan Bekalan 1961 lalu Pak timpuh ia ke sebakar dia penyampau diesel ke dirampas kira ratai 10.5 juta ringgit nyengkawam kes ti diserah ke ngagai agensi penguatkuasa ia ke Bukai Bukai Polis Raja Malaysia PDRM ngau agensi penguatkuasaan maritim Malaysia APMM ia pada ke KPDN Sarawak mega berjalan ke dua buka operasi bersepadu bersemua menua nebu yang air di negeri itu nur nagang pengawal ti nguji mai diesel cara belalai nyagai menua luar lalu buat operasi itu sebuah kapal di Sibudian mujur di tanke di pelabar ke nguji mai keluar diesel bersubsidi hari menua Malaysia lalu Muhammad Khairi mana ke maklumat ti diberi mensia mai wah kayaknya Siti hari peranan ya ke cukup penting mega nur mantau sidak ya nagang pengawal ke bakatau hari terus jadi lalu yang minta mensia mai wah ngambil ke terus berkongsi ke information anti nyemak bisi penyalah ya ke bakatau bisi ditemu sidak ya lalu ya mantai ke perang tu lebuah ke ditanya pemberita RTM basisi recording kupa-kupi RTM Sarawak di Kuching itu nyak meh laban bertuah mega kita ya di Sarawak itu bahas tentang harga diesel tu berdau gak ditetap ke bakal de senanjuang jen ianya tadi harga ya nyokak berdabal tang bunyi kita lebuah maya utai tu nyamai diuliah nak ngebediah ke kita anang kita itu tadi nyau ngebediah ke dirimpu. Okey, jadi datu lagi kami dekat ngetai ke pesan berarti bisi dikirim peninggal kita ngagai email ngapi yang mengga WhatsApp konti YFM lalu sekali lagi ingat ke kita ti dekat nganjung pesan ngambil ke baca dulu pesan ti dekat dikirim sebelum ti send ngagai kami kita tentu ke Terubahya Maya Uranya Nadai atau ke Maya Pengawalnya dekat diatur Maya Nyingai ngapi yang mengga Maya nganjuang ya nyak ke Buguna Bendar lalu pihak mega nanti uliah tentu ke kita nyempulang ke nombor telefon bak orang yang kepatut ditanya nanti nyemak utai ke disebut kami datu lagi hendak nyemetak di dinga peninga. Okey, sebentar wah ngetai ke pesan berat mari kita bawa perindang kau siku lagi penyanyi ya ke di baik kami ngagai nang sana lupa antau tu ilah terima me Linda lagu ya sempama tincin tusah hati bak awak penggerak pagi Wi-Fi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upias iklan ubat. Hurix.
2: Isi. Oh, isi.
3: Nama ini?
2: Bekeni kakuka nulis pesan berat tu, ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati.

0: Padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, bekenyak. Bang, bekeni ku kan nganju orang yang danyak dah. Agi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Menatai ke pesan berarti mesti dikiru sama peninggal kita bawa pengerak pagi hari dua kita pagi tu terubah tu pesan ke dikirum culat anak danggat jadi pesan tu nuju semua rumah panjaya ke sama semakai maya penusah rabat lalu pemegang nuju bala kedia menanggam lupa tabawah kerangan kedap ulu luau ngawi ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala tambi anak cali jadi pesan tu madah ke tambi anak cali dan ada ikan hari minggu tu tadi 14 hari bulan 6 lalu niang tambi anak cali niang tambi anak cali tu deka di senggai balam mayuah kena malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 ba rumah wat anak sedin sebubu krian seratua sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 17 hari bulan 6 kabar belayan ya ke di pesan dipinta sampal datai nur ngesah penusah rabat tu nanda baru isi pesan pemati ke dikirum culat anak danggat ke pagi tu nyari pesan tu tadi madah lelaki ya yangnya tambi anak cali dan ada hari minggu tu tadi 14 hari bulan 6 lalu niang tambi anak cali tu dekat dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 ba rumah wat anak sediana sebubu krian seratu sebedau ke di anjuang pagila pagi aria 3 17 hari bulan 6 bala kabar belayan ya ke dipesan tau kelala dipinta sampalah datai ngesah nusah rabatu lalu nguyang ke pesan ya ti keduanya sitip gak pesan pemati ke dikirim anggiang tau ke dua beli nama tadi Patricia Blair anak gewah nyari pesan tu nuju semua kabar belayan ya ke dia ba nanga kabah tada macan bawan pemega bala ya ke dia ba mapai tuah kenawit sibu jawa ya, pasar kenawit serian kuciang kapiet ngawi ya ke ngelala gewah anak pasu okey nyari pesan tu tadi madah ke gewah anak pasu Guh anak pasu udah ada ya kemari 15 hari bulan 6 lalu niang guh anak pasu niang guh anak pasu tu deka di intu bala mayuh balot 1064 lorong 12 taman bintang bintangur Sarawak lalu mayangan juang niang tu nada bisi dipadah ke ditu ngga kita engkaunya ka nemu sili lagi bekawal ngawa penusah rabat tu tau tanya ngga anak niang tu bernumber kusung 111 978 101 nanda baru isi pesan pemati ke dikirim angin tau ke double nama Patricia Blair anak guah ke pagi tau nyari pesan tu tadi madah ke apa ya yang tadi guah anak pasu udah nadaya kemari hari 1 15 hari bulan 6 lalu niang guah anak pasu niang guah anak pasu tau deka di senggai bala mayuah balot 1064 lorong 12 taman bintang bintangur lalu mayang nganyong niang tau nada bisi dipadah ke ditau kita engkanya ka nemu sili lagi bekawal ngawa penusah rabat tu tau bertanya ngagai anak niang tumpu intari anggiang tau ke Patricia beli anak gua ba nombor kusuang 111 978 101. Lalu nangkan kenyang natai ke steam ga pesan ke dikirim inyang anak luang tau ke laki lidun anak awan ke pagi tu ngarik sida ya sebilia lalu pesan tu nuju bala ia ke dia basmanjai batang air kerubung, rumah sati sungai pituah kop ibus, rumah dana sungai sawak kop ibus, pemga bala ke dia ba sungai tapang sari serikai, tapang hujan tiga buah rumah, pemga bala ia ke dia ba tanah putih serikai, muduang ruban nyiar bariat pemga bala ba rumah layang nanga ibus ruban, sungai nak sebetan sungai antu baru haruban, pantara haruban bala ke dia ba plasu engkajang page sungai wuang merayang, pemga bala ke dia ba kedua engkabang gerigat ngopemga nuju unsai anatayat ke dia ba madur bintangwar ngau inepia serta lemi ya ke dia ba nanga luau awi satu ngau semua kabang belayan kenalah di rintai ke ditu ti ngelala lidun anak awan. Jadi pesan tu tadi madah ke lidun anak awan, lidun anak awan udah nadai bahwa hospital serikai kena 13 hari bulan 6 tu tadi, lalu niang lidun anak awan, niang lidun anak awan tu deka di sengai bala maimah malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagila pagi area 3 17 area bulan 6 ke pendam Anglika panjang ruban bala kabar belayan ya ke dipesan dipinta datai ngesah penusah rabatu ngagar mandu seri dua jalai selalang ruban nando baru isi pesan pemati ke datai ari inyang anak luang ke pagi tau. Jadi pesan tu tadi madah ke bini yo ianya lidun anak awan, lidun anak awan udah nadai ba hospital serikai kena 13 hari bulan 6 tu tadi, lalu niang lidun anak awan, niang lidun anak awan tu deka di sengai bala maimah kena malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 ba rumah endau seri dua jalai salang ruban sebedau ke di anjuang pagila pagi area 3 17 hari bulan 6 ke pendam Anglika panjang ruban bala kabel bayan ke di pesan tau ke ngelala dipinta sampala datai ngesah penusah rabato lalu nangkan kenya pesan ya ke 4 ngatai ke pesan pemati ke dikirum adian ana arunggah jadi ya pesan tau nuju kabang belayan ia ke diau ba kampung Melayu Tui lubuk antau ngkelili bala ke diau di Miri melikian sebang pelai skim sekarang kabang belayan ke diau ba batu lintang undup kucing ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala rugah anak ngali jadi pesan tu tadi madah ke rugah anak ngali rugah anak ngali udah nadai kena hari Minggu tu tadi 14 area bulan 6 lalu niang rugah anak ngali, niang rugah anak ngali itu tadi adeka di sengai kena malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 ba rumah Edwin Hajawi Antulang Tekaluang Seri Aman sebedau ke di anjuang kena pagilah pagi 3 17 hari bulan 6 kita akan nemu silih agi berkawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngagai Santiana anak rugah ba nombor kusuang 18749430 lalu baru pesan ya ke dikirim adian anak rugah ke pagi tau yang dipesan tu tadi madah ke apa ya ianya rugah anak ngali, rugah anak ngali udah nadai kena hari Minggu tu tadi 14 hari bulan 6 lalu niang rugah anak ngali, niang rugah anak ngali tu kalau dia sengai malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 ba rumah Edwin Jawi Antulang Tekaluang Seri Aman sebedau ke di anjuang pagila pagi area 3 17 hari bulan 6 minta kabar belayan ya ke dipesan tau ke ngelala niang tau datai sampal ngesah penusah rabatu lalu kanemu sili lagi kita tau terus bertanya ngagai Santiana anak rugah ba nombor kusuang 18749430 pesan kita ia ke 5 pagi tu ngatai ke pesan ngetah sulit ngawah muai yang terbalu ke dikirum tu rumah nanggai anak enjuap ngari ke menjadi yang tadi aji anak enjuap lalu pesan tau nuju semua kaban belayan ya ke diau di menua tatau labang gau pemgas manjaya jalai ulus bawah serta ya kenalah dirintai ke ditu tinggalah niang jatun anak gihi tau ke apai kini dahua. Okey, jadi ya pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke niang jatun anak gihi, niang jatun anak gihi tau ke apai kini dahua deka diatur kena 20 hari bulan 6 tu lah jam 8 lemai ba lot 126 kusung RPR Kiduruang P1 Jalai Tanjung Kiduruang Bintang Tulu. Ini tadi nak jauh area klinik ibu dan anak Kiduruang. Minta kabar belayan ya ke pesan sampai datai nguluk pengawak tu lah lalu kanmu sili lagi tau bertanya ngagai nanggai anak njuap tempu menombor 019-508-9383 tau ke ngagai aji anak njuap menombor 014-889-3249 nanu baru isi pesan ngetas ulit ngau muain terbalu ke dikirum tu rumah nanggai anak njuap ke pagi tu ngari ke menjadi ya cari aji anak njuap jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang jatun anak gihi niang jatun anak gihi tau ke apai ke niak daiwah deka diatur kena 20 hari bulan 6 hari 6 tu ialah jam 8 lemai barumah niang tempu balot 126 kusung RPR Kiduruang P3 Jalai Tanjung Kiduruang Bintulu ini tadi setampu engkau klinik ibu dan anak Kiduruang minta kebelayan ke pesan datai lalu kak nemu sili lagi kawal ngau atur pengawal tu lah kita uliah terus bertanya ngagai tu rumah nanggai anak nyuap tempu bernombor 019-508-9383 tau ke ngagai aji anak nyuap bernombor 014-889-3249 lalu nguyang ngagai pesan ya ke 6 ianya pesan ngetas uliat ke dikirim tanggau anak ikuang ke hapagi tau jadi ya pesan tau nuju semua rumah panjaya ke sama semakai maya rabat ngau pihak mega balaya ke dia bas majaya batang krian batang awia batang sebelah batang sepetan disau awi muduang kucing sibu bintulu ngau pihak mega kabelayan di miri ti ngelala niang sebester ikuang anak Jawa jadi pesan tu tadi madah ke pengawal getas ulit ke niang sebester ikuang anak Jawa niang sebester ikuang anak Jawa deka diatur kalai kena malam hari 5 tu lah 19 hari bulan 6 pengawal nguan ulit lalu ulit adeka di getas pagi hari 6 20 hari bulan 6 ba rumah langganan Mungu Tapang Ulu Sebetan Seratu. Sili lagi kawal ngawa pengawal tau kita tau bertanya ngegaya peniang tau bernombor 0138-22167 tau ke ngegay aki niang tau bernombor 0116-07133-17 ngau pihak megang nge nombor 0111414-1676 nanu baru pesan ngetas uliat ke datai ari tangguh anak ikuang ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang ucau ya ianya tadi niang sebester ikuang anak Jawa niang sebester ikuang anak Jawa deka diatur kalai kena malam hari 5 tu lah 19 hari bulan 6 pengawal nguan uliat lalu uliat deka dia ketas pagi hari 6 20 hari bulan 6 baru mahlangan Munggu Tapang Ulu Sebetan Seratu. Okey, jadi kita engkaunya kan nemu sili lagi berkawal ngau pengawal tu lah tahu bertanya ngagai apa ini yang tumpu menombor 013-8-22167 tahu ke ngagai akini yang tadi tungku anak ikuang bak nombor 011-607-133-17 tahu ke ngagai nombor 011-1414-1677 6. Lalu ke Siti tu ngatai ke pesan ngetas ulit ngau muai antabalu ke di kirum peningau kitai ianya datai ari Esther Maui ngari ke sidaya spilia jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke dia bayai A, bayai B, ngau bayai C entawa ibu ala paket kabar belayan ke dia bapak peruan genting san empadi batu lintang sepata bala bam lugu skiem panggil selepung entulang kubau lepung simpai san demam sutuang paket A ngau paket B kabar belayan ke dia baliu sungai pinggai sengelau muka ngau pemga balai ke dia bapak jumbit kabar belayan bapak kaluang bintulu klasian bayai merbuang basi geligau meriuk setengian pemega ba merinduan maruap tajuar lingga mapar seratu mita seratu ulu kabo satu nga pemega bala ia ke skala sama gawa ba sakra Sri Aman region ya jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat ke niang suwet anak cali niang suwet anak cali dekat diatur kena hari 6 tu ialah 20 hari bulan 6 jam 10 pagi balaya ke dipesan diminta data yang uluk pahamak tu ketika diatur rumah Milton antebang bayai undup Sri Aman nando baru pesan ngetas uliat ia ke datai hari Easter Maui ke pagi tu ngari ras pilih jadi pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang laki ya, jadi niang suyet anak cali, niang suyet anak cali dekat diatur kena hari 6 tu lah, 20 hari bulan 6 jam 10 pagi. Bala kabar belayan ya ke hadi pesan bila datai nguluk mama tu ya ke diatur bar rumah Milton antebang bayai undup Sri Aman. Jadi yang kita ya ke kan nemu sili lagi berkawal ngawa pengawak tu kita tahu bertanya ngagai anak niang tumpu yang tadi Felicia banumbur kusung 1988-72636. Lalu pesan kita ia ke 8 pagi tu ngenatai ke pesan pemati ke dikirum tuan rumah tunai jadi pesan tu tadi nuju kapal belayan ia ke dia bawa tapak bunga ulu deluak pemegak kebelayan ia ke dia bawa pala tawang ulung kari bala bas kerang skim sebubut tabau sumpah sungai bayang miri ngau ia kenala dia rintai ke ditu ti ngelala angai anak ngelingkuang. Okey, jadi ya pesan tu tadi madah ke angai anak ngelingkuang angai anak ngelingkuang udah nadai lalu niang tau dekau dintu bala mayu malam tu lagi malam meridua 16 hari bulan 6 sebelah ke di anjuang pegilak pagi hari 3 17 hari bulan 6 kabar belayan ia ke dipesan dipinta sampal ngesah penusara batu ngagai rumah tunai nangga bengap nandu baru isi pesan mati kedatai hari tu rumah tunai ke pagi tu pesan madah ke angai anak ngelingkuang angai anak ngelingkuang udah nadai laluan yang angai anak ngelingkuang niang angai anak lingkuang tau deka dia senggai bala maiwah malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 ba rumah tunai nanga bengap sebedau ke di anjuang pagila pagi 3 17 hari bulan 6 bala kabar belayan ia ke ngelala tau ke dipesan dipinta sampalah data yang ngesah penusah rabatu. Pesan kita ia ke 9 pagi tu pesan mati kirim ambang ana ringkai ngau giang ana ringkai lalu pesan tu nuju rumah ia ke samos makai mai persarabat baka balabang kraji gen surai sekatap luba lama luba baru surit A surit B rian batang beribung layar melayu ulu melayu ilik lalu piamga nuju rumah panjai ia ke bukai baka kebelayan keriaba teberu pelawa luban ulu luban ilik semumuk atas semumuk baru jelau atas jelau baru serian ilik serian ulu kebelayan keriaba bubul yang atas bubul yang baru bubul yang tapang bubul yang tiga baru rumah temedak sepak pasak atas pasak baruah kapelayan kedia suri tiga barumah nang risau awiak kerubuang kepayang awiak nang asam menyelen baru dulang tanyu sikup bala balubu arba awiak tusur nang amara melabu bayar perpat alu boni buang ruban piamga bala babang kaki wong bakas sebuti jerai debak Kemudian Jaya satu nang Gerenjang Krian Ulu Teru ngau pia mega ia kenalah dia rintai ke itu tinggal candu anak keliang tau ke indai ranggi si pesan madah ke candu anak keliang, candu anak keliang tau ke indai ranggi udah nadai kemari hari 1 15 hari bulan 6 lalu niang candu anak keliang, niang candu anak keliang tau dekat di Sungai Balamaimo Barumah Lili anak entri dabuk layar betuang malam pegelap malam Maria 3 17 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang pagi hari 4 tu ila sila lagi kawal ngau penusah rabatu kita uliah terus bertanya ngagai lawas bernombor kusung 12779-4482 nanda baru isi pesan pemati ke datai ari ambang anda ringkai ngau giang anda ringkai ke pagi tu nyari pesan madah ke indaya seduaya ianya tadi candu anda keliang, candu anda keliang tau ke indaya ranggi udah nadai kemari hari 1 15 hari bulan 6 lalu niang candu anda keliang, niang candu anak keliang tau ke indaya ranggi tau deka dintu bala mayuh malam pegilak malam bertiga 17 hari bulan 6 bak rumah Lili Anantri dah buat layar betuang silik kip kawal ngap perusahaan batu kita boleh terus bertanya ngagi ucun yang tau ianya lawas bernumber kusung 12779-4482 lalu pesan ya ke penduduk benar sempat adi kena tai ke kami bawa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tau ianya pesan pemati ke dikirum Runi anak perang jadi ya pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke dia berkumpang langgir kumpang pawah kumpang nanga skim sekerang sayat ngelili bukuang tintir lalang bala bersukuang sekaruak sana cangkul Batu Bini, Ensawang, Panjaruai, Mepi, Bala Penyembungan, Kampung Iban, Lubantu, Ngapia Mugan Nuju Kebelayan, Kedia Batu Lapan Bintulu, Bala Disatap, Gudang, Bukit Kisi, Peninjau, Tirias Seluai, Pakut, SEDC, Disputi, Ngapia Mugan, Bala Kedia Batu Sungai Kuruang, Rantau Panjai Suai, Libai Saya, Sebatu Niah, Ngapia Mugan, Kebelayan Kedia Batu Berit, Seputi, Sebidang, Tinjar, Selepin, Nyipa, Senadian pujut ngau piamgak belayan ke dia batu dan serta di pelilih menua miri Bintulu Semanggang Kucing Kuala Belayat Brunei Darussalam ngau ya kenalah di rintai ke ditu tinggalah sarung anak kilat jadi pesan tu tadi madah ke sarung anak kilat sarung anak kilat udah nadai kemari 15 hari bulan 6 lalu yang sarung anak kilat yang sarung anak kilat tau dekat di Sungai Balamayuh malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 Bandung 251 Jalan Meranti Kampung Sungai Sukung Lambir sebelah ke di Anjuang pagila ianya pagi hari 3 17 hari bulan 6 ke pendam gereja Anglika Jalan Lusut kat musili lagi kita tahu bertanya ngagai runi anak berang tumpu menumbur kusung 112510963 dan baru isi pesan pemati ke dikirum runi anak berang ke pagi tu pesan madah kindaya yang tadi sarung anak kilat udah nadai kemari hari 1 15 hari bulan 6 lalu niang sarung anak kilat yang sarung anak kilat tu dekat di Sungai Balamayuh malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 bak nombor 51 Jalan Meranti 1 Kampung Sungai Sukuang Lambir sebedau ke di Anjung pagi pergilah pagi hari 3 17 hari bulan 6 ke pendam gereja Anglika Jalai Lusut kita kak nemu silik lagi kawal ngap nusara batu tau terus bertanya ngagai runi anam perang tempuh menombor kusung 112510963 jadinya nak kami ngatai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkua pagi hari 2 kita ke saritu.

0: Master. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Mulai kita embak. Wait.

0: Aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anak Unyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu punya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Gang Agai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu diatur perintah Sarawak berserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Mereka jadi ke Siti, mereka platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita dengan budaya. Jadi lebih lagi mereka buat kaum kita Dayak. Jadi serta mengenainya yang mereka ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai buat semua kaum kita di Sarawak di to. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di pebasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayu kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float kita megak bisa nerima. Kelimpahannya tidak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah, ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak mereka ngau dari kontijen mereka dari Kalimantan Indonesia. Maya hanya mereka dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari menua kita mampu saja dan mega bisik mega hari menua luar di bisik nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu nya hari pukul 12 tengah hari ini dijangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ialah ko ngari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan sao terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya saya nyajak dari pesai. Terima kasih.
1: Dengarkan Pengak Pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai. Sejalai.

0: Selamat pagi, bergelang aku dengan Stephen bawa berita pagi YFM. Terlebih tu matang berita. Pansia di Pejalai kena nentu ke indikasi gas asli di muka lawas ngau gedung. Sarawak ngemarat ke ekonomi gadung kena ngetan ke akses ngagai makit antarabangsa. Diaspora Sarawak dipinta ngangkat ke nama Sarawak ngagai renggat dunia. Tu isi berita. Pansia dekat di Pejalai ke dikena berarti ke bisik kendak gas asli bak sekedak kandian dor baru dalam menua tu. Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg madah ke indikasi gasnya ditemu di muka lawas ngau gedung. Hasil pansia tumunya berguna ke penetap Aribala Pakar sebedau sebarang pemutus berkawa ngau potensi komersial oleh digagak. Pansia yang megak ngambil kira struktur geologi dalam tanah di pelabak ke bisa campur gas yang kaum hidrogen ngau metana. Yang maksud ke Jakoto ngagai pengarah berita pengodah pengerami berjadi kompleks hijau SWG ngau hub penyah karbon di Kuching. Kenang perkara bukai Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Sarawak patut negap ke pengawal berjalan ke polisi ekonomi gadung. Itu dikenal tentu ke produk menua diterima bak market antarabangsa kelebih agi Eropah. Itu berindik hari ubah polisi dagang global di berguna ke pengeluar nitia ke standard kurang karbon hari tikas tenaga proses nyentuk ngagai produk ke penudi. European Union direport ke benung nombor ke cara baru berkawa ngau levy karbon. Nyalai Sarawak patut nentu ke pejalai pemansut di berpelasar ke kuasa tahu dikenak baru ngau proses berpelasar ke industri gadung kena ngetan ke akses market. Yang megak madah ke pemesai guna ngemansang ke pengerja pengawak berpengelandik hari pelajar ngau latih teknikal serta vocational. Di event dikena nyukong transformation industrinya. Rakyat Sarawak ke Diau belajar serta gawak di menua luar dipinta terus nyawa pemansang menua tu hari pengawak di berkongsi ke penemu pengelandiak ngau penlebak antarabangsa. Sapir Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke Perintah Sarawak berat ke pangkuk pengawak diaspora Sarawak serta komited negap ke kawal sidak setipat ngau tujuh pemansang menua tu. Yang madah ke munyinya lebuh tinggulu awam bergulai ngau komuniti Sarawak di Hungary berserimai ngau penemuai rasmi delegasi Perintah Sarawak ke Hungary ngau Austria. Yang madah ke Sarawak diatuk majak diakuk barengat antarabangsa hari pemansang kuasa tahu dikenak baru ekonomi hidrogen ngau transformation ekonomi hari baru PCDS 2030. Ya dekat ke rakyat Sarawak di menua luar meran ke pengawaknya di duta menua timantuk ngangkat ke nama Sarawak berengat dunia. Upis Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang nyukung pemansang pemaduk baru berkawa ngau penerbai bilun terus Air Borneo ke Thailand. Menteria Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pemutus Thailand nyedia ke slot padang bilun ungkup Air Borneo muka peluang ngagai company penerbai bilunnya beroperasi sebagai ngau servis penerbai bilun kebukai. Tajak pihak yang madah ke sekedar prosedur ngau perkara tiap berkawal patut ditemuk ke sebedau penerbai bilun antarabangsa oleh berengkah beroperasi. Yang madah ke munyinya lebuah ke duranau pengarah berita di Kuching. Dengan perkara sama, Dato' Sri Abdul Karim ngarap ke semua orang meri awak ngau peluang ngagai Air Borneo terus mansang ngau ndak ngagak banding ti ndak adil. Yang madah ke company penerbai bilun ke Dempo Sarawaknya agi baru lalu baru berengkah beroperasi dalam tahun tu. Pemansa yang patut dipejalai ke setimbang ngau pengawak ngintu rampak menua. Untuk berguna benar, ngambil hazanah menua oleh diasar bak dudi ari ilak. Sapir Menteri Langgur Pemansa Menggeri Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua Dato' Lin Talib Saleh dekat ke semua orang bekerjasama nentu ke pemansang ekonomi nak ngerugak pemeruan Rampak Menua. Ia maksud ke jaku tu maya tim jadi ke program Sains Rakyat Ngau Pemerhati Hati Rampak Menua bergulang Ngau Community ke bagi projek Ecological Fiscal Transfer ngelati ke pengawak mulai ke pemanah sungai ungkup komuniti Sungai Miri di Miri. Dato' Len minta mensia mayuah dengan menjaga pemersih Sungai Miri hari cara tindak muai sampah ngau uras ke dalam sungai. Nyalai program ke dia tu dikarab ke oleh merik penyedar ngagai mensia mayuah pasal pengawak nyaga ekosistem sungai. Kita dia tu benar mendiang ke berita RUI FM. Opis Menteri Pengerai Malaysia KKM nagak 81% pesakit datai berubat dalam tempoh sejam hari program penyungka ekosistem dengan penyambung pengerai digital nasional Persada lebuh datai buat suku ke terubah tahun 2027. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad pada ke inisiatif strategik antara KKM dengan Opis Komunikasi dengan Multimedia Malaysia dekat mengangkat ke arus penyambung digital fasiliti pengerai serta ngurang ke timpuh pesakit nganti. Yang pada kenakak bulan 4, bisik 4.21 juta ikut orang sudah diregister dalam ekosistem pengerai digital menua tu. Dalam tempoh kesama, lebih 22 juta transaksi digital direkod ke ngau pukul rata urung 72 ribu transaksi sari. Yang pada kemuninya pengudang ngemata ke pengawak nyain sempekat Pemerhati Hati kena berjalai ke inisiatif Persada di Putrajaya. Rakyat buat kandang terbeduk, majak di Kemerat hari pengawak timutar ke isu nyedia ke air kuasa karan ngau mungkuk arus internet bak menua pesisir. Perkara tu nyadi batang pengawak didi Kemerat ke baum Komiti Pengatur Pelilih tau ke DAC Terbeduk. Tiba Chairman Kekaban Konsen Negeri Adun Terbeduk, Dr. Simon Sinambada. Aunya megak berjurai ke penanggul nyedia ke air bersih, kereta api sidak bak kampung Picin ngau pelaman Nyabit serta cara mutar ke penanggulnya dalam tempoh pandai ngau panjai. Atau dikenal mengangkat ke pemanah perengkah guna rakyat buat kandang menuanya. Baumnya Dr. Simon nyemetak pada ke tiap sebana hari rakyat patut diberi perhati serta diputar ke agensi tiba-kawa ngau mana. Yang nyemetak pada ke isu ke ditapi rakyat yang nyak tanggung pengawak begulai dipatut diputar ke ngau lengkas serta ngasi. Dua projek hari baru program Transformation Menua Pesisir RTP dekat mengangkat ke pemanah perengkah guna mansia mayuah serta mantuk mutar ke penanggul ampuh bayabak kampung Kuala Segan ngau kemunting di Bintulu. Kaban Konsel Negeri Adun Cepat Iskandar Turki madaka projek tu ianya ngagak rumah komiti pemansang ngau pengelikun kampung Kuala Segan ngana ungkus RM200,000. Tu dikena nukar bangunan lama tiada jai serta dekatnya di palan aktiviti komuniti. Lalu di kemunting projek ngagak parit di panjai 90 meter ke berungkus RM100,000 dekat di pejalai ke dikena mutar ke penusah ampuh bah. Ia maksud ke perkara tu ngagai pengarah berita rambau ngabas projek bak kandang menuanya. Radio Televisyen Malaysia RTM mengkang nyadi stesen penabur berita ti dipercaya serta nyadi pun penerang ti dikarab ke rakyat. Kaban Konsel Negeri Adun Ngemah Anyik Jana madah ke nyadi opis penabur perintah RTM berjalai ke tanggung pengawak besai lebuh ngenatai ke berita titulin betul serta berplasar ke integriti ngagai komuniti. Yang ada ke pangkuk pengawal tu majak ditegap ke terjak napi pemar serta bersemekih ngau media baru. Yang ada ke bunyinya ngagai pengar berita maya tinguluk program ngilim bidai RTM Sibu berbaik ngenyak program tu nyadi pelasar dikena ngerapit ke kawal ngetan ke pesaka asal Raban Bangsa Sarawak serta ngirik semangat berserakup antara orang RTM ngau komuniti menua tu. Kena ujung ke berita tu, batang berita dibaca baru. Pan siak di pejalai kena nentu ke indikasi gas asli di muka lawas ngau gedung. Sarawak ngemerat ke ekonomi gadung dikena ngetan ke akses ngagai market antarabangsa. Diaspora Sarawak dipinta ngangkat ke nama Sarawak ngagai renggak dunia. Tunaga kami nabur ke berita RY FM, berita ditusu Monica Gary lalu disalin Aileen Aswil. Ari bila berita RTM Kuching.
1: Jerana, cerita lama Sarawak.
2: Saritu 1696 dalam tahun 1986. Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu atau KBINA sudah dipinta numbuh ke sebuah akademi Islam di Sarawak. Tujuh penumbuh akademinya dikena ngempuruk keraban orang di Landia bahawa perkara pengharap, gau akademik yang diulia berkongsi ke penemu serta pengelandia sidak ke pemansang orang Islam. Presiden BINA, Abdul Rahman Yaakob, mansut ke sadang penemu berkaul perkara itu bahawa pengerami ngintu hari raya di Kuching. Mayanya mega, ianya metak madai ke sidak kenyeri kaban BINA patut ngemerat ke kualiti hari kuantiti tau ke pemayu tubuh kaban akademinya. Kok ya, orang Islam nak diperbasa ganti semak sidak nadai ngembuan penglebih. Nyak ke buah sidak diperansang nyapai pemujur ke nyurut agi di mandir ngau bansa bukai. Presiden BINA mega bisi ngenang pemar ke ditapi orang Islam sebda mujur ngemansang ke menua Sarawak. Tajap pihak, pemar tidak saikinya udah negap ke penyerakup bak raban bansa.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jako dalam sehari itu ianya raga daur yang dipansuh ndak boleh seputung munti. Raga daur yang dipansuh ndak boleh sepuntung munti. Erti jako dalam raga daur yang dipansuh ndak boleh seputung munti ianya jako aja mayu tang nadai ngembuan penemu pemisi tau ke ndak terkerja ke pengawak. Jaku dalam tu sama ngawreti jaku dalam lawa kerubung ndak berisi. Contoh ayat. Keterubaya ngelala tak kumai aku landi amai meyakihnya. Linga jaku bakal kenemu semua utai di dunia tu. Nemunya raga daur yang dipansuh ndak boleh seputung muntik dan nadai terkerja aku tersiti maya gawa. Nyalaka jaku dalam sehari tu ianya raga daur yang dipansuh ndak boleh seputung muntik.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintian ari 2 ari 4 gau ari 6.
2: Menua Sarawak ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ketanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekalitu YFM mai kita demuai ngakai menua tidik kumai panting. Tungak ke Semanggang. Nggak datai sejam pejalai nenak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat mendak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dur iban banting dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palan dur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegatnya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajak pan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasia tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan. Ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengharap Kristian mayanya banting meganya di palan dur triniang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai hari benua tu bakal kepala menteri Sarawak kedua ianya Datuk Tawisli ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10 tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bab banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya Kota Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tungak ke ulu banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang panggau libau. Perahu tu dijaga tuai rumah rujis, ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuah ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, nur nanda kegawai betembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai tibedau di serungkai, manah alai nebuai. Pesan tu, ari bagi ban, YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: World Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026. Main dalam grup H. Spain bersatu ngau Cape Verde. Pukul 12:30 malam. Live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari. Live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia melawan Uruguay dalam grup H. Live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran melawan dengan New Zealand pukul 9 pagi. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
3: Pagi rewind.
4: Nganai bala anak mana puak ke? Macam nak mu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke mesinnya? Anang temu kat pakai aja.
3: Ko ya. Betul-betul. Ya, Jakub mana dua merangsang bala ini Indo. Tang aku, Siti, Jakub merangsang hari ini aku ku sebab. Nesal ke aku ni dengan Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab ini mu, sebab ini aku kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila saya dek, anjuang ku berbini ke menua ulu kian dek, ya. Awak kini yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku. Mendiang ke Jakub, ya. Dia mau nama aku buah. Sekali kalau dia menua ulu, baca pagi, ya. Dia menua ulu, hanya kena nesale nesale. Induk ke dia buat menolu lulu sungai.
4: Oh, baji.
3: Kepada udahnya tadi antua bisa pilak.
4: Ya. Nanti baru anda hempurau dia lula.
3: Nya kepada mana aku dah. Okay, ni aku kunci aku nemu tu pak. Okay, aku ngaji sekolah itu mana hanyong aku
4: begini gimana lulu.
5: Nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
6: mulai kita embak Y pengerak pagi.
7: Tahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.